0: Dan bersama, yaitu berjamaah, sholat berjamaah. Fa'innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu makan kambing yang sendirian. Ya. Barangkali sampai di sini dulu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang bisa kita ambil kesimpulan adalah ingat maksiat itu merupakan penjara syahwat dan merupakan tawanan syaitan. Jadi sebab jadi tawanan syaitan. Dan orang yang paling menyedihkan dan paling menyakitkan ketika ditawan oleh musuh yang paling kejam. Dan tidak ada musuh yang paling kejam dibandingkan dengan apa? Dengan syaitan. Dan syaitan itu tidak langsung dengan satu langkah, tapi dengan banyak langkah. Terkadang dengan langkah yang baik, terkadang dengan langkah yang buruk, yang paling ringan. Ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

0: Osin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah,

0: yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فألقي السحرة ساجدين.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taridil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, Hainu, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: Fa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: Thumma aghraqna ba'dul baqin.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun al-mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amra al-musrifin.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan, mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang.
1: Kazzabat qawmu Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan Rasul-Rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.

0: yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, ballighu anni walau ayah. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
6: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
7: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa

0: di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

Rojja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji."
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
4: Saat tak memiliki amalan penggugur dosa. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
5: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab.
6: Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kami. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
7: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
6: Buah manis beriman kepada takdir Allah, qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
8: hidup tanpa keluh kesah,
6: sampai semut yang berjalan, kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
8: Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
9: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
10: Yang lalu biarlah berlalu.
11: Yang lalu biarlah berlalu.
10: Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukman wa junun.
12: Wa inna

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih,
0: sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulul da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang hati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang Risalah Akidah Ar-Raziyah ini rahimahumullah, dan kita masuk pada pembahasan pertama tentang masalah iman. Beliau menyebutkan atau mereka berdua menyebutkan di antara perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu al-iman qaulun wa amalun. Bahwasanya iman adalah perkataan, qaulun wa amalun, perbuatan, yazidu bertambah, wa yangkus berkurang. Ini adalah statement yang singkat dan padat makna, membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Tapi untuk memahami itu kita banyak mukaddimah, ya. Maka mungkin pembahasan ini saya bagi menjadi dua pertemuan terkait dengan iman karena keterbatasan waktu, ya. Tapi beliau berdua menukilkan dari pernyataan para ulama, ijma ulama, sepakat ulama, al-iman qaulun, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Tapi ada pembahasan, pokok-pokok pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang urgensinya belajar tentang iman, apa urgensinya. Kemudian nanti pembahasan kedua tentang perbedaan antara Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Tiga istilah yang sering kita dengar, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Bagaimana kalau disebutkan secara terpisah antara Islam dan iman, bagaimana kalau digabungkan antara Islam dan iman. Ini akan ada pembahasannya. Kemudian juga definisi iman. Definisi iman ada secara bahasa, perlu kita tahu asal-muasalnya secara bahasa Arab maknanya apa. Kemudian juga secara istilah. Secara istilah maknanya apa, syar'i. Karena ini poin yang sangat penting, membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Dan di balik itu ada pengkafiran, pengimanan, dan banyak hal di balik perselisihan dalam definisi iman secara istilah. Kemudian yang keempat kita akan bahas firqa-firqa yang menyimpang dalam definisi iman. Kita bisa bagi menjadi dua, ada namanya al-wa'idiyah, yaitu yang hanya melihat kepada nas-nas yang berisi ancaman. Al-wa'id artinya ancaman. Mereka dikenal dengan al-wa'idiyah, yaitu firqa-firqa yang hanya fokus kepada ayat-ayat ancaman, sehingga mudah mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Mereka ini ada dua firqah, Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua ada namanya firqah Al-Wa'diyah, yang berasal kepada janji. Jadi kalau Al-Wa'id artinya janji. Ini janji. Kalau Al-Wa'id artinya apa? Ancaman. Adapun firqah-firqah yang kedua, mereka hanya melihat pada ayat-ayat yang menjanjikan, sehingga orang melakukan dosa-dosa besar tetap iman, tetap aman, tetap masuk surga, karena mereka hanya melihat pada nas-nas yang berisi tentang janji-janji. Maka ini muncul firqah namanya Al-Murji'ah. Namanya Al-Murji'ah. Ya. Nah, Murji'ah ini bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada namanya Gulatul Murji'ah yang ekstrim, ya, itu namanya Jahmiyah. Mereka adalah ekstrim. Kemudian ada namanya Karramiyah, nisbah kepada Muhammad bin Karram. Ini juga termasuk Murji'ah, nanti akan kita bahas. Kemudian ada Al-Murji'ah yang biasa. Ini diantaranya Asy'ariyah, yang kalau sekarang, ya. Asy'ariyah. Kalau tadi yang ekstrim, Jahmiyah. Kemudian namanya Murji'atul Fuqaha, yaitu para fuqaha yang terjatuh dalam penyimpangan akidah Murji'ah. Ini diantaranya ulama-ulama dari mazhab Hanafi, di antaranya Imam Abu Hanifah dan yang lainnya, sehingga disebut Murji'ah Fuqaha atau disebut juga dengan Murji'at Ahli Sunnah, yaitu mereka berbuat salah tapi kesalahan mereka tidak mengeluarkan mereka dari Ahli Sunnah, sehingga disilah dengan Murji'at tapi Ahli Sunnah. Ini pembahasan keempat insyaallah yang akan kita bahas. Kemudian pembahasan berikutnya yang kelima, kita akan bahas tentang bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat, ya. Bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat. Bahwasanya masing-masing punya syubhat. Khawarij punya syubhat dan Murji'ah juga punya
syubhat-syubhat. Maka ini kira-kira pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas, dan ini butuh kesabaran, ya, butuh pemahaman, ya, butuh murojaah, ya, ya. Ilmu dipelajari sedikit demi sedikit dan dipahami dan diulang-ulang dan diulang-ulang, sehingga dan kita tahu belajar adalah ibadah. Belajar adalah ibadah. Tidaklah kita belajar gini supaya kita ada tujuannya, agar semangat beramal dan terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena pemikiran menyimpang tersebut masih ada sampai sekarang. Tapi kita lanjutkan berikutnya. Urgensi, poin pertama, urgensi belajar tentang iman. Apa urgensinya kita belajar tentang iman? Pertama, iman adalah penentu masuk surga. Tidak mungkin masuk surga kecuali orang yang beriman, yang Allah janjikan. Seperti dalam surat Al-Hadid, ayat 21, Allah berfirman, Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil ladzina amanu billahi wa rusulih. Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang bisa bikin orang masuk surga dengan sebab imannya. Kalau tidak beriman tidak masuk surga. Jadi Allah mengatakan uiddatil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surga yang Allah siapkan bagi orang beriman kepada Rasul-Nya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka masuk surga. Demikian juga dalam surat Al-Buruj ayat 11 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Baik, maka kita belajar iman agar kita berusaha wafat dalam kondisi beriman, sehingga kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Urgensinya juga kita belajar iman, karena tingkatan di surga sesuai dengan tingkatan iman. Di antaranya adalah amal soleh. Di antara poin yang penting dari iman adalah amal soleh. Ya. Apa bukti iman adalah amal soleh. Ya. Makanya ketika Allah menyebut tentang surga, Allah kaitkan dengan amal soleh. Seperti dalam surat Al-Araf kata Allah, wanudu antilkumul jannatu allati nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga yang kalian wariskan dengan amal kalian, bima kuntum ta'malun. Jadi masuk surga dengan amal soleh. Jadi adalah poin yang penting daripada iman. Karena iman bukan hanya manis di bibir, pengakuan di hati, dia butuh bukti. Dan di antara buktinya adalah amal soleh. Nah, masuk surga dengan sebab amal soleh. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang Allah wafatkan dalam kondisi bersih baik, yaquluna salamun alaikum, kata malaikat, keselamatan bagi kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian, dengan amal kalian. Allah juga berfirman, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, masuklah kalian dalam surga dengan amal kalian, dalam surat At-Tur dan surat Al-Mursalat. Ya. Demikian dalam surat yang lain, dalam surat Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nyaman karena apa yang kalian kerjakan ketika di dunia, yaitu amal soleh. Nah, jadi tingkatan surga sesuai dengan tingkatan iman. Dari situ kita lanjutkan, berarti kita harus paham tentang apa saja cabang-cabang keimanan. Karena semakin tinggi cabang keimanan, semakin banyak cabang keimanan, semakin tinggi level di surga. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis, al-imanu bit'una sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Oleh karena para ulama punya perhatian tentang cabang-cabang keimanan. Secara umum seluruh amal soleh adalah cabang keimanan. Tapi ada amal-amal yang dinaskan secara khusus, ini iman, ini iman, ini iman, ini iman. Dan Rasulullah mengatakan 70 sekian. Di antara para ulama yang menghimpun
amal-amal yang disebut dengan iman adalah Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, sekarang dicetak berapa belasan jilid atau berapa puluh jilid ya, di tahqiq. Syu'abul Iman yaitu cabang-cabang apa? Keimanan. Dia jelaskan amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Kalau seorang membaca, kemudian dia berusaha dalam hidup ini mentargetkan sebanyak mungkin dari amal tersebut. Karena iman itu ibarat pohon. Kalau semakin banyak cabangnya, semakin rindang, maka pohon keimanan seorang akan menjadi semakin besar. Kalau imannya semakin tinggi kualitasnya, maka dia akan nyaman di dunia dan di akhirat dia akan meraih surga yang lebih tinggi. Maka kenapa kita perlu belajar iman? Karena kita juga perlu mengenal tentang cabang-cabang keimanan. Apa saja cabang-cabang keimanan tersebut? Rasulullah sudah menjelaskan yang paling tinggi, la ilaha illallah, yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Di antaranya itu banyak sekali. Di antara yang paling tinggi, paling rendah, banyak ya. Sampai Rasulullah mengatakan 70 sekian. Tapi ini di antara urgensi kita belajar tentang iman. Yang berikutnya, di antara urgensi,

Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah, inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah untuk Allah. Bagaimana kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin Al-As, kemudian hukum diserahkan kepada dua manusia, Abu Musa dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Menurut pemahaman dari Khawarij, ini berarti menyerahkan hukum bukan kepada Allah, tetapi hukum kepada manusia. Sehingga mereka menganggap siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir. Mereka mengatakan kafir. Bukan cuma dosa, tapi pada tingkat apakah kafir. Maka muncullah ciri khas orang-orang Khawarij, yaitu mengkafirkan gara-gara dosa besar. Sehingga di antara pemikiran mereka, kalau ada yang melakukan dosa besar, seperti berhukum dengan selain hukum Allah, maka telah kafir. Telah kafir. Maka kemudian mereka memberontak. Jadi bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah Khawarij, membaca ayat-ayat dengan pemahaman sendiri, tidak mengikuti pemahaman para sahabat, sehingga memahami bahwasanya pelaku dosa besar, di antaranya yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Maka mereka pun mengkafirkan para sahabat. Berarti bid'ah yang pertama kali muncul terkait dengan masalah salah paham tentang iman. Salah paham tentang iman. Ternyata menurut Ahlus Sunnah tidak semua dosa menjadikan orang kafir. Tidak semua dosa menjadikan orang kafir. Itu pun kalau dosa. Bagaimana kalau bukan, ternyata bukan dosa. Ini bid'ah pertama kali muncul. Kemudian bid'ah berikutnya yang juga tersohor di zaman tabi'in, Hasan al-Basri, adalah bid'ah al-Mu'tazilah. Di mana muridnya Wasil bin Atha keluar dari majelis al-Hasan. Juga masalah iman. Ketika Hasan al-Basri dalam pengajiannya, halaqah ilmiahnya, kemudian ada orang bertanya kepada Hasan al-Basri, kepada sang guru, bagaimana tentang orang yang melakukan dosa besar? Maka sebelum Hasan al-Basri menjawab, dijawab oleh muridnya Wasil bin Atha, dia mengatakan, menurutku pelaku dosa besar telah keluar dari tidak kafir dan juga tidak beriman. Dia tidak kafir tapi juga tidak Islam. Terus fi manzilah bainan manzilatain, di antara keduanya, bukan Islam, bukan juga kafir. Bukan Islam juga, bukan juga kafir. Sehingga muncullah istilah fi manzilah bainal manzilatain. Tidak Islam, tidak kafir, tetapi di neraka kekal di akhirat kekal di neraka. Tapi di akhirat kekal di neraka. Maka ini juga terkait dengan masalah iman. Menurut dia bahwasanya pelaku dosa besar ya telah keluar dari Islam tapi belum kecemplung ke kufur. Terus di antara keduanya. Enggak Islam, enggak kafir. Terus ya di tengah-tengah. Bagaimana nasibnya? Nasibnya di akhirat adalah kekal di neraka. Sama dengan orang kafir. Ini juga terkait kita masalah iman. Terkait masalah definisi iman. Definisi iman. Kemudian bid'ah tersebut, baik kelompok, kemudian muncullah bid'ah yang sebagai respon dari munculnya bid'ah Khawarij atau bid'ah Mu'tazilah, muncullah Murji'ah. Dan biasa kalau ada bid'ah, maka muncul responnya. Muncullah bid'ah Murji'ah. Seperti muncul Nawasib, orang-orang yang benci kepada Ahlul Bait, kemudian muncul bid'ah Rafidah yang berlebihan terhadap Ahlul Bait. Sering begitu ada bid'ah muncul, maka responnya kontradiktif dengan bid'ah tersebut. Nah, maka dengan munculnya bid'ah-bid'ah dari Wa'idiyah, kelompok yang hanya memandang kepada ayat-ayat ancaman, baik Khawarij maupun Mu'tazilah, maka responlah muncullah bid'ah Murji'ah. Yang justru sebaliknya, ya, menggampang-gampangkan dosa, sehingga orang pelaku dosa aman, masih beriman. Sehingga tidak ada yang kafir. Maka bid'ah kedua model bid'ah tersebut, baik Wa'idiyah maupun Al-Wa'diyah, baik Khawarij, Mu'tazilah maupun Murji'ah, terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang bid'ah masih ada, seperti bid'ah at-takfir masih banyak. Ya. Di mana-mana masih banyak bid'ah at-takfir yang mudah mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Siapa yang berhukum selain hukum Allah, kafir. Dengan mengkafirkan secara membabi buta, tanpa ada perincian. Siapa yang tidak membaiat imamnya, kafir. Siapa yang tidak membaiat apa? Imamnya kafir. Maka mudah terjadi pengkafiran, sehingga kemudian dampaknya adalah praktek-praktek pengeboman dan yang lainnya ya. Sampai kita dapati zaman-zaman dahulu ada yang ngebom di masjid ya. Lagi sholat Jumat, bom ya. Kenapa? Karena yang sholat Jumat kafir.
Bagaimana bisa begitu? Yaitu ini masalah keimanan, salah paham.

tentang masalah definisi iman. Kok bagaimana orang sholat di masjid dikafirkan, kemudian dibom. Ya. Polisi dibom. Ya. Kantor polisi dibom. Ya. Ini semua bahaya karena salah paham tentang definisi iman. Sebaliknya muncul juga kelompok yang lain yang juga bermudah-mudahan dalam masalah dosa, itu Murji'ah. Seperti sebagian tokoh-tokoh di Mesir mengatakan, ya Fir'aun mungkin Muslim. Ya Fir'aun salah tapi dia tidak kekal di neraka. Ada gitu-gitu. Ngomong ulama-ulama mereka yang sudah kecampur dengan pemikiran macam-macam. Sehingga menggambarkan apa? Dosa. Sampai Fir'aun aja masih ragu. Ya. Kalau Fir'aun ragu apalagi kita. Tentunya sebelumnya juga ada seperti Ibn Arabi mengatakan Fir'aun di surga. Subhanallah, kalau Fir'aun di surga apalagi kita ya. Jelas di surga, kalau Fir'aun di surga kita pasti di surga. Fir'aun aja di surga, apalagi kita yang sudah kejam kayak gitu di surga. Ya. Disebut dalam kitabnya Fushul Hikam Ibn Arabi yang sekarang menjadi tokoh sufiyah paling top. Ya, disebut apa Sheikh Al-Akbar, ya, dipuji dengan pujian yang luar biasa dalam bukunya Fushul Hikam. Pemahamannya aneh-aneh. Demikian dalam Futuhat Makkiyah dan yang lainnya. Intinya pemahaman seperti ini masih ada dua kelompok. Satu berlebih-lebihan, mudah mengeluarkan orang Islam dari iman sehingga mengkafir-kafirkan. Yang satu ingin memasukkan orang kafir dalam Islam. Ya sampai Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga. Jadi bukan cuma kita aja masuk surga. Katanya jangan monopoli surga, surga luas. Ada surga Yahudi, surga Nasara, surga-surga yang lain. Ini tidak ngerti tentang definisi iman. Kalau ngerti tentang definisi iman tentunya tidak akan melakukan demikian. Karena salah paham tentang definisi iman sehingga yang kafir pun ingin dimuslimkan. Yang kafir pun ingin disurgakan. Ya. Maka bid'ah kedua model ini masih ada sampai sekarang. Seperti Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian dari iman. Sampai sekarang itu tersebar di masyarakat. Yang penting adalah hatinya. Amal yang penting adalah hatinya. Ya. Yang penting iling. Ya. Enggak sholat, enggak apa-apa. Yang penting apa? Iling, ya. Ingat Allah. Ya. Gak usah pakai jilbab, yang penting hati. Daripada pakai jilbab, hatinya gak beres. Mending meskipun tidak pakai jilbab, hatinya apa? Bersih. Jadi ini juga salah. Ini salah. Ini adalah cipratan-cipratan dari akidah Murji'ah. Karena Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman. Iman itu cuma di hati. Ketika ada kaidah ini, bahwasanya amal bukan bagian dari iman, menjadikan orang bermudah-mudahan untuk tidak beramal. Karena definisi iman menurut dia hanyalah di hati. Nanti definisi iman yang parah lagi, seperti definisi imannya Jahm bin Sofwan, Murji'ah ekstrim, namanya iman itu hanya ma'rifat. Yang penting kamu ngerti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Esa, sudah cukup. Berarti kau telah beriman. Maka ini lebih parah lagi. Nanti akhirnya Yahudi juga surga, penghuni surga, Nasara juga penghuni surga. Yang penting mengakui Allah adalah Maha Pencipta. Selesai urusan. Maka ini semua kembali kepada salah paham tentang definisi iman. Maka dari sini tentunya ini menunjukkan urgensinya kenapa kita harus belajar iman dan juga tentang definisi apa? Iman. Tapi ini pertama tentang urgensinya belajar tentang iman. Paham? Insyaallah ya. Jangan bilang jangan malas-malas, harus belajar yang benar ya. Tadi ujian yang benar semua banyak enggak? Nah, enggak tahu, enggak ketahuan. Baik, berikutnya tentang istilah-istilah ya. Kita sekarang baca tentang poin berikutnya tadi kita singgung tentang perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Ini istilah-istilah, perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Baik, kita akan bahas sekarang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Perbedaan ini muncul karena ada hadis Jibril. Ketika hadis Jibril riwayat hadis pertama dalam Sahih Muslim, Ibn Umar meriwayatkan dari ayahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang masyhur di mana ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi dalam majelis, tiba-tiba datang seorang laki syadidu bayadhi siyab syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat bekas-bekas orang bersafar. Berarti orang bukan orang jauh, tapi orang sini, setempat, karena tidak ada bekas safar.
Tetapi wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi seorang pun tidak ada yang kenal dia. Nah ini kalau orang akamsi, kenapa tidak ada yang kenal? Kalau bukan akamsi, kenapa tidak ada bekas apa? Safar. Ternyata dia Jibril. Kemudian datang kepada Nabi, kemudian dia duduk depan Nabi, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramata hujjal bait ni satata ilaihi sabila. Rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian kata Jibril yang menjelma jadi Arab Badui, dia mengatakan, sodakta, kau benar. Maka kami pun heran, kata Umar. Yes, waluhu wa yusaddiku. Dia yang tanya, terus dia bilang benar. Ini siapa ini? Kalau dalam hati kita kurang ajar banget nih. Ngetes Nabi, benar Muhammad. Sudah manggil, ya Muhammad, manggilnya kasar. Ya. Terus para sahabat enggak ada yang manggil nama langsung kecuali Arab Badui. Yang manggil ya Muhammad cuma Arab apa? Badui. Kalau para sahabat enggak ada yang panggilnya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Maka kali ini Jibril menjelma jadi Arab Badui. Setelah itu dia tanya lagi, wa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkanlah kepada kau tentang iman. Maka Rasulullah menjelaskan rukun iman. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat dan juga kepada takdir. Maka dia menjawab lagi, sodakta, engkau benar. Kemudian tanya lagi, ya, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya kan? Karena kau tidak bisa melihat, maka seakan-akan kau melihatnya. Fa'illam takun tarahu, dan kalau memang kau tidak mampu melakukan hal tersebut, fa'innahu yarak, maka yakinlah Allah melihatmu. Setelah itu dia bertanya tentang hari kiamat, fa'akhbirni anisa'ah, kata Rasulullah SAW, mas'ulu anha bi'alam minasa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirin amarotiha, apa tanda-tanda hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, antalilil amadu rabbataha, wa antaral hufatala, uratal alah, ri'asha'a yatatalwaluna fil bunyan. Engkau melihat ada penggembala yang tidak berbaju, kemudian bertelanjang kaki, ya, menggembalakan kambing, tiba-tiba berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi. Setelah itu, kemudian Jibril pergi, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya, atadri ya Umar manis sa'il, siapa tadi yang bertanya? Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah Rasul mengetahui. Kata Nabi SAW, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Itu Jibril datang dengan memposisikan diri untuk tanya jawab. Tapi tujuannya untuk mengajar tentang agama. Di sini Nabi membedakan antara Islam, iman dan ihsan. Ada Islam, ada iman dan ihsan. Terus bedanya di mana, samanya di mana, ya. Nah, ini yang perlu kita bahas sebelum kita masuk pada secara spesifik tentang iman, ya. Kita akan bahas tentang iman secara spesifiknya. Tetapi sebelumnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi kita bahas secara pertama tentang Islam. Islam definisinya apa? Definisi Islam secara bahasa dari istaslama, itu al-istislam. Al-istislam maknanya pasrah. Maknanya adalah pasrah. Al-inqiyad maknanya patuh, al-khudu' maknanya tunduk. Sehingga ini secara bahasa pasrah, tunduk, patuh. Namanya aslama yuslimu islaman. Pasrah, tunduk, patuh. Secara istilah yaitu pasrah, tunduk dan patuh, pasrah dengan bertauhid kepada Allah dan tunduk dengan ketaatan secara sederhana. Yaitu pasrah dengan tauhid dan tunduk dengan apa? Ketaatan. Secara istilah yaitu bertauhid dan taat. Inilah Islam, ya. Islam ada tauhid dan juga ada ketaatan. Makanya dia pasrah, tunduk, disuruh tunduk. Ini secara syar'i, bertauhid dan taat. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama kontemporer, menggabungkan makna bahwasanya namanya muslim yaitu seorang yang bertauhid dan
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara tauhid dan ketaatan dengan amal. Baik. Islam, istilah Islam terbagi menjadi dua, al-Islam umum, al-Islamul am, dan namanya al-Islamul khas, Islam khusus. Islam khusus. Islam umum maksudnya agama seluruh para nabi. Islam umum agama seluruh para nabi. Maksudnya apa? Tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kata Nabi, "Nahnu ma'syarul anbiya ikhwatun li'allat." Kami seluruh para nabi adalah saudara-saudara sebapak lain ibu. Nabi membuat kemudahan untuk menggambarkan tentang hakikat para nabi, hakikat nabi dan para nabi yang lainnya. Kata Nabi, kami adalah seperti saudara-saudara yang lain ibu tapi bapaknya satu. Disebut dengan ikhwatun li'allat. Istilah. Kenapa? Dinuna wahid, agama kami cuma satu, itu Islam. Dalam riwayat kata Nabi, dinuna wahid, agama kami cuma satu, sama. Maksudnya agama apa? Islam. Tetapi syariat kami berbeda-beda. Sehingga dinuna wahid, agama kami satu, itu maksudnya adalah Islam. Seluruh yang saya baca dari para pensyarah hadis, ini sudah saya pernah nukil dalam disertasi saya, semua pensyarah hadis maksudnya ketika menafsirkan dinuna wahid, agama kami satu, maksudnya tauhid. Maksudnya apa? Tauhid. Sehingga makna Islam adalah yang merupakan irisan dari seluruh agama Nabi adalah tauhid. Adapun masalah syariat bisa beda-beda sesuai dengan bangsa-bangsa yang didatangi oleh para Nabi, bisa berubah, bisa expire, diganti dengan syariat yang baru. Tetapi yang tidak pernah tergantikan dan seluruhnya sama antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya, agama mereka satu, yaitu agama apa? Tauhid. Agama tauhid. Oleh karenanya semua Nabi agamanya Islam. Kita sebutkan dalam Al-Quran tentang agama-agama para Nabi. Pertama lihat, Nabi Nuh alaihissalam, perhatikan sini. Nabi Nuh alaihissalam, dia berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk termasuk orang Islam. Nabi Nuh mengatakan, aku diperintahkan untuk termasuk orang Islam. Nabi Nuh. Kemudian, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah berfirman, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya berkata kepada Ibrahim, Islamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabbul Alamin. Jadi Ibrahim Islam. Wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka akhirnya Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Mereka berdua berkata, inna Allah astafa lakumud din. Wahai anak-anakku, Ibrahim dan Ya'qub alaihi wasallam berkata, wahai anak-anakku, Allah telah pilihkan bagi kalian agama, itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Berarti mereka Islam. Mereka Islam. Nabi Ismail juga Islam. Di antara doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika mereka bangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana wa idh yarfa Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Maka mereka berdoa ketika bangun Ka'bah, ya Rabb kami terimalah amalan kami. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah aku dan putraku Ismail Islam. Kemudian bukan cuma kami berdua, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami jadikanlah juga umat Islam. Di antaranya banyak Arab-Arab yang ada di Jazirah Arab, rata-rata keturunan Ismail. Jadi Ismail juga Islam. Ya'qub tadi juga Islam. Tadi, wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub, dan Ibrahim mewasiatkan, dan juga Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Mereka berkata, ya bani ya inna Allah astafalakumuddina falatamutunna illa antum muslimun. Sungguhnya Allah telah milikan agama Islam bagi kalian, maka jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Allah firman juga, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Ya. Idh qali banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat berikutnya lagi. Kata Allah, apakah kalian hadir ketika Ya'qub akan meninggal dunia? Setelah dia membuat berwasiat, ketika mau meninggal dia tekankan lagi.
Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Isa. Kami menyembah, yaitu kami bertauhid. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama tauhid, dan itu agama seluruh para nabi. Baik, tadi kita sebutkan Nuh, Ibrahim, Ismail, Yakub. Sekarang Nabi Yusuf di antara doa dia ketika sudah menjadi bangsawan, dia sudah kumpulkan orang tuanya, sudah dipindahkan dari Palestina ke Mesir, dia mengatakan, ya, tawaffani rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatira samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima, wafatlah aku dalam kondisi apa? Islam. Wal haqqini bis salihin, dan susulkan aku bersama orang saleh. Jadi Nabi Yusuf juga Islam. Nabi Musa juga Islam. Dalam surat Al-Maidah, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hanyalah bertawakal kepada Allah, in kuntum muslimin. Kalau kalian benar-benar Islam. Berarti Nabi Musa Islam atau agama yang lain? Islam. Kemudian Nabi Sulaiman juga Islam. Ketika Ratu Saba yang konon namanya Ratu Bilqis bertemu dengan Sulaiman, kemudian dia mengatakan, "Rabbi, qalat rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin." Berkata Bilqis, "Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam bersama Sulaiman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sulaiman Islam, Ratu Bilqis juga Islam. Paham? Ini Sulaiman. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga alaihissalam, ya. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Berkata hawariyun, yaitu murid-muridnya Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa syahad, dan saksikanlah, bi anna muslimun, kami muslim. Kalau murid-muridnya muslim, berarti Nabi Isanya muslim atau bukan? Muslim. Kemudian nabi-nabi Bani Israel secara umum, Nabi Isa nabi yang terakhir. Sebelumnya nabi-nabi Bani Israel secara umum, semua nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus, semua nabi-nabi Bani Israel, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, seluruh nabi Bani Israel, Nabi Ayyub, ini semua nabi Bani Israel. Semuanya muslim, kata Allah, terutama yang datang setelah Nabi Musa. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami turunkan Taurat kepada Musa. Padanya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Dengan Taurat tersebut, nabi-nabi yang Islam berhukum di alladhina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Berarti seluruh nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa, ya, berhukum dengan Taurat, dan Allah mengatakan nabiyyuna alladhina aslamu, para nabi Bani Israel yang mereka Islam. Jadi seluruh nabi yang datang setelah Nabi Musa seperti Yahya, Zakaria dan yang lainnya, ya, Daud, Sulaiman, ini semua adalah agamanya apa? Islam. Makanya disebut dengan Islam umum. Islam umum yang maknanya secara sederhana adalah tauhid. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kenapa muncul istilah Yahudi atau Nasrani? Istilah tersebut muncul belakangan. Muncul belakangan, jauh setelah wafatnya Nabi Musa. Bukankah Yahudi pengikut Nabi Musa? Nabi Isa pengikut, Nasara pengikut Nabi Isa. Adapun Yahudi boleh muncul setelah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, maka Yahudi terpecah dua, atau Bani Israel terpecah menjadi dua, maka mereka membuat dua kerajaan, Mamlakat Israel. Mereka namakan kerajaan Israel di sebelah utara, dan Mamlakat Yahuda, yaitu di sebagian selatan Palestina. Dan Yahuda adalah salah satu anak dari dari anak-anak Yakub yang 12. Nabi Yakub punya anak 12, diantaranya Binyamin dan Yusuf. Di antaranya ada namanya Yahuda. Maka yang memegang kerajaan bagian selatan, diantaranya keturunan dari Sibt Yahuda, dari suku Yahuda. Maka terkenalah dengan kerajaan Yahudi. Sampai akhirnya ketika mereka di
dalam Asrul Babili ketika mereka ditawan, dipindahkan ke Babilonia, maka mereka dikenal dengan orang-orang Yahudi karena nisbah kepada kerajaan mereka, kerajaan apa? Yahudi. Maka muncullah istilah apa? Yahudi. Terus istilah tersebut muncul, karena kerajaan Israel sudah hancur, tinggal kerajaan Yahudi, maka istilah jadi kerajaan apa? Yahudi. Dan istilah ini muncul belakangan, terutama ketika mereka sudah merubah-rubah Taurat. Dan itu bukan istilah agama sebenarnya. Dia adalah istilah kepada nisbah kepada bangsa yang disebabkan kepada apa? Yahudi. Tapi karena mereka punya agama tersetu, maka disebut dengan agama apa? Yahudi. Adapun di zaman Nabi Musa, enggak ada istilah Yahudi. Enggak ada istilah Yahudi. Itu istilah belakangan. Istilah belakangan. Nasrani pun demikian, disebut Isa dari Nazaret atau Nasiri. Karena Nazaret adalah satu kota di Palestina. Kemudian dinisbahkanlah Isa dan pengikutnya kepada Nasrani. Ya. Adapun Nabi Isa alaihi salam, dialah beragama Islam. Makanya Allah mencela mereka ketika mereka berdalil dengan Ibrahim. Yahudi mengatakan Ibrahim seperti kami, Nasrani mengatakan Ibrahim seperti kami. Maka Allah bantah, Allah mengatakan dengan secara logika, kata Allah, lihat dalam surat Al-Imran ayat 65. Kata Allah, ya ahlal kitabi, lima tuhajuna fi Ibrahim, wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di, afala ta'qilun? Wahai ahlul kitab, wahai Yahudi Nasrani, benar, kenapa kalian untuk membela agama kalian, kalian berdalil dengan Ibrahim? Padahal Ibrahim itu, ya, ketika Nabi Ibrahim hidup, belum ada Taurat, belum ada Injil. Itu istilah Yahudi belum ada. Istilah Yahudi belakangan, setelah Taurat muncul, kemudian muncul belakangan buat Yahudi. Nasrani, bagaimana kalian mengatakan, ya, Ibrahim agamanya Yahudi atau Nasrani? Sementara ketika Ibrahim ada, Taurat dan Injil belum turun. Afala ta'qilun, tidak kalian berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ha antum aha ulai hajjatum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu antum la antum la ta'lamun. Kalau kalian mau berdebat, debatlah dengan ilmu. Bagaimana kalian berdebat dengan yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Setelah itu Allah bantah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah apa? Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tetapi hanifah dan muslim. Sehingga kita lihat dari sini, istilah Yahudi itu adalah istilah Islam pengikut Nabi Musa yang sudah disimpangkan. Tidak disebut Yahudi kecuali sudah Islam yang menyimpang. Tidaklah disebut Nasrani kecuali Islam yang sudah menyimpang dari pengikut Nabi Isa. Makanya Allah mengatakan, nah Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan apa? Nasrani. Allah tidak mengatakan Ibrahim bukan Musa. Allah tidak mengatakan agamanya Ibrahim bukan agamanya Musa. Agamanya Ibrahim bukan agamanya Isa. Karena agamanya Ibrahim ya agamanya Musa. Agamanya Ibrahim ya agamanya Isa. Tapi yang Allah nafikan adalah agama pengikut Musa yang disebut dengan apa? Yahudi. Menunjukkan bahwasanya Yahudi adalah agamanya Musa yang sudah disimpangkan. Faham? Seandainya agama Yahudi masih Islam seutuhnya, maka Allah tidak akan menafikan. Allah akan mengatakan benar Ibrahim Yahudi. Tetapi karena Yahudi itu adalah agama Islamnya Musa alaihissalam yang sudah disimpangkan, sehingga muncullah istilah apa? Yahudi. Nisbah kepada Yahudha bin Ya'kub. Maka seluruh para nabi agamanya Islam. Yang saya sampaikan, seluruh para nabi agamanya Islam. Namanya Islam umum. Islam apa? Umum. Nah, kemudian muncul lagi Islam khusus. Islam khusus adalah Islam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang dikenal dengan agama Islam. Itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan syariatnya disebut Islam secara makna spesifik. Islam khusus yang dikenal sekarang Islam sebagai pembeda antara Yahudi dan Nasrani dan agama-agama yang lainnya. Dan Islam itulah Islam yang dibawa oleh Ibrahim karena sama-sama tauhid. Makanya Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukanlah Yahudi. Wala Nasranian, bukan Nasrani. Kenapa? Karena keduanya agama syirik, paham? Walakin kana hanifan muslima, tapi Ibrahim muslim. Maksudnya muslim Muhammad atau muslim umum? Muslim umum. Karena agama Ibrahim irisannya sama, sama-sama tauhid. Maka ini Islam yang masih bertauhid. Maka Allah mengatakan Ibrahim itu muslim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi agamanya Musa yang sudah tidak murni lagi. Nasrani agamanya Isa yang sudah tidak murni lagi. Itu nama-nama agama Musa dan Isa alaihi wassalam yang sudah menyimpang. Maka Allah mengatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian, walakin kana hanifan muslim, makana musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah hanif dan muslim. Makanya muncul sekarang istilah Millah Ibrahimiyah, agama Ibrahim.
ingin disebutkan oleh orang-orang liberal atau orang pluralis, ingin menyatakan kita semua sama, Yahudi, Nasrani, Islam, karena bermuara kepada nenek moyang yang sama, yaitu apa? Ibrahim alaihissalam. Karena di antara keturunan Ibrahim ada Ishak punya anak Yakub, dari Yakub Bani Israel. Dari Bani Israel maka muncullah Yahudi dan Nasrani. Sementara Ibrahim punya anak juga Ismail, dari Ismail muncullah Quraisy, dari Quraisy muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nenek moyang ini dan di antara anak Ismail juga banyak, bukan yang Quraisy aja. Dari Ismail punya anak banyak, dari anaknya banyak suku-suku di Arab sana banyak. Semuanya keturunan siapa? Ismail. Rata-rata banyak orang Arab sana keturunan Ismail. Cuma bukan Quraisy, karena anak Ismail bukan cuma Quraisy saja, dan kebanyakan mereka masuk Islam. Sehingga kalau mau disebutkan Islam, Yahudi, Nasrani, nenek moyang siapa? Ibrahim. Sehingga mereka mengatakan kita semua sama, kita adalah millah Ibrahimiyah. Taib. Allah saja bilang beda, kenapa kau bilang sama? Benar, dari suku benar. Bermuara kepada Ibrahim, nenek moyang bersama. Ya. Di secara Islam benar. Kita semua harusnya Yahudi, Nasrani, Musa, Isa, Muhammad harusnya sama-sama apa? Islam. Tapi ketika sudah menyimpang, maka tidak bisa dikatakan lagi millah Ibrahimiyah. Karena Yahudi Nasrani bukan Ibrahim lagi. Karena sudah tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini istilah yang berbahaya yang muncul belakangan untuk mengatakan kita semua sama. Maka tidak mungkin sama. Maka di antara keburukan orang-orang liberal menganggap syirik adalah tauhid. Dan mereka tidak membatasi kepada cuma Yahudi Nasrani. Semua agama benar, kata mereka. Semua agama mengantarkan kepada surga, karena pandangan mereka namanya agama hanyalah budaya, akhlak mulia, dan akhlak mulia itu bisa melalui agama-agama yang lain. Yang benar, agama adalah tauhid. Bukti makhluk adalah seorang makhluk, adalah dia beribadah kepada sang pencipta dan tidak beribadah kepada selain penciptanya. Itulah bukti paling nyata, engkau adalah makhluk Allah, adalah hamba Allah. Kau tidak beribadah kecuali hanya kepada yang menciptamu. Adapun kalau kau beribadah kepada makhluk, kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, kepada nabi, maka engkau adalah makhluk yang tidak tahu diri, makhluk yang tidak beradab, menyembah kepada yang tidak menciptamu. Maka terjunmu dalam syirik. Kalau meskipun dia berakhlak mulia kepada manusia, tapi dia berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menyembah selain Allah, padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Taib, ini sekedar istilah Islam. Paham ikhwan? Jadi Islam. Taib. Nah, sekarang kita bahas tentang Islam dan iman, bahkan kalau kita bilang mungkin ihsan juga, ihsan. Kalau disebut secara terpisah, yaitu Islam, atau disebut iman saja, atau Islam saja, atau ihsan saja, maka Islam ya iman, iman ya ihsan. Semuanya maknanya sama. Ya, ya. Kalau disebut Islam atau iman atau ihsan, atau biasanya dibahas tentang iman dan Islam saja, maka kalau disebut secara sendirian, maka Islam ya iman, iman ya Islam. Nanti orang mana? Orang beriman. Ya orang Islam. Nanti orang Islam? Ya. Ya orang Islam. Maksudnya bertauhid, beriman. Jadi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Sehingga timbullah kaidah yang disebut oleh para ulama, dua lafaz, idza ijtama'a iftaraqa. Ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Istama'a. Yang kalau bergabung, jika dua lafal bergabung, maka berpisah. Ini istilah, maka berpisah. Jika dua lafal, jika berpisah, maka bergabung. Jika berpisah, ini biar mudah kita hafal, untuk kita paham. Jika berpisah, maka bergabung. Dan lafal-lafal dalam syariat yang seperti ini banyak. Contoh lafal-lafal tersebut misalnya adalah al-miskin dan al-fakir. Ini contoh. Contohnya lagi al-bir wa taqwa. Ya. Contohnya lagi tadi al-islam dan wal-iman. Miskin dan fakir kalau berpisah bergabung. Maksudnya kalau berpisah disebut secara sendirian, tidak digandengkan penyebutannya, maka maknanya sama, miskin ya fakir. Saya fakir. Fakir atau miskin? Saya miskin. Sama saja, enggak ada bedanya. Fakir ya miskin. Miskin ya apa? Ya fakir.
Kalau disebut secara, tapi kalau digabung dua-duanya maka berpisah maknanya. Masing-masing punya makna yang spesifik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil." Sungguhnya zakat hanyalah untuk fakir dan miskin. Di sini disebut dua-duanya. Berarti bergabung atau berpisah? Bergabung atau berpisah? Enggak. Lafalnya bergabung atau berpisah? Bergabung. Kalau lafalnya bergabung berarti maknanya berpisah. Makanya kalau kita bilang tadi, jika dua lafal bergabung maka maknanya berpisah. Jika maka maknanya bergabung. Ini gampangnya gitu, maknanya bergabung. Jika lafal berpisah dalam jika lafal bergabung dalam satu konteks maka maknanya berpisah satu dengan yang lain. Jika lafalnya berpisah hanya disebut salah satunya maka maknanya bergabung. Contohnya miskin dan fakir. Kalau disebut hanya miskin saja, miskin ya fakir. Disebut fikir fakir saja, fakir ya miskin. Tapi kalau digabungkan dua-duanya, maka fakir lebih parah daripada miskin. Fakir yaitu yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya dia kebutuhan 4 juta, penghasilan cuma 1 juta. Maka ini fakir. Karena penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Kebutuhannya 4 juta, penghasilannya berapa? 1 juta. Kalau miskin, yaitu penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Kebutuhannya 4 juta, gajinya 3 juta. Ini masih miskin. Paham? Antum miskin atau fakir? Hah? Kaya. Kalau ternyata sudah memenuhi kebutuhannya, kaya. Kaya. Atau pas-pasan lah, jangan kaya. Lebih bayar zakat. Jadi antum sekarang tahu, antum fakir atau miskin. Maka jangan sok fakir, jangan sok miskin. Jangan sok kaya apalagi. Itu biasanya ibu-ibu sok kaya. Ada orang sok kaya. Kenapa? Sok kaya itu apa? Tidak punya uang. Rasulullah menyuruh. Rasulullah mengatakan, Mantaraka libasan. Woyakdir. Siapa yang meninggalkan suatu pakaian. Padahal dia mampu untuk memakainya. Dia punya duit. Tawadu'an lillah. Karena tawadu' kepada Allah. Albasahullahu yaumal qiyamah. Min ayyi hulalil imani sya'a au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada baju bagus dia tinggalkan padahal dia mampu, duitnya banyak sebagai bentuk tawadhu kepada Allah, dia takut sombong, takut angkuh. Maka Allah akan membuat dia memakai pakaian keimanan yang dia suka pada hari kiamat kelak. Jadi punya duit tapi dia enggak mau pakai, takut sombong, takut mentang-mentang, takut tidak tawadhu. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sebaliknya. Yang tengah punya duit dia beli, dia mampu. Dia jaga diri. Punya duit dia beli baju bagus dan dia jaga diri. Yang parah adalah tidak punya duit, nekat beli yang mahal. Supaya untuk apa? Diakui. Ini yang punya duit aja suruh dianjurkan tinggalkan untuk tawadhu. Ini dia enggak punya duit, dia pengen beli yang apa? Yang kaya sampai hutang-hutang. Saking pengen diakui, yang penting dianggap orang kaya dia beli yang KW. Kenapa dia nekat beli yang KW? Supaya dia diakui. Bahkan di antara mereka kadang berbangga-bangga. Ah, kamu KW 5, saya KW 1. Sama-sama KW saling bangga-bangga. Maka kalau miskin jangan sok kaya. Kalau kaya jangan sok miskin. Ini sekedar pembahasan bahwasanya ada dua lafal kalau bergabung dalam satu konteks. Kalau bergabung lafalnya, maknanya berpisah. Kalau berpisah lafalnya satu-satu, maka maknanya bergabung. Seperti albir wa taqwa. Albir wa taqwa. Albir, kalau digabungkan, maka maknanya berpisah. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebajikan ketakwaan. Albir maksudnya melakukan kebajikan. Taqwa maksudnya meninggalkan maksiat. Sehingga perintah Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, maknanya secara bahasa, atau secara definisi syar'i yaitu tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Sehingga kita butuh tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan saja, kita juga butuh tolong menolong untuk meninggalkan apa? Maksiat. Tapi kalau disebut bir saja atau takwa saja maknanya sama. Albir mencakup dikatakan orang ini bir seperti firman Allah innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang bir jamaknya al-abrar di surga. Al-abrar ini bukan melakukan kewajiban saja terus maksiat dia kerjakan, enggak. Tapi dia pelaku kebajikan dan peninggal apa
maksiat dicakup dengan albir. Rajulun albar, rajulnya apa? Albar, laki yang baik. Jamaknya al-abrar. Perbuatannya itu apa masdarnya albir. Demikian juga takwa kalau disebut uiddatil muttaqin. Sungguhnya surga disiapkan bagi orang yang bertakwa, bukan orang yang meninggalkan maksiat saja, tapi meninggalkan maksiat dan juga melakukan apa? Kebajikan. Sehingga albir wa taqwa kalau digabungkan lafalnya maknanya berpisah, kalau disebutkan satu-satu berpisah berarti maknanya sama. Sama seperti Islam dan iman. Islam dan iman. Kalau disebut Islam saja ya muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Tapi kalau digabungkan maka jika digabungkan maka berpisah. Perhatikan. Jadi kita sebutkan sini Islam dan iman jika disebutkan secara terpisah maka Islam sama dengan apa? Iman. Iman sama dengan Islam. Sesuai dengan kaidah jika dua lafal maknanya digabungkan, ya, jika dua lafal maknanya digabungkan, jika dua lafal bergabung maka maknanya berpisah. Jika berpisah lafalnya maka bergabung maknanya. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka digabungkan bersamaan? Maka para ulama mengatakan Islam terkait dengan amal zahir. Makanya rukun-rukunnya semua ada lima terkait dengan zahir. Ketika Rasulullah ditanya, "Fakhbirni anil Islam," kabarkanlah kepadaku tentang Islam wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan rukun Islam. Rukun Islam semuanya zahir. Syahadatain zahir atau bukan? Ucapan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar." Zahir atau batin? Zahir. Kemudian salat, zahir atau batin? Zahir. Puasa, zahir atau batin? Zahir. Apalagi zakat tadi zahir atau batin? Zahir. Haji zahir atau batin? Zahir. Ini makanya diidentifikasikan dengan amal zahir karena sedang digabungkan dengan iman. Ketika Rasulullah ditanya fa akhbirni anil iman, kabarkan kepada tentang iman, maka Rasulullah tafsirkan dengan amal batin. Yaitu al-iman antu mina billah, beriman kepada Allah. Ini masalah batin. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat juga amalan batin. Wa kutubihi, beriman kepada kitab suci, beriman ini turun dari Allah juga amalan batin. Wa rusuli, beriman Rasulullah benar, itu juga masalah para rasul benar, masalah amalan batin. Wa tu'minu bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat akan datang, juga masalah batin, masalah keimanan. Kemudian bil qadar, tentang takdir semua dari Allah yang baik maupun buruk, itu juga amalan batin. Maka ketika digabungkan iman dan Islam, Islam terkait amalan zahir, iman terkait amalan batin. Seperti contohnya dalam surat Al-Hujurat, kita lihat dalam surat, tentunya Allah bedakan misalnya dalam surat Al-Hujurat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Lihat surat Al-Hujurat 14. Ini contoh seterusnya. Contoh surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 14 ya. Saya bacakan, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Maka Rasulullah mengatakan, "Qul lam tu'minu," atau Allah suruh kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, "Lam tu'minu," kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tetapi ucapkanlah kami telah Islam. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum," iman belum merasuk dalam hati kalian. Nah, ini lihat beda. Islam terkait zahir, mereka sudah syahadatain, mereka mungkin sudah salat dan mereka bilang, "Kami sudah iman." Kata, "Belum." Karena iman tingkatan yang lebih tinggi terkait dengan amalan apa, Bah? Batin. Di sini Allah bedakan antara Islam dengan apa? Iman. Paham? Antara Islam dengan iman. Ini contoh. Demikian juga misalnya

فأخرجنا من كان من المؤمن من كان من المؤمنين dalam surat Az-Zariyat. Lihat surat Az-Zariyat ayat 51, yaitu ayat 52 sampai 36, 35 sampai 36. Lihat juga surat 51 ayat 35 sampai 36. Coba dibuka, lihat. Kata Allah bercerita tentang kaum Nabi Lut ketika Allah timpakan siksaan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan fa akhrajna man kana minal mu'minin. Kami keluarkan dari negeri tersebut, negeri Sodom, dari kalangan kaum mukminin, yaitu Nabi Lut dan putri-putrinya, entah dua putrinya. Kalau enggak salah dua putrinya, Nabi Lut dan dua putrinya dikeluarkan. Fama wajidna fiha ghayra baiti minal muslimin, dan kami tidak mendapati yang selamat kecuali rumah kaum muslimin. Kenapa ketika Allah sebutkan rumah, Allah sebutkan rumah kaum muslimin ketika yang dikeluarkan cuma yang beriman? Karena di rumah tersebut ada istrinya Nabi Lut. Yang seakan-akan dalam satu sisi dia seakan-akan agamanya agama Nabi Lut, tapi prakteknya dia berkhianat. Sehingga dia secara KTP, KTP-nya Islam. Ya, secara zahir, paham? Makanya Allah mengatakan fa akhrajna man kana minal mu'minin, kami selamatkan dari kaum Sodom tersebut, kami keluarkan orang beriman. Siapa yang benar-benar beriman? Itu Nabi Lut dan putrinya. Fama wajidna fiha ghayra baiti minal muslimin. Kami tidak mendapati negeri itu cuma satu rumah, rumahnya orang-orang Islam. Kenapa disebut orang Islam, bukan disebut rumah orang mukmin? Karena ada satu orang yang tinggal di situ, istrinya Nabi Lut, yang secara KTP-KTP Islam, tapi dia berkhianat, ternyata dia membela kaum Sodom. Sehingga secara zahir Islam, tapi secara batin yang beriman cuma Lut dan putri-putrinya. Ini contoh perbedaan antara Islam dengan apa? Iman. Dengan demikian ketika Islam dan iman digabungkan, maka iman marhala yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada sekedar Islam. Karena Islam zahir, iman bagian batin. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang, wahai Rasulullah, saya lihat engkau membagi-bagikan ghanimah kepada orang-orang, sementara kau tidak bagikan kepada dia. Wa inni la arahu mu'minan. Padahal menurut saya dia seorang mukmin. Kata Nabi, au musliman, atau muslim. Kata Rasulullah, jangan bilang mukmin, bilang aja muslim. Karena kau menilai cuma zahir. Yang batin yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ketika digabungkan muslim dengan mukmin, muslim terkait zahir, mukmin terkait apa? Batin. Baik. Paham? Kalau digabungkan, maka jika digabungkan lafalnya, maknanya berpisah. Jika dipisahkan lafalnya, maknanya bergabung. Paham sampai sini? Baik. Demikian juga seperti muhsin juga demikian. Muhsin kalau disebut secara khusus ya mencakup seluruhnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat apa? Ihsan. Ya, muhsin ya muslim ya mukmin ya. Tapi kalau digabungkan mukmin, muslim dan muhsin, maka muhsin lebih tinggi lagi derajatnya daripada mukmin. Karena dia bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi keyakinan lebih tinggi sehingga ketika dia beribadah, dia merasa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak kita, meskipun kita beriman, kita punya rukun iman, tapi ketika kita beribadah, kita tidak menghadirkan rasa seperti itu. Seakan-akan kita melihat keagungan Allah, atau seakan-akan Allah sedang melihat kita. Sehingga betapa sering kita sholat tidak khusyuk, karena nilai ihsan sedang tidak ada. Makanya kalau kita urutkan, maka yang lebih tinggi adalah apa? Ihsan. Paham ikhwan? Jadi kalau kita bikin bulatan, ada bulatan kecil, terus bulatan apa? Besar, sedang, kemudian bulatan apa lagi? Besar lagi, ya. Maka yang paling dalam namanya muhsin atau ihsan. Di atasnya lagi apa? Iman. Di atasnya lagi apa? Islam. Sehingga bisa dikatakan orang yang mencapai derajat ihsan, dia pasti sudah beriman dan sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu iman. Tapi orang iman pasti Islam. Orang beriman belum tentu ihsan. Tapi orang ihsan sudah pasti iman. Ini secara tingkatan. Faham? Ini kalau digabungkan. Kalau dipisah maknanya satu sama dengan yang lain.

Baik, sampai sini sekarang kita bahas berikutnya, poin berikutnya tentang definisi iman. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran juga selain tadi yang kita sebutkan seperti innal muslimina wal muslimat wal minina wal mu'minat, Allah gabungkan Islam dengan apa? Mukmin. Jadi kita bisa tahu ini ketika Allah memuji innal muslimina wal muslimat minina wal mu'minat, Allah sedang memuji orang-orang yang perhatian terhadap amal zahir dan juga orang-orang yang perhatian terhadap amal batin ya.

Tapi sekarang kita bahas tentang definisi iman. Sampai sini ada yang bertanya sebelum kita lanjut?

Decir la canción. Iman, amal enggak, itu amal batin, roja, khauf, apa namanya, takut, kemudian berharap, tawakal, itu semua adalah bagian daripada amal, amal hati. Itu semua bagian dari iman, nanti kita bahas insya Allah. Tapi kalau kita ada nilai lebih, ketika kita takut, kita merasa Allah sedang melihat kita, berarti kita ada ihsannya sekaligus. Iman dan sekaligus apa? Ihsan. Baik. Tapi sekarang kita bahas tentang iman. Definisi iman. Tapi ketika saya bilang pembahasan definisi iman, iman ini maknanya Islam atau iman yang maknanya berbeda dengan Islam? Sama. Berarti sama dengan Islam, karena disebutkan secara sendiri. Ya ini Islam, ya iman. Cuma dia lebih fokus kepada imannya itu. Ya. Sebenarnya kalau secara makna umum, dia iman, ya Islam. Karena semua yang tercakup dalam cabang-cabang keimanan, itu juga cabang-cabang keislaman. Cuma kaitan iman terkait dengan kekufuran. Maka dia lebih spesifik karena terkait tidak beriman, berarti kafir. Taip, iman. Iman definisi secara bahasa. Secara bahasa, maka datang dalam buku-buku kamus, maka ada beberapa makna. Pertama adalah al-fiqh, yaitu percaya. Saya iman kepada engkau, yaitu saya fiqh kepada engkau, saya percaya. Kemudian ada maknanya tuma'nina, tenang. Merasa tenang, yaitu. Saya iman sama dia, saya tenang sama dia. Ini dari kepercayaan. Kemudian yang ketiga, ikrar, pengakuan. Pengakuan. Pengakuan akan kebenarannya. Kemudian yang keempat, ada juga tasdik, pembenaran. Astagdik, maknanya pembenaran. Ini makna secara bahasa ya. Baik. Adapun secara istilah, secara istilah, dan sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kebanyakan ahlul bidah mereka salah ketika mereka mendefinisikan syariat dengan makna bahasa saja. Dan itu di antara kesalahan besar mereka. Seperti orang yang mengartikan salat, salat artinya doa. Salat artinya apa? Doa. Ya, makanya fasholli wa sholli alaih, ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Ambillah sedekah mereka dan salatlah atas mereka, maksudnya doain mereka. Ya. Doain mereka. Maka sholat secara makna bahasa artinya doa. Tetapi kalau sholat secara syar'i, dia pasti mengandung makna yang lebih spesifik. Makna lu bahasa, tetapi lebih dikhususkan. Lebih dikhususkan. Sehingga yang dimaksud dengan sholat secara syariat, yaitu suatu doa yang dilakukan dengan rangkaian, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Di sela-selanya banyak isinya doa. Istiftah ada doanya, rukuk pun ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara sujud juga ada doanya, sebelum salam juga ada doanya, tapi dia doa yang khusus, bukan doa secara mutlak, dan selalu definisi, biasanya definisi syariat, lebih sempit daripada definisi secara bahasa, karena dia definisi bahasa yang dikhususkan. Paham? Ini perlu kita pahami ya. Karena sudah kita singgung kemarin, perhatikan sini, saya sudah singgung kemarin, kita ulangi lagi, biar kita ingat kembali, perhatikan. Saya kemarin singgung pada pertemuan lalu, agama Islam pertama turun kepada siapa? Orang Arab. Pada orang Arab. Kitabnya pakai bahasa apa? Arab. Rasulnya orang Arab. Yang pertama praktek juga orang Arab. Yang pertama praktek itu para sahabat. Juga orang Arab. Baik. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab ada namanya lafzun mustarak. Lafzun mustarak. Lafzun mustarak itu mengandung makna yang bisa satu lafal maknanya macam-macam. Seperti kalau al-ain, al-ain bisa artinya mata, bisa artinya adalah mata air ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa satu lafal maknanya bisa macam-macam. Seperti bisa, mampu, bisa artinya bisa ular, bisa juga, bisa kan? Ya, ada bisa itu ada beberapa makna misalnya.
Dalam bahasa Arab juga ada berbagai macam satu lafal maknanya mustarak mengandung beberapa makna. Nah, mungkin misalnya digunakan dalam kemungkinan pertama, ada misalnya satu lafal maknanya 5 kemungkinan. Ada kemungkinan pertama misalnya bisa dipakai, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, kemungkinan kelima. Ternyata syariat hanya menggunakan kemungkinan kelima. Maka ketika itu kita harus memilih cuma kemungkinan kelima. Oleh karenanya sudah kita sebutkan Adi bin Hatim yang dia orang Arab, tapi dia dari Ha'il, dari Jabal Toi. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah di minum kalian sampai kalian bisa membedakan jelas antara benang putih dengan benang hitam. Ya. Maka akhirnya dia benar-benar praktekkan, dia ambil benang putih, benang hitam, dia tunggu. Selama belum kelihatan benang putih, dia makan terus. Padahal maksud Nabi, benang putih, benang hitam maksudnya fajar. Jadi benang putih, benang hitam secara bahasa maknanya banyak. Tapi ternyata Rasulullah khususkan yang dimaksud adalah yaitu apa? Fajar, bukan benang kita taruh. Dan cuma ternyata dalam sebagian riwayat bukan cuma Adi bin Hatim, ada sebagian sahabat juga yang mengambil zahir daripada ayat tersebut. Makanya terkadang satu lafal mustarok ketika syariat sudah memilih salah satunya, kita enggak boleh pakai lagi makna yang lain. Faham? Ya, mungkin kalau doa, salat mungkin maknanya macam-macam, mungkin doa, mungkin pujian, mungkin apa ya. Ya, kalau syariat sudah menentukan salah satu kita. Kemudian salah satu makna bahasa tersebut kalau sudah di syar'ikan maka akan dikhususkan. Pasti ada makna yang lebih spesifik. Paham? Seperti sholat tadi saya sebutkan. Sholat maknanya doa. Ternyata kalau yang dimaksud secara bahasa doa, secara syariat bukan doa saja. Tapi doa yang khusus, yang tata caranya berdoa tersebut dibuka dengan takbir, ditutup dengan apa? Salam. Sama seperti ketika sebagian ahlul bidah, ya, syiah, Qaramithah, Syiah Ismailiyah yang kemudian menafsirkan makna syar'i dengan sekedar makna bahasa. Seperti puasa, kata mereka puasa maksudnya imsakul asrar. Puasa bahasa menahan, kata mereka menahan rahasia. Ini maknanya puasa. Jadi mereka bikin makna tersendiri. Kemudian juga misalnya mereka mengatakan haji maknanya al-qasdu. Qasdu, menuju. Maksudnya menuju ziarah kepada guru-guru. Bukan menuju Ka'bah. Sehingga mereka mengotak-atik makna lugah bahasa sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kita dalam Islam mengenal makna bahasa penting sehingga kita mengenal makna syariat, tapi kalau sudah kita tahu makna syariat, maka makna lugah bahasa yang kita bawa ke makna apa? Syariat. Faham? Baik. Sekarang kita kembali kepada makna iman. Secara bahasa, perhatikan, ada siqah, ada tumaknina, ada ikrar, ada tasdik. Secara istilah, ternyata kita lihat yang Rasulullah sebut dengan iman ternyata banyak. Ternyata iman, ternyata dalam dalil, ternyata berdasarkan dalil-dalil, mencakup 3 hal. Ada namanya al-i'tiqad, yaitu keyakinan, al-i'tiqad bil-jinan, kemudian al-qawl, perkataan, bil lisan, kemudian al-a'mal atau al-amal. Al-i'tiqad dengan hati, perkataan dengan apa? Lisan. Kemudian amal dengan anggota tubuh. Tapi inilah, ternyata kita dapati Rasulullah menamakan misalnya amalan hati al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Rasa malu tempatnya di mana? Di hati. Rasulullah menyebut perkataan juga iman. Rasulullah mengatakan atau Allah menamakan sholat gerakan tubuh dengan iman. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Iman. Allah namakan sholat dengan apa? Iman. Contoh amal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.

sahabat yang masih hidup mikirin teman mereka yang meninggal, maka mereka tanya, ya Rasulullah, teman-teman kita yang sudah meninggal dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, gimana sholat mereka? Ada pahalanya enggak? Maka di situ Allah turunkan ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman sini maksudnya apa? Sholat. Nah, Allah menamakan sholat dengan apa? Iman. Padahal dia zahirnya adalah gerakan apa? Gerakan zahir, gerakan fisik. Makanya termasuk rukun Islam. Allah menamakan sholat. Ya, itu gerakan dengan nama iman. Seperti juga Rasulullah mengatakan dalam hadis, at-tahuru syatrul iman. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Ya. Bahwasanya bersuci adalah setengah keimanan. Perhatikan. Bersuci adalah setengah apa? Keimanan. Bersuci. Kalau keimanan kita artikan dengan sholat, berarti bersuci adalah setengah sholat. Karena tidak orang tidak mungkin sholat kecuali bersuci terlebih dahulu. Berarti bersucinya juga bagian dari iman. Bersucinya juga bagian dari apa? Iman. Dan banyak dalilnya bahwasanya amal termasuk daripada iman.

Di antaranya hadis saya bacakan, Rasulullah pernah bertanya kepada utusan Abdul Qais, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?" Kata Nabi, "Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata?" Jawaban mereka, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah Rasulullah lebih mengetahui. Jadi Rasulullah bertanya kepada mereka tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, "Syahadatu alla ilaha illa Muhammad Rasulullah." Rasulullah tafsirkan dengan amal zahir. Syahadatain maksudnya apa? Zahir atau batin? Zahir. Iqamus salat, zahir atau batin? Zahir. Wa ita'uz zakat, zahir atau batin? Zahir. Wa siyam Ramadan, wa antu'tu minal maglamil khumus. Kalau kalian menang dalam jihad dapat ghanimah, seperlimanya serahkan kepada Rasulullah. Maka ini semua amal zahir. Ini contoh. Rasulullah juga sebutkan, iman termasuk amal zahir. Al-imanu bitun wa sabu'una syu'bah. Iman 70 sekian cabang. Di antaranya, imatatul adha anit tarik. Menghilangkan gangguan dari jalan. Itu batin atau zahir? Zahir. Ya. Jadi ternyata iman itu bukan cuma batin saja, tapi termasuk zahir. Ya. Allah, Nabi juga bersabda, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang sempurnanya imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak zahir atau batin? Zahir. Zahir. Demikian juga Allah mensifati orang beriman dengan amalan jawarih. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berkata, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang beriman yang sungguhnya, di antara ciri mereka yaitu menegakkan salat dan membayar apa? Zakat. Rasulullah sebutkan ciri orang beriman. Allah juga berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina an laqwi mu'ridun. Ini semua perbuatan zahir. Allah sebut dengan apa? Iman. Kata Allah juga, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwali anfusihim. Sungguhnya orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang beriman sungguhnya ada yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak ragu kemudian berjihad dengan jiwa dan raga. Zahir. Dan banyak sekali ayat-ayat terkait ini, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya iman mencakup apa? Secara istilah mencakup amal zahir. Mencakup amal. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak benar ketika seorang mendefinisikan iman hanya terbatas pada amalan hati. Tidak boleh, ini salah. Karena iman ternyata mencakup tiga-tiganya. I'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Sekarang kita kembali kepada secara bahasa. Secara bahasa. Nah, secara bahasa kita dapati ternyata iman memang ada makna-makna batin. Fiqh, percaya. Ini batin atau zahir? Batin. Tumakninah, percaya zahir atau batin? Pengakuan, zahir atau batin? Batin. Tasdik, pembenaran zahir atau batin? Batin. Nah, akhirnya orang-orang murjiah ketika mereka mendefinisikan iman, mereka hanya mengambil makna batin. Kata mereka, iman maknanya tasdik. Ini dipilih oleh murjiah. Kata mereka, iman maknanya adalah tasdik.

Murji'ah pilih ini. Kata mereka tasdik. Berarti namanya iman hanya membenarkan. Siapa yang sudah membenarkan berarti dia telah beriman. Meskipun tidak beramal. Di sini bahayanya jatuhnya mereka ketika mereka mendefinisikan iman, membatasi definisi iman pada makna bahasa. Padahal secara syariat, namanya iman itu adalah membenarkan yang melazimkan konsekuensinya. Dan secara penggunaan syariat, ternyata tasdik, pembenaran yang sesungguhnya akan menimbulkan konsekuensi. Akan menimbulkan apa? Konsekuensi. Di antaranya konsekuensinya adalah dengan beramal. Saya cuma ingin menyampaikan bagaimana ketika mereka hanya mengambil makna bahasa, kemudian dijadikan makna syariat. Itu salah. Kita selalu mengatakan bahwasanya makna syariat selalu lebih spesifik dari apa? Makna apa? Bahasa. Kalau gitu makna syariat apa? Pembenaran yang melazimkan. Bukan cuma pembenaran di hati, tapi harus ada aplikasi dari pembenaran tersebut. Kalau tidak ada aplikasinya, berarti pembenaran yang bohong. Iman itu pembenaran yang sempurna, yang menimbulkan apa? Aplikasi. Rasulullah juga menyebutkan contoh, kata Rasulullah, fa innal ayn nazar. Kata Nabi, zina mata. Kata Nabi, al-aynani taznian, wa zinahuma nazar. Kedua mata berzina, dan zinanya adalah memandang. Kemudian lisan berzina dengan apa? Merayu. Telinga berzina wa zinahuma istima'. Telinga berzina itu dengan mendengar rayuan-rayuan dan hal-hal yang menimbulkan syahwat. Tangan berzina dengan menyentuh, menggoda. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Terakhir adalah kemaluan. Membenarkan atau mendustakan. Kalau dia benar-benar secara real berzina, berarti kemaluannya telah membenarkan semua sarana-sarana tadi. Di sini Rasulullah menyebutkan al-farju yusaddiquhu, bahwasanya kemaluan membenarkan. Berarti pembenaran itu bisa ada aplikasinya, itu bisa ada prakteknya. Di antara praktek semua itu, kalau orang berzina, pembenarannya dengan berzina beneran, yaitu kemaluan, masuk kemaluan yang haram. Berarti Rasulullah menamakan perbuatan kemaluan dengan tasdik dan kemaluan membenarkan. Maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya pembenaran bukan tidak terbatas pada hati saja. Pembenaran yang benar melazimkan ada aplikasi. Sebenarnya waktu sudah habis, intinya saya ingin menyampaikan ini awal. Asal-muasal kesalahan dari orang-orang murjiah ketika mereka hanya mengambil makna iman dari definisi apa? Bahasa. Sehingga akhirnya mereka mengatakan iman adalah tasdik. Maka siapa yang membenarkan dia sudah beriman? Meskipun enggak sholat, meskipun berzina, meskipun melakukan kekufuran, meskipun macam-macam lah. Yang penting saya masih tahu Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad utusan Allah. Apapun saya lakukan tidak menjadi kafir karena saya masih membenarkan. Maka bantahnya mudah. Pembenaran yang dimaksud bukan cuma pembenaran omdo, omong doang. Pembenaran yang harus ada aplikasinya. Itu ada amal soleh. Kalau enggak ada amal soleh, itu iman yang enggak benar. Iman yang dianggap oleh syariat mengandung amal soleh. Ini secara sederhana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insya Allah kita masih ada sesi berikutnya. Setelah ujian bulan depan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya, saya persilakan.

Ini pertanyaan tentang seorang ulama, ya Syekh Albani, apakah terpengaruh dengan akidah murji'ah? Ini pembahasan nanti ya. Pembahasan masih jauh, kita belum ngerti apa itu apa. Murji'ah dan yang lainnya nanti. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, jika seorang muslim sudah menutupi amal umrohnya, namun selepas pulang dan masuk kantor, bagaimana menjaga tidak ujub dan riya? Jika ada pujian dan pertanyaan, bagaimana menjawabnya? Ya, bilang aja alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baru umroh ya, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kasih kemudahan. Pokoknya jaga hati aja ya. Ya. Kalau kita sudah berusaha menjaga keikhlasan, insya Allah Allah akan memaafkan kita. Yang penting kita tunjukkan sama Allah, kita berusaha untuk menjaga keikhlasan.

0: Di sini bertanya, Ustaz, maaf jika ternyata agak out of konteks, tapi saya rasa ini berkaitan dengan akidah kita karena berkaitan dengan amal. Saya mahasiswi di salah satu PTN di Bandung. Suatu hari terdapat perkuliahan yang mata kuliah PAI, ya, betul. Dan saya sedikit berdiskusi dengan teman yang saya ini presentasinya kelompok di depan kelas. Yang presentasi kelompok di depan kelas. Menjelaskan tentang urf. Dia menyebut tahlilan sebagai salah satu contohnya. Saya tidak serta mentah-mentah menyalahkan tahlilan termasuk kita di kelas karena itu forum umum. Namun saya berhujah dengan dalil man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa. Namun teman saya balik bertanya, menurut kamu apa sebenarnya bagaimana dengan kita yang hidup di era digital, belajar dengan teknologi sesuatu yang baru? Jawabannya sederhana, bahwasanya namanya bid'ah itu riba. Adapun prasarana, mobil, naik haji dengan pesawat itu tidak terkait dengan apa? Ritual. Adapun yang terkait bid'ah maksudnya terkait apa? Ritual, ya. Ritual. Seorang berzikir kemudian menggunakan alat apa digital, 1, 2, boleh saja ini alat hitung, tapi zikirnya yang benar. Jangan ritualnya hu, hu, hu, hu. Ya. Nah, itu salah, karena ritualnya salah. Ini kan cuma alat hitung. Ya. Haji naik pesawat, naik mobil boleh. Yang penting ke Ka'bah, jangan ke kuburan Khomeini. Atau pergi ke umroh ke kuburannya siapa? Hussein di Karbala, itu salah. Ritualnya salah, naik mobilnya enggak salah. Ya. Paham? Jadi ada pembahasan, saya sudah bahas kemarin di Roja tentang usul sunnah, sudah diupload tentang bita definisinya, mungkin anti bisa nonton di situ, ya. Bisa. Kalau tahlilan itu bid'ah, berarti belajar dengan laptop itu bid'ah? Enggak lah, ya. Itu semua sarana. Apakah dalam chat tulisan perlu diawali dengan menuliskan bismillah sebelum salam, atau salam dulu baru bismillah? Atau hanya salam dan tidak perlu bismillah? Bahkan banyak orang yang tidak salam dan hanya menulis bismillah. Ini mungkin terkait adab, ya. Rasulullah SAW dalam sebagian suratnya tidak menggunakan apa bismillah. Assalamualaikum min Muhammad Rasulillah, ya. Kemudian disebutkan isi suratnya. Ini sekedar apa namanya? Secara umum bismillah di mana saja untuk perkara baik dianjurkan, ya. Secara umum mau apa, mau tulis surat, mau apa, mau menyampaikan. Kadang kita sedang beristianah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin tidak sampai derajat wajib, ya. Jadi anjurkan semua perkara baik kita buka dengan apa? Bismillah. Ada hadis, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa abtar, segala perkara yang tidak dengan bismillah maka terputus. Hadisnya diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi intinya mengucapkan bismillah tidak sampai derajat wajib. Ya, kita kalau bismillah baik. Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil sebab kesembuhan melalui air doa? Air tersebut didapatkan setelah berinfak, bersedekah dari yayasan atau air yang dibacakan ayat-ayat Quran. Kalau ayat yang diruqyah, kalau kita memang perlu ada penyakit, maka tidak apa-apa, namanya air apa? Ruqyah. Tapi kalau ini, kalau air ruqyah boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau air doa, maksudnya gimana saya? Kalau ruqyah, iya, kita baca Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan atau ada sebagian air liur masuk untuk diminum, maka ini enggak ada masalah. Termasuk salah satu metode ruqyah. Wallahu ta'ala alam bisawab, demikian saja kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
2: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
3: روجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam Ummul Kitab, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kami. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
5: Wa innahu fi Ummul Kitab ladaina la'aliyyun hakim.
4: Buah manis beriman kepada takdir Allah. Allah Qadir al-Khalaiqi. as-samawati wal arda bi khamsin. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa keluh kesah, sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan, dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
6: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
7: Yang lalu biarlah berlalu.
0: Yang lalu biarlah berlalu.
7: Orang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukman wa junun.
8: Wa

0: la yu'minu 'abdu,
1: tidak sempurna imannya,
0: hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi,
1: sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
6: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
7: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-109.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Memilih kebaikan atau keburukan. Sahabat Nabi Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya, fitnah apa yang paling dahsyat? Beliau pun menjawab, dihadapkan kepadamu kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, engkau tidak mengetahui mana yang akan engkau ikuti.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
5: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Keutamaan orang yang baik Islamnya. Dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Apa yang tercela dari harta, Pak? Iya. Artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Sabar yang terpuji pelakunya, maka na'inda mufaja'atil musibah. Itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: Dan manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ألم
1: Satu FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Firaun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai."

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.

0: Firaun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun."
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wama kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.
1: Waghfir

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun al-mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Id qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnun bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قَالُوا

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: Qala inni li'amalikum min al-qalin.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Fakadz

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
1: Nazala

Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabi.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ia berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya, orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa ya'ti wa qad syatama hada. Wa daraba hada wa safaqa dama hada." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadza min hasanati wa hadza min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya, "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumeturiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain?" Dia punya hutang tidak? Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum." Kalian saja yang mensolati. Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih di Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW gak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja, diampuni kata Rasulullah semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Ternyata

0: Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong, kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, akan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya. Maka ya akhwal Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwal Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
7: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولا وإياك والعجلة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل، يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
6: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
9: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
11: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
12: menjaga harga diri,
10: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah. Seorang mukmin bekerja
12: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
10: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
12: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
10: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
12: Itulah tujuan mukmin bekerja.
11: Bagaimana mukmin bekerja?
12: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
10: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
12: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
13: Allahu Akbar, Allah.
12: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
14: 100.1 FM.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول
15: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
14: Al-Quran.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu

0: sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidhu bidhil jalali wal ikram, lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Quran, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua, oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu akbar,
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa setan mengincarnya? Setan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. "Wa ghallaqatil abwab." Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut, fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu. Dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita Jika anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahannam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari fitnah wanita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan menambah beratnya azab anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang anda umbar, maka semakin berat pula azab yang anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata anda. Meskipun tidak ada yang melihat anda tatkala anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi anda, ketahuilah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jauhilah diri anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: القرآن

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الدين رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka, semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
9: Ayatun minal Quran.
10: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
11: Radio Roja.
12: للذاكرين والذاكرات.
13: إذاعة القرآن الكريم.
14: قال الرسول.
15: قال الرسول.
16: صلى الله عليه وسلم.
17: صلى الله عليه وسلم.
18: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
19: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
19: Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura.
7: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
19: In

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: أَجِيرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: syakura.
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Pura.
1: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
5: Berlomba-lomba bersaing
4: untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
6: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
4: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
6: walam adri ma hisabiyah.
4: Ya laytaha kanatil qadiyah.
6: Ya laytaha kanatil qadiyah.
4: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
6: Ma aghna anni maliyah.
4: Halaka anni sultaniyah.
6: Halaka.
4: Aku tidak berguna.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifanallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, diliatin. Kenapa ini senjata mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah syaitan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara,

0: soft sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ahada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: Al-Qur'an.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ahada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf.
4: Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
6: Radio Roja
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم
9: القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 16:37 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafidhahumullah, dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafidhahullah, dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan bab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fanashra'u musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala fi qira'ati al-bab al-awwal min abwab hadha al-kitab al-mubarak, kitab al-adab al-mufrad lil-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam.
5: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
4: افتتح البخاري رحمه الله بهذا الباب العظيم وأبواب تتلوه في معنى في بر الوالدين وحقوقهما والواجب نحوهما. والبدء بهذا الباب في كتاب الأدب فيه لفتة كريمة وتنبيه عظيم من هذا الإمام المبارك إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. فكأنه يقول: يا من تقرأ آداب الشريعة وتقف على أخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من أولى الناس بالتعامل بالآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فالمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله عز وجل بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام، لكن الوالدين أحق وأولى. وكثير من الناس قد يحسن التعامل مع رفقائه وزملائه وأقرانه، فيحسن أن يأتي معهم بالآداب والتلطف في الخطاب وحسن الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته أو والده، مع أن الوالدة أحق والوالد يليها كما هو واضح في الحديث المتقدم. بل يوجد في الناس من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والآداب الفاضلة.
6: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca bab pertama dari kitab yang diberkahi ini, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Babu qawlillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Bab firman Allah ta'ala, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Beliau rahimahullah membuka kitab ini dengan bab yang sangat agung, serta bab-bab berikutnya yang semakna dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan juga berkaitan dengan hak-hak mereka, serta kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Memulai kitab tentang adab dengan menyebutkan bab ini, hal ini mengandung isyarat yang sangat indah dari Imam Bukhari rahimahullah, bahwa kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan adab, perlakuan yang baik, serta akhlak dan etika yang mulia dari kita. Seolah-olah beliau berkata kepada kita, wahai orang-orang yang membaca adab-adab syariat dan mempelajari akhlak Islam, ketahuilah bahwa manusia yang paling berhak mendapatkan adab dan akhlak ini adalah kedua orang tuamu. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Maksudnya adalah siapa orang yang paling berhak disikapi dengan adab yang mulia dan akhlak yang baik? Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. 3 kali Rasulullah menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Seorang Muslim itu dituntut untuk memperlakukan hamba Allah dengan adab yang baik dan akhlak yang diserukan oleh Islam. Akan tetapi, kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Banyak orang yang mampu bergaul dengan baik bersama teman-temannya atau rekan kerjanya. Ia bisa bersikap sopan, bertutur kata yang lembut, dan berbicara dengan baik kepada mereka. Namun, ia tidak mampu melakukan hal itu kepada ibu dan bapaknya. Padahal, ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hal itu, kemudian setelah itu bapaknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Bahkan ada sebagian orang yang durhaka kepada orang tuanya, padahal mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik. Namun di saat yang sama, ia memperlakukan orang lain dengan sangat baik dan penuh adab. Ini sungguh menyedihkan.
4: وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة بقول الله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي أمرنا الإنسان بوالديه حسنا ولم يحدد مجالا من الإحسان يعامل به الوالدان ليعم ذلك كل جوانب الإحسان وجميع صنوف البر في أي مجال من المجالات وفي أي وقت من الأوقات فهذه وصية من الله تبارك وتعالى وقد تكررت في القرآن في مواضع حثا على الإحسان إلى الوالدين بل إنه تبارك وتعالى قرن حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهكذا جاء هذا المعنى في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله. وقوله تعالى: فلا تطعهما، أي فيما دعواك إليه من الإشراك والكفر بالله، ولم يقل فعقهما، بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف كما في الآية الأخرى من سورة لقمان، مع أنهما على هذه الحال يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله. وإذا كانت الأم التي بهذه الحال يأمر رب العالمين أن تصاحب بالمعروف، فكيف بالأم المسلمة العابدة المطيعة المصلية الصائمة المحسنة لولدها بأنواع الإحسان وصنوف البر؟ وتأمل قوله تعالى في سورة لقمان: معروفة، أي لا تنسى الجميل السابق والمعروف القديم، والجهد البالغ الذي قدمته الأم وقدمه الأب، مما سيأتي الإشارة إلى شيء من تفاصيله عند المصنف رحمه الله.
6: Imam Bukhari rahimahullah mengawali bab ini dengan firman Allah Azza wa Jal, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Artinya, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pada ayat ini, Allah tidak membatasi bentuk kebaikan tertentu yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Namun, Allah katakan, berbuat baik. Hal ini agar perintah ini mencakup segala bentuk kebaikan dan semua bentuk bakti dalam bidang apapun dan di waktu kapanpun. Ini adalah wasiat dari Allah Azza wa Jal dan telah disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Hal ini sebagai dorongan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Azza wa Jal menyandingkan hak orang tua dengan haknya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga di ayat yang lain Allah berfirman, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga di ayat yang lain Allah berfirman, Anishkurli waliwalidaika ilayyal masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna serupa juga datang dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menggabungkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yaitu, jika mereka, yaitu kedua orang tua, mengajakmu untuk syirik dan kafir kepada Allah, Allah tidak mengatakan, maka durhakailah keduanya. Sebaliknya, Allah tetap memerintahkan untuk mempergauli kedua orang tua dengan baik. Sebagaimana dalam ayat surat Luqman ini. Meskipun keadaan mereka menyuruh anaknya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah tetap menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jika terhadap ibu yang menyuruh kepada kesyirikan saja, Allah memerintahkan agar ia tetap dipergauli dengan baik. Lantas, bagaimana dengan ibu yang muslimah, yang ahli ibadah, yang taat, yang menjaga sholat lima waktu, yang berpuasa, dan yang berbuat baik kepada anaknya? Renungkanlah firman Allah dalam surat Luqman, وَصَوْحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yakni, jangan lupakan kebaikan mereka di masa lalu, serta perjuangan luar biasa yang telah diberikan oleh ibu dan ayah. Dan hal ini akan diisyaratkan rinciannya pada pembahasan selanjutnya oleh penulis rahimahullah.
4: Nah.
5: قال رحمه الله أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي في صفر سنة 73. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 223. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف البخاري الجعفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
4: قوله في هذا الحديث وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه, أي إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وهذا فيه أن الإشارة إذا أغنت فإنه يكتفى بها, فأغنت الإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود عن ذكره باسمه لتحقق المقصود بهذا الإيماء. قوله قال والقائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله, وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها, وسيمر معنا أحاديث كثيرة من هذا القبيل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال, وهذا جانب من العلم شريف وباب من الفقه عظيم يحرص عليه ويعتنى به, كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعنون به من خلال هذه الأسئلة المتكررة منهم حول هذا الجانب العظيم.
6: Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya dari guru dia sampai Abu Amr Asy-Syaibani. Ia berkata, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami, sambil ia menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan rawi hadis ini, dan ia menunjuk dengan tangannya ke rumah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa apabila suatu isyarat itu sudah cukup untuk menyampaikan maksud, maka seseorang boleh mencukupkan diri dengan isyarat tersebut. Maka isyarat ke rumah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah cukup menggantikan penyebutan namanya karena maksudnya telah tercapai dengan isyarat tersebut. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhu untuk mengetahui tingkat keutamaan amal dan mana yang harus diprioritaskan. Banyak sekali hadis serupa di mana mereka bertanya tentang amalan terbaik. Ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mulia dan salah satu bab fikih yang sangat agung yang hendaknya diperhatikan dan dipelajari. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat memperhatikan hal ini. Hal itu terlihat melalui pertanyaan-pertanyaan mereka yang berulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang agung tersebut.
7: قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله فيه إثبات المحبة صفة لله وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة وقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولمحبته أسباب وموجبات قد كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الحرص على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل ولهذا نلاحظ هذا السؤال العظيم أي العمل أحب إلى الله وهو نابع عن حرص شديد في القلب لمعرفة الأحب إلى الله عز وجل من أجل أن يفعله لينال بذلك محبة الله له وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يقول وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح فابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن العمل الذي يقرب إلى حب الله والحديث يدل على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وليست على رتبة واحدة كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم فالإيمان ذو شعب منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى والشعب الأعلى من شعب الإيمان أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى وكلها حبيبة إلى الله قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها وجاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين الصلاة لوقتها وهما بمعنى واحد أي أن تؤدى الصلاة في الوقت الذي وقته الله عز وجل وحدده قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها وقت محدد فأحب العمل إلى الله أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها كما أمره الله ثم يترتب على قيامه بهذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة ثمار وآثار يقف عليها المسلم في الأحاديث الكثيرة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مبينة مكانة الصلاة في الإسلام وعظيم منزلتها وما يترتب عليها من الخيرات العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة قوله قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين، أعقب حقه سبحانه بحق الوالدين نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه. والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق، فبر الوالدين أي أن يحسن المرء إلى والديه بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق.
6: Perkataan Ibnu Mas'ud pada hadis ini, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Di sini terdapat penetapan sifat cinta atau mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat yang thabit, yang valid di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia, yaitu Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yaitu mencintai Allah. Dan Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu. Kecintaan Allah itu memiliki sebab-sebab dan hal-hal yang mendatangkannya. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat antusias untuk mengetahui apa yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan pertanyaan yang agung ini, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan ini muncul dari keinginan yang kuat di dalam hati mereka untuk mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar mereka dapat melakukannya sehingga dengan demikian mereka meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih dari beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Aku memohon kecintaanmu, kecintaan orang yang mencintaimu dan kecintaan terhadap amal yang mendekatkanku kepada kecintaanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan dan amalan-amalan agama itu bertingkat-tingkat keutamaannya, tidak berada pada satu derajat. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi, keimanan itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Dan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Cabang iman yang lebih tinggi tentu lebih dicintai oleh Allah daripada cabang yang di bawahnya. Meskipun semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan disebutkan dalam sebagian lafaz hadis di dalam sahihain, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Dan keduanya memiliki makna yang sama, yaitu seseorang menunaikan salat pada waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata kanat ala mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya, salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, salat memiliki waktu yang telah ditentukan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menunaikan salat pada waktunya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian, dari pelaksanaan ibadah yang agung dan bentuk pendekatan diri yang mulia ini, lahirlah berbagai buah dan pengaruh yang baik. Seorang Muslim dapat mengetahui hal tersebut melalui banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan agungnya kedudukan solat dalam Islam, serta berbagai kebaikan besar dan buah yang penuh keberkahan yang dihasilkan oleh solat, baik buah itu di dunia maupun di akhirat.
7: Qultu thumma ay, qala thumma al-jihadu fi sabilillah, ay li'i'la'i kalimatillahi subhanahu. وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه كما قال بعض أهل العلم إلى اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، رواه البخاري ومسلم. فحق الوالدين حق عظيم، ولا يخرج المرء لجهاد أو غيره إلا بعد إذنهما، ولهذا أخر الجهاد على بر الوالدين. قال ثم أي، وثم تفيد العطف والتراخي. قوله في سبيل الله، هذا فيه تنبيه على الإخلاص، وأنه ليس كل قتال للكفار يكون في سبيل الله، بل لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان خالصا لله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. قوله قال حدثني بهن، أي بهذه الثلاث، وقد خصت بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الأعمال، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن ضيع بر الوالدين اللذين هما أعظم الناس إحسانا إليه فتضيع حق غيرهما ممن لا يلحقهما بالإحسان والمعروف من باب أولى. وهذا فيه تنبيه إلى أن من وفق لأداء الصلاة والمحافظة عليها ووفق لبر الوالدين والإحسان إليهما فتح الله له من أبواب الخير والطاعة والبر والإحسان ما لا يحتسبه العبد. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة بقولي ثم أي ثم أي لزادني. فما الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يقف إلى هذا الحد ولم يواصل في طلب الزيادة؟ جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بزيادة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسأله إلا ثلاثة أسئلة. وهذا أخذ منه أهل العلم الرفق بالعالم، فأحيانا طالب العلم تدفعه رغبته في العلم والاستزادة منه على عدم مراعاة حال العالم من حيث جهده وصحته أو وقته أو باله وظروفه أو نحو ذلك، حتى إن بعض أهل العلم يضطر أحيانا مع بعض الطلبة من شدة الإرهاق الذي يعانيه والتعب الذي يجده إلى أن يطلب منه التوقف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون هذا الجانب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: Perkataan Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, kemudian apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menyebutkan hak Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak kedua orang tua. Ini serupa dengan ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak dirinya. Adapun albir, yaitu berbakti, merupakan sebuah kata yang mencakup seluruh bentuk kebaikan dan juga mencakup seluruh bentuk perlakuan yang mulia dan akhlak yang baik. Maka berbakti kepada orang tua itu berarti seseorang berbuat baik kepada keduanya melalui sikap, perkataan, adab, akhlak, dan ketaatan kepada kedua orang tua, serta menjauhi kedurhakaan. Perkataan Ibnu Mas'ud, aku bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Maksudnya adalah jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak kedua orang tua daripada jihad. Hal ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa jihad itu membutuhkan izin kedua orang tua, atau jihad itu disyaratkan harus ada izin dari kedua orang tua. Ketika jihad tersebut termasuk jihad yang membutuhkan izin mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang datang meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian orang itu menjawab, "Iya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh seorang anak itu adalah sangat besar sekali. Seseorang tidak boleh pergi berjihad atau melakukan perkara yang semisalnya kecuali setelah mendapatkan izin dari keduanya. Oleh sebab itulah, pada hadis ini, jihad disebutkan setelah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian perkataan thumma

ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena biar dibilang pemberani. Dan juga ditanya tentang seseorang yang berperang karena fanatisme. Dan juga ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dilihat manusia sehingga dipuji. Manakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku. Maksudnya adalah tiga amal tersebut. Tiga amalan ini, yaitu sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah, disebutkan secara khusus karena hal ini merupakan tolok ukur bagi amalan-amalan lainnya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka ia akan lebih menyia-nyiakan amalan yang lain. Dan barang siapa menyia-nyiakan hak orang tua, padahal orang tua adalah yang paling banyak berbuat baik kepada dirinya, maka tentu ia akan lebih mudah untuk menyia-nyiakan hak orang lain yang tidak memiliki jasa sebesar jasa kedua orang tuanya. Maka ini memberikan peringatan pada kita bahwa barang siapa mendapatkan taufik dari Allah untuk menunaikan sholat serta menjaganya, serta mendapatkan taufik untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ketaatan yang lain yang tidak pernah ia sangka. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Maksudnya adalah, seandainya aku meminta tambahan dengan berkata, kemudian apa, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambahkan penjelasan kepadaku. Lalu, apa yang membuat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berhenti sampai di sini dan tidak terus meminta tambahan? Jawabannya adalah, dalam riwayat hadis tersebut di Sahih Muslim, terdapat tambahan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata, aku tidak berhenti meminta tambahan kecuali karena mempertimbangkan keadaan beliau. Maksudnya adalah, ia berusaha menjaga dan memperhatikan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang kepada beliau, meskipun ia baru mengajukan tiga pertanyaan. Dari sini para ulama mengambil pelajaran, yaitu pentingnya bersikap lembut dan memperhatikan kondisi seorang guru atau seorang ulama. Terkadang seorang penuntut ilmu, karena saking semangatnya untuk memperoleh ilmu, hal itu membuat dia lupa memperhatikan kondisi gurunya, baik dari segi tenaga, kesehatan, waktu, pikiran, keadaan, maupun berbagai kesibukan gurunya. Bahkan terkadang sebagian ulama, karena sangat lemah dan keletihan yang mereka rasakan, mereka terpaksa meminta sebagian muridnya untuk berhenti bertanya. Adapun para sahabat radhiyallahu anhu, mereka sangat memperhatikan sisi ini. Mereka tidak hanya memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, tapi juga memperhatikan kondisi guru dan menjaga adab dalam aspek yang agung ini. Demikian, kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar Dia memberikan manfaat kepada kita melalui ilmu yang telah kita pelajari dan menambahkan kepada kita ilmu dan taufik, serta memperbaiki seluruh urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama ala
عبده ورسوله

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafidhahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kebaikan kepada kedua orang tuanya. Semoga nasihat yang telah kita dengarkan menjadi pengingat yang berharga bagi kita semua bahwa berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi merupakan salah satu jalan terbesar untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang tunduk, lisan yang santun, dan kemampuan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita serta mengampuni segala kekurangan kita dan berbuat baik kepada mereka. Allahumma amin. Saat ini pukul 17:22 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abu Bakar Syatiri di Surat As-Saffat dengan nomor urut surat ke-37 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
9: Nurun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لواحد.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hif

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran walahum azabun wasibat illa man khatifal khatfata faatba'ahu syihabun thaqibat.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

0: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام، والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المبارك.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental, suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun min al-qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan, tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah,

Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur. Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan. Dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga,

0: 3, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati salam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Dan kajian ini terbuka untuk umum. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah bab keberapa bab apa? Bab mencium Hajar Aswad bukan sekarang. Bab takbil al-Hajaril Aswad fi tawaf. Bab mencium Hajar Aswad saat tawaf. Mencium Hajar Aswad itu disyariatkan. Namun hukumnya sunnah saja, Pak. Maka dari itu jangan sampai kita mengejar yang sunnah tapi dengan cara menyakiti orang seperti di zaman sekarang. Orang berdesak-desakan, sikut sini, sikut sana. Akhirnya demi mengejar yang sunnah malah jatuh kepada dosa. Ini sebuah kesalahan besar. Ya. An-Abdillah ibn Sarjis qal ra'aitul asla yuqabbilul hajar الأسود ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. dari Abdullah bin Sarjis ia berkata, aku melihat orang yang berkepala botak, maksudnya Umar bin Khattab, karena Umar memang kepalanya botak, ya. Botak lenang gitu Pak, yang rambutnya nggak bisa tumbuh. Yuqabbilul hajar al-aswad, mencium hajar aswad. Lalu orang itu berkata, Umar berkata, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencium kamu. Dan sesungguhnya aku tahu kamu itu hanyalah batu. Kamu itu tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Di sini menunjukkan bahwa rusuhu at-tauhid fi qulubi ashabi Rasulullah SAW, kuatnya tauhid di hati para sahabat Rasulullah SAW. Di mana Umar, ya, beliau mengatakan, aku mencium kamu dan aku tahu kamu itu batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberikan apa? Mudarat. Dan ini tauhid, Pak. Bahwa yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, siapa yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa menolak bala misalnya atau memberi manfaat tanpa izin Allah, maka ia telah jatuh kepada syirik. Makanya orang yang pakai jimat itu akibat dia punya keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala. Demikian pula pakai yang pakai tamimah, ya, yang digantungkan di sini itu, yang kemudian ditulisi pakai bahasa Arab isim-isim katanya supaya tidak terkena ain lah dan yang lainnya. Ini pun juga akhul Islam, ya, seakan-akan apa sesuatu tersebut bisa menolak bala. Semua itu kesyirikan akhul Islam secara kusaiman. Hadis ini kita ambil faedah. Yaitu wujubu ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti Rasulullah SAW. Kata Umar, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku enggak bakal mencium kamu. Itulah ittiba, Pak. Ittiba itu artinya menunggu, ya, perintah dari Rasul. Menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, jangan laksanakan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Bahwa ittiba'u rasul itu tidak harus disyaratkan tahu hikmahnya. Kadang kita tidak tahu hikmahnya apa. Kata Umar, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Karena kamu itu batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Iya. Akhal Islam saudaraku seiman. Makanya berapa banyak syariat Allah yang kita terkadang tidak tahu hikmahnya apa, Pak. Kenapa sih sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 8 rakaat misalnya? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa? Karena itu semua, ya, murni syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bab istilami ruknaini al-yamaniyaini fi tawaf. Bab mengusap dua rukun yamani saat tawaf. Dua rukun yamani itu yaitu dua rukun yang menghadap ke arah Yaman. Jadi Ka'bah itu kan ada empat rukun, ya, empat sisi. Ya, kalau kita umpamakan ini Hajar apa Ka'bah misalkan, ini Hajar Aswad, sebelumnya ini rukun Yamani. Nah, dua ini disebut dengan rukun Yamani karena menghadap ke arah Yaman. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf itu, ketika melewati rukun Yamani dipegangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun kalau misalnya tidak bisa memegang karena ramai, maka tidak perlu kita mengangkat tangan. Ketika sampai Hajar Aswad, maka Nabi SAW menciumnya. Kalau tidak bisa menciumnya, maka beliau pegang, kemudian diciumnya. Kalau enggak bisa juga, pakai tongkat, Pak. Ditempelkan, kemudian ujungnya dicium. Enggak bisa juga, maka melambaikan tangan dari jauh. Ya. Nah, ini namanya dua rukun Yamani. An Abdullah bin Umar qol ma taraktu istilama hadaini ruknaini al-yamani wal hajar mudh mura'aitu Rasulullah SAW yastalimuhuma fi shiddatin wala raha. Aku tidak pernah meninggalkan mengusap dua rukun Yamani ini. Demikian pula Hajar Aswad. Semenjak aku melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya, baik dalam susah maupun dalam senang. Karena memang Abdullah bin Umar itu orang yang sangat kuat sekali, Pak, dalam ittiba Rasul SAW. Ya. Padahal mengusap itu hukumnya sunnah saja. Tapi Ibnu Umar ketika melihat Rasulullah mengusapnya, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya baik susah maupun senang. Masya Allah. Saking kuatnya ittibanya. Siapa? Abdullah bin Umar. Maka demikian pula kita, ahli Islam. Ini menunjukkan, Pak, bahwa para sahabat itu enggak pernah kayak kita. Kalau kita kan suka memilah-milah, ah ini cuma sunnah ini. Yang sunnah kan kalau ditinggalkan enggak dosa. Iya. Kita katakan betul memang enggak dosa, tapi itu tercela. Maka para sahabat, mereka ya yang sunnah pun mereka sungguh-sungguh lakukan. Apalagi yang wajib. Maka seharusnya kita pun demikian seperti para sahabat Rasulullah SAW. Yang sunnah pun kita sungguh-sungguh menjaganya. Karena kalau kita sungguh-sungguh menjaga yang sunnah, yang wajib pasti akan terpelihara. Dan kalau kita meremehkan yang sunnah, khawatirnya yang wajib pun kita ikut remehkan, saudara seiman. Wa Ibnu Abbas qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaim ghayra ruknayn al-yamaniyyain. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua rukun kecuali dua rukun Yamani saja. Ya. Bab at-tawaf 'ala ar-rahilah. Bab tawaf di atas kendaraan. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Tawafa Rasulullah SAW bil baiti fi hajjatil wada' 'ala rahilatihi. Yastalimu al-hajara bi mihjanihi li'an yarahu an-nas wal yushira wal yushrifa wal yas'aluhu fa inna an-nasa ghashaw." Wa Nabi Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah di Haji Wada di atas kendaraannya, yaitu unta. Beliau mengusap Hajar Aswad dengan mihjannya, itu tongkatnya, agar orang-orang bisa melihat Rasulullah, ya, dan beliau pun bisa membimbing, dan agar mereka bertanya kepada Rasulullah karena orang-orang berdesak-desakan terhadap Rasulullah SAW. Artinya Jabir ingin menjelaskan, Pak, bahwa Rasulullah SAW waktu itu tawafnya di atas unta tujuannya supaya tidak menyusahkan. Karena kan orang semua pengen melihat bagaimana sih hajinya Rasulullah SAW, bagaimana tawafnya. Maka supaya orang-orang bisa melihat, Rasulullah pun kemudian naik di atas unta. Di sini menunjukkan, saudaraku seiman, bolehnya tawaf di atas kendaraan. Namun yang utama seperti apa? Kata para ulama, yang utama adalah berjalan kaki. Berjalan kaki lebih utama. Bab at-tawaf rakiban li'udhr. Bab tawaf dalam keadaan berkendara karena adanya udhur. Terjadi perselisihan para ulama, apakah tawafnya Nabi SAW di atas kendaraan itu karena udhur atau bukan. Namun Syekh bin Baz berkata bahwa Nabi SAW tawaf itu tidak ada udhur, tapi tujuannya adalah bukan karena sakit, tapi sehat. Dan tujuan beliau naik di atas kendaraan itu adalah supaya orang-orang bisa melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, yang sunnah adalah berjalan kaki. Tapi kalau misalnya ada yang sehat ya, dan tidak ada hajat apa-apa, kemudian ya kendaraan, ya boleh, boleh saja, sah kata beliau ya. An Ummi Salamah qalat syakautu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki wa qala tufi min wara'in nas wa anti raqibah. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. Aku mengadu kepada Rasulullah bahwa aku sakit. Kata Rasulullah, tawaflah kamu di belakang orang-orang dalam keadaan kamu ya di atas kendaraan. Maka aku pun bertawaf, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat di samping Ka'bah membaca Wattur wa Kitabim Mastur. Ya. Nah, di sini menunjukkan akhi bahwa orang yang tawaf dibolehkan tawaf bagi mereka yang ada udzur. Adapun kalau tidak punya udzur, maka sudah kita sebutkan bahwa yang sunnah adalah berjalan kaki. Itu yang lebih utama. Bab tawaf baina Safa wal Marwah. Bab tawaf antara Safa dan Marwah, maksudnya tawaf di sini sa'i ya. Karena sa'i seringkali disebut tawaf juga. Wa qawluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Siapa yang berhaji atau umrah, maka tidak ada dosa dia tawaf ya di antara Safa dan Marwah. An Urwah, dari Urwah bin Zubair, ala qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah. Aisyah ini bibinya Urwah, karena Urwah itu anaknya Asma bintu Abu Bakar. Ya. Ma ara araya junahan alla atatawaf baina Safa wal Marwah. Aku berkata kepada Aisyah, kata Urwah, aku memandang tidak berdosa jika aku tidak tawaf di Safa di antara Safa dan Marwah. Qalat lima, kenapa begitu? Qultu li anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Maka siapa yang haji atau umrah, maka tidak ada dosa untuknya untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Rupanya Urwah Pak memahami ayat ini, berarti kalau aku enggak tawaf enggak berdosa dong. Itu bangunin Mak, Pak, bangunin Pak. Datang jauh-jauh cuma mau tidur. Iya. Maqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha meluruskan pemahaman orang ini. Qultu li anna law kana kama taqul, kalaulah ayat itu sesuai dengan pemahaman kamu tadi, lakana fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Tentu bunyi ayat itu akan berkata begini, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. Tidak ada dosa bagi dia untuk tidak tawaf di antara Safa dan Marwah. Sementara ayat itu bunyinya apa? Fala junaha alaihima ay yatawafa bihima. Ya. Nah, di sini Aisyah meluruskan pemahaman Urwah. Innama unzila hadza fi unasi minal ansar. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang sebab kenapa ayat ini turun. Ya. Dan inilah faedah mengetahui sebab nuzul ayat, Pak. Itu sangat membantu untuk memahami apa? Al-Qur'an. Innama unzila hadza fi unasi minal ansar kanu idza ahallu ahallu limana fil jahiliyah. Sesungguhnya ayat ini turun untuk orang-orang Ansor. Dulu orang-orang Ansor itu ketika berihlal untuk haji, mereka berihlal untuk manat di masa jahiliyah. Manat itu patung, Pak. Ya. Fala yahillu lahum an yatawafu baina Safa wal Marwah. Maka tidak halal bagi mereka untuk tawaf antara Safa dan Marwah, itu sa'i. Falamma qadimu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, dzakaru dzalika lahu. Ketika mereka datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk haji, maka mereka pun menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, dulu kami di masa jahiliyah ya Rasulullah, kami itu berihlalnya untuk manat, sehingga tidak halal untuk kami untuk Safa, apa, sa'i antara Safa dan Marwah. Bagaimana ya Rasulullah? Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah pun turunkan ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha 'alayhima 'alayhi an yatawafa bihima. Ya. Fala amri ma atamma Allahu hajja man lam yatuf baina Safa wal Marwah. Ya, fala amri artinya sumpah. Aku bersumpah, Allah tidak menyempurnakan haji orang yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Katanya kalau dia tidak sa'i antara Safa dan Marwah, hajinya enggak sah. Ya. Afi riwayatin ma atama Allahu hajja mri'in wal umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah. Allah tidak akan sempurnakan haji orang yang atau umroh yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Di sini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama yaitu merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bayangkan Urwah bin Zubair saja, Pak, seorang tabi'in ini, bisa salah dalam memahami ayat, padahal beliau orang Arab, gimana kita? Iya. Dan Urwah kemudian menyampaikan hal itu kepada Aisyah, tentang pemahamannya tersebut, untuk melihat benar enggak pemahamannya itu. Ternyata disalahkan oleh Aisyah. Itu menunjukkan penting sekali kita merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Karena ilmu para sahabat sudah diakui oleh Allah dan Rasulnya. Kelurusan mereka, kebaikan mereka. Maka dari itu, apapun yang tidak dilakukan oleh para sahabat dari ibadah, jangan kita lakukan. Setiap pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat pasti salah, Pak. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fihi hal takallama fihi ahadun min as-sahabah?" Ya. Lihat oleh kamu setiap orang yang kamu dengar ucapannya di zaman kamu itu, jangan kamu tergesa-gesa untuk menerima atau menolak. Sampai kamu lihat, ada enggak para sahabat yang mendahuluinya? Penting sekali, akhi. Karena para sahabat itu langsung melihat Al-Quran turun kepada Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Makanya mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis secara mutlak sudah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Ada enggak sahabat Nabi yang merayakan maulid Nabi? Tak ada. Di zaman sekarang orang-orang yang merayakan maulid Nabi Pak berusaha nyari-nyari fatwa. Ada katanya sampai menyebutkan fatwa-fatwa ulama, ya Ibnul Jauz yang paling terdahulu, ya Ibnul Jauzi yang hidup tahun 500-an. Sementara sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan madhab, imam madhab yang 4 gak ada yang melakukan. Ya, apakah mereka ulama-ulama belakangan lebih paham tentang kebaikan daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Ya, ulama-ulama salaf lebih paham tentang kebaikan, Pak, daripada orang-orang belakangan, ulama-ulama belakangan. Dan apa perkataan ulama bukan hujah. Bukan hujah sama sekali. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Yang saya baca di situ, Pak, katanya yang membid'ahkan maulid Nabi cuma Wahabi saja katanya. Ya. Sekelas Ibnu Taimiyah aja enggak membid'ahkan. Ente enggak baca kitabnya Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah jelas mengatakan itu bid'ah. Imam Syatibi sebelum Ibnul Jauzi seperti Ibnul Hajj Al-Abdari, ya, dan yang lainnya sudah menyatakan itu bid'ah. Akhad Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik saudaraku seiman dari hadis ini yaitu anjuran untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Karena dengan cara mengetahui sebab turunnya ayat, kita paham maksud ayat, Pak. Ya, walaupun ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebab. Namun dengan kita mengetahui sebab turunnya ayat, itu bisa membantu kita untuk memahami apa ayat tersebut, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini menunjukkan akal Islam bahwa tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan umroh. Karena Aisyah tegas mengatakan bahwa haji atau umroh yang tidak ada sa'inya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab at-tawaf bi Safa wal Marwah sab'an wahidan. Bab tawaf yaitu sa'i antara Safa dan Marwah 7 hanya sekali. An Jabir bin Abdullah qala lam yatufin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wala ashabuhu baina Safa wal Marwah illa tawafan wahidan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tawaf, tidak pula para sahabatnya antara Safa dan Marwah kecuali sekali tawaf saja, sa'i. Di sini Jabir mengatakan bahwa Nabi sa'inya hanya sekali. Kenapa, Pak? Nah, karena Nabi hajinya haji apa? Haji Qiran, atas pendapat yang paling kuat. Nabi hajinya haji Qiran. Apa haji Qiran? Yaitu memasukkan umroh ke dalam haji. Itu Qiran namanya. Iya. ada dua macam haji yang sa'inya hanya sekali. Yang pertama yaitu haji qiran tadi, yang kedua yaitu haji ifrad. Nah, haji qiran di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam umroh, ketika sampai Makkah, beliau pun kemudian tawaf qudum, tawaf umroh. Kemudian beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi beliau tidak tahallul. Tidak apa? Tidak tahallul. Iya. Dan sudah pernah saya sebutkan, Pak, bagi mereka yang hajinya ifrad atau qiran, sa'inya diberikan pilihan antara sa'i setelah tawaf qudum atau nanti sa'inya diundurkan setelah tawaf ifadah. Kalau misalnya dia sudah sa'i setelah tawaf qudum, maka dia tidak perlu lagi sa'i setelah tawaf ifadah. Beda dengan haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Memisahkan umroh dengan haji. Jadi umroh dulu, selesai umroh, tahallul, udah bebas. Kemudian pas tanggal 8 hari tarwiyah, kembali memakai berihram lagi, berihlal untuk haji. Nah, kalau untuk haji tamattu, pendapat jumhur ulama mengatakan, ya tawaf dan sa'inya dua kali. Pertama tawaf umroh dan sa'i umroh. Yang kedua, tawaf ifadah dan sa'i untuk haji itu. Memang ada khilaf, ya. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwa untuk haji tamattu sa'inya harus dua kali. Adapun haji qiran dan haji ifrad, maka sa'inya hanya sekali. Bab ma yalzam min man ahram al-hajj thumma qadima Makkah min al-tawaf was-sa'i. Bab apa yang harus dilakukan orang yang berihram untuk haji kemudian datang ke Mekah berupa tawaf dan sa'i. An Wabarah qala kuntu jalisan 'inda ibni Umar faja'ahu rajulun faqala ayasluhu li an atufa bil bait qabla an atiya al mawqif qala na'am. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا في رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. Dari Wabarah, ia berkata, aku duduk di sisi Ibnu Umar. Lalu datang seorang laki-laki dan berkata, bolehkah aku tawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke Mawqif, maksudnya Arafah? Kata Ibnu Umar, boleh. Dia berkata, tapi Ibnu Abbas mengatakan, tidak boleh kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu datang dulu ke Mawqif Arafah. Maksudnya ini buat yang haji ifrad, Pak. Maka Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW dahulu haji dan beliau tawaf di Ka'bah terlebih dahulu sebelum mendatangi Mawqif Arafah. Apakah ucapan Rasulullah yang paling berhak untuk kamu ambil atau ucapan Ibnu Abbas jika kamu memang orang yang benar? Masya Allah, ini ucapan luar biasa nih, Pak. Kata Ibnu Umar, apakah ucapan Rasulullah lebih berhak kamu ambil atau ucapan Ibnu Abbas? Masya Allah. Dan ini ucapan Ibnu Umar ini bisa kita jadikan hujah buat orang-orang yang berbuat bid'ah, Pak. Ya, apakah perbuatan Rasul lebih baik kita ambil atau pendapat ulama kamu itu? Rasulullah enggak melakukan maulid, para sahabat juga tidak. Ya. Akhwal Islam saudaraku seiman. Dalam satu riwayat kata Ibnu Umar, kami melihat Rasulullah SAW berihram untuk haji dan beliau tawaf di Ka'bah dan beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini akhi kita ambil faedah bahwa terkadang para sahabat itu bisa berbeda pendapat, Pak. Dan itu lumrah. Karena yang namanya ilmu itu tidak dikuasai oleh seorang sahabat, tidak. Kadang satu sahabat sampai kepadanya dalil, sementara sahabat yang lain belum sampai kepadanya dalil. Kadang mereka berbeda pemahaman. Ya. Kadar itu di sini harus kita pahami bahwa pendapat sahabat kalau diselisih oleh sahabat yang lain bukan hujah. Beda dengan pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain. Menurut Imam Syafi'i ini hujah. Apalagi kalau pendapat sahabat ini masyhur di kalangan para sahabat yang lain dan tidak ada yang menyelisihinya. Maka itu hujah, Pak. Ya. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Maka kalau terjadi perselisihan para sahabat, yang kita lakukan apa, Pak? Tetap kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, mana yang paling sesuai dengan apa? Hujjah. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Syiddatu ittiba'i as-sahabah li Rasul SAW. Para sahabat itu sangat kuat ittibanya kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya.

0: Ini akhi, sikap kita harus seperti itu, Pak. Kita itu harus lebih mengagungkan Rasul daripada Ustadz, Kiai, dan yang lain. Jangan sampai kalau menyelisih pendapat Ustadz lebih kita takuti daripada menyelisih pendapat Rasul. Kalau antum seperti itu berarti antum hizbi. Ya, sudah mengkultuskan sang Ustadz itu. Sudah menempatkan Ustadz bagaikan Nabi. Iya, karena kita itu enggak bakal ditanya kenapa kamu menyelisih Ustadz Fulan, ulama Fulan, enggak. Kita bakalan ditanya kenapa kamu menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti Ustadz itu karena dia ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu semata-mata pendapat sang Ustadz, ya, dan istihad beliau, kita selisih enggak masalah. Ya, asal kita menyelisihnya pun berdasarkan hujah dan dalil, bukan karena ngikutin hawa nafsu, saudara kusaiman. Cuma masalahnya kita itu kalau sudah ngefans sama seorang ustadz, waduh, repot kita itu. Orang Indonesia itu terbiasa kalau sudah ngefans sama ustadz itu, ucapan ustadz bagaikan wahyu dari langit. Akhirnya orang yang tidak sesuai dengan pendapat ustadznya dimusuhi, Pak. Dibully, masya Allah. Iya, saya waktu bikin status di Facebook tentang taklim berbayar, saya bilang boleh, ini pendapat jumhur. Rupanya ada ustadz yang ngefans sama ustadz yang nggak boleh itu mengatakan ente itu manhaj bangke. Sampai begitu ngomongnya. Kita katakan subhanallah ya akhi, apa anda nggak boleh menyelisih ustadz ente? Sehingga ketika anak menyelisih Ustadz ente, antai katakan bahwa manhaj anak manhaj bangke. Apa seperti itu ada para sahabat Rasulullah SAW ketika berselisih? Ini pendapat jumhur. Ada jelas dalilnya. Kenapa hanya karena Ustadz yang antum katakan itu Ustadz kibar, mengatakan tidak boleh lantas menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya? Tidak boleh seperti ini akal Islam. Kalau kecuali kalau di masalah ijma, seluruh ulama sepakat ijma. Naam, siapa yang menyelisihnya sesat. Tapi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, terjadi perselisihan. Kenapa kemudian kita jadikan lawan kita seakan-akan apa ahli bid'ah yang kita musuhi? Ya, akhir ini enggak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini akhal Islam, kita ambil faedah. Itu disyariatkannya tawaf kudum bagi mereka yang haji ifrad. Ya, jadi ketika orang yang haji ifrad itu datang ke Mekah, tetap disyariatkan tawaf apa? Kudum. Tapi itu bukan umroh loh, Pak. Karena kan haji ifrad itu niatnya cuma haji saja. Nggak ada niat apa? Umroh. Ya. Hadis berikutnya, An Amr bin Dinar. Qal. Sa'alna ibn Umar an rajulin qadima bi umratin. فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dari Amr bin Dinar, ia berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang datang untuk umroh. Lalu ia sudah tawaf di Ka'bah, tapi ia belum sa'i antara Safa dan Marwah. Bolehkah ia menyetubuhi istrinya? Artinya, baru selesai tawaf, terus menyetubuhi istrinya, boleh enggak? Kata Ibn Umar, dahulu Rasulullah SAW datang, maka beliau pun tawaf di Ka'bah 7 keliling. Lalu beliau sholat di belakang makom 2 rakaat. Dan beliau pun sa'i antara Safa dan Marwah 7 keliling. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Masya Allah. Di sini Ibnu Umar langsung jawab pakai dalil. Begitu seharusnya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, biasakan Pak menjawab dengan dalil, dengan hujah. Untuk apa? Untuk melatih murid-muridnya itu, ya, supaya apa? Paham dalil. Dan bahwasannya agama kita ini berdasarkan dalil. Adapun kita mengajarkan murid-murid kita, udah ente ikut-ikut aja deh. Ya, gak usah nanya-nanya dalil segala. Percuma nanti kalau saya memberikan dalil juga gak bakalan paham ente. Nah ini, ya, ucapan orang yang tidak paham dalil namanya, Pak. Kita mendidik murid itu bukan seperti itu, Mas. Mendidik murid itu adalah mendidik agar mereka itu fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasul, bukan kepada kita, bukan. Ya. Itu yang harus kita didik supaya mereka lebih mengagungkan Allah dan Rasul-Nya daripada pendapat siapapun. Nah ini, akhwat Islam. Sudah masuk Isya belum? 2 menit. Sudah. 1 menit lagi. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang umroh tidak boleh bersetubuh sampai tahallul. Sampai tawaf, kemudian sa'i, baru kemudian tahallul. Setelah tahallul baru bebas, terserah. Iya. Bab fi dukhulil ka'bah wa salati fiha wa du'a. Bab tentang masuk ke Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah dan berdoa. Maksudnya dari judul ini boleh sholat di dalam Ka'bah, namun hanya untuk sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka tidak boleh di dalam Ka'bah, karena Rasulullah tidak pernah sholat wajib di dalam Ka'bah. Ya, baik. Nah.
1: Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sufi Muslim di sesi yang pertama disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Semoga bermanfaat dan insyaAllah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

0: Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.
1: Wa

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.
2: Yuroja. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخواني السلام عليكم الله sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di sesi kedua, sesi tanya jawab, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Ikhwati Islamah Jazakumullah, kami mohon maaf dikarenakan ada kendala teknis. Di kesempatan ini belum bisa menghadirkan untuk sesi yang kedua. Dan semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nah, saat ini pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilawah Al-Quranul Karim Mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surat Az-Zumar dengan nomor urut surat ke-39. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah taala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: نطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fatwa mukhtara.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: يقول انسان انسان مبتلى في الوسوسه في الصلاه هل يجوز لي ان استعيذ من الشيطان وانا اصلي وادعي باي دعاء حتى اطرد هذه الوسوسه
7: في صلاه اقبل عليها بقلبك اقرا الفاتحه في القيام وما يسر الله اركع واتي باذكار الركوع اسجد واتي باذكار السجود ومن النبي يقول اما الركوع فعظموا به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم في سجود الإلجأ إلى الله وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه ويحوي بينك وبينه وأقرأ كل عدد وكل صلاة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك لعل الله ينفعك بذلك في الحديث من استعاذ مثلهما وما سأل الله سائل مثلهما.
6: نعم.
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
9: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan ruku sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Al-Quran.

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
3: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arukani di surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40 di beberapa ayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwata Islam jazakumullah. Saat ini pukul 20:37 waktu Indonesia Barat. Menemani istirahat Anda bersama keluarga, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila Bayani Masaili Dalilit Thalib, ilmu dasar dalam bab jual beli, dengan pembahasan di poin yang ketiga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kalau Syekh syartul sadis.
4: Nah, as-sadis al-sadis. Baik, kalau al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-sadis ma'rifatu thaman wal-musman imma bil-wasfi awil musyahadati halal aqdi aw qablahu biyasirin. Kemudian syarat yang keenam dalam akad jual beli yaitu ma'rifatu thaman wal-musman, mengetahui saman yaitu harga dari barang, wal musman dan barang yang dibeli atau yang dihargai dengan nilai uang, atau yang semisalnya imma bil wasfi, baik dengan sifat, au musyahadati hal aqdi, atau dengan al musyahadah, melihat pada saat akad berlangsung, au qablahu biyasirin, atau sebelumnya dalam rentang waktu yang pendek.
3: Al-Hamish.
4: As-sadis min syurti sihatil bay' an ya'rif al-mushtari as-sil'ata allati sayajri 'alayha 'aqd al-bay' wa hiya al-musman. Musman. Naam. Wa an ya'rif al-bay'u as-samanu as-saman alladhi sayastari bihi al-mushtari tilka sil'ata wa huwa as-saman wa dhalika fi hadhihi al-'aqdi aw qablahu bi waqtin qalilin sawa'un hasalat tilka al-ma'rifatu bi wasfil ba'i تلك الأسلة للمشتري بوصف المشتري وبوصف المشتري ذلك ثمن البيع أو حصلت بمشاهدة المشتري للسلعة المباعة وبمشاهدة البائع لثمنها وبناء عليه فلا يصح البيع إذا لم يعرفها إلا إذا لم يعرفها أو أهادهما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر والنهي هنا للتحريم والفساد لأنه مطلق وهو عام فيشمل ما نحن فيه إذ أقد بيع دون معرفة البائع والمشتري ذلك فيه أعظم الغرر والجهالة مما يؤدي إلى التنازع والاختلاف المنهي عنه فلزم اشتراط هذا شرط دفعا لذلك. Bagian yang keenam di antara syarat sah dari jual beli adalah pembeli mengetahui barang yang akan dibeli, saya jari alaiha aqdil bai, yaitu di mana akan berlangsung terhadap barang yang dibelinya akad jual beli. Wahi al-musman. Wa ya'rifal bai'u, dan penjual mengetahui harga atau uang, alladhi sayashtari bihil mushtari tilka silata, yang akan dibeli oleh pembeli dari barang tersebut. Wahuwa asaman. Wa dhalika fi hadil aqdi, dan pengetahuan itu pada saat akad berlangsung atau sebelumnya dengan rentang waktu yang pendek. Sawa'un haslat tilkal ma'rifatu biwasfil ba'i tilka sil'ata lil mushtari, baik pengetahuan itu dengan adanya penjelasan sifat dari barang yang dibeli oleh penjual kepada pembeli, wa bi musyahadatil ba'i li thamaniha, dan penjual melihat harga atau nilai uang yang akan diberikannya, yang akan diterimanya, wa bina'an alaihi, dan atas dasar ini, fala yasihul bai'u idza lam ya'rifa, tidak sah akad jual beli apabila keduanya, baik penjual atau pembeli, tidak mengetahui, au ahadihima dzalika, atau salah satu dari keduanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar, wa nahyu huna litahrim, dan larangan ini bersifat pengharaman, wal fasad, dan fasad atau rusaknya akad, li'annahu mutlakun, karena ini bersifat mutlak, wa huwa amun, yaitu umum, fayasmalu ma nahnu fihi, maka mencakup apa yang kita berada dalam penjelasan ini, iz aqda bai'in duna ma'rifatil bai', karena akad berlangsung dengan tanpa pengetahuan dari penjual dan pembeli, wal mustari dzalika fi a'zamul gharar wal jahalah, dan bagi pembeli ketidakjelasan itu akan memberikan gharar dan ketidakjelasan yang lebih besar, mimma yuaddi ila tanazzi wa ikhtilafi munhi anhu, yang dapat membawa kepada perselisihan dan pertikaian yang dilarang. Maka dilazimkan persyaratan ini sebagai untuk pencegahan atas pertikaian atau perselisihan tersebut.
3: Ya. Syarat yang keenam, bahwasanya dikatakan Syekh Mar'i bahwasanya barang yang dijual serta imbalan barang. Imbalan barang berarti apa? Imbalan barang apa? Antum beli barang, lalu imbalannya apa yang Anda berikan? Bisa uang, bisa barang juga, bisa jasa. Dinamakan dengan saman atau harga sesuatu yang Anda imbalkan dengan barang tersebut. Kedua-duanya harus jelas dan diketahui. Ya. Barang yang Anda beli berarti Anda harus mengetahui. Si penjual berarti dia harus mengetahui apa? Pembeli harus mengetahui barang yang akan dibelinya. Si penjual harus mengetahui apa? Imbalan yang akan diterimanya. Bisa jadi uang rupiah atau uang lain, bisa jadi emas atau perak, bisa jadi juga barang, bisa beras, ya, bisa buah-buahan, bisa ikan, bisa daging, dan macam-macam. Tergantung kebiasaan pasar yang ada di daerah tersebut. Ya. Itu harus diketahui. Dan ini merupakan persyaratan. Ya, kalau dia mengatakan, "Bang, saya beli ya, ini beras 5 kilo. Ya, kata dia. Dia si penjual tidak mengetahui bayarannya pakai apa. Tahu-tahu dia berikan umpamanya kacamata. Ribut atau tidak? Mungkin iya, mungkin tidak. Bila dia butuh kacamata, oh iya, lama saya cari kacamata baca, ya kacamata plus, sekarang baru ketemu, coba saya pasang. Oh, Masya Allah, senang dia. Ya. Yang satu, mungkin dia enggak butuh kacamata, ya, karena mungkin jarang juga baca, dia enggak kacamata baca, dia jarang baca. Hah? Maka, ketika dikeluarkan kacamata baca, pembayarannya marah mungkin, terjadi ribut. Nah, dia mungkin bilang si pembeli yang beli beras, apa bedanya itu juga beras, barang, ini juga barang. Ya, terjadi keributan jadinya. Tapi kalau dari awal, pada saat berakad, ya, tadi dia cuma, "Bang, beli beras 10 kilo. Ya, kata bang, diambilkan, ketika diambilkan dikasihnya kacamata. Kan jadi ribut. Tapi kalau dari awal dia mengatakan, Bang, saya mau beli beras 10 kilo, tapi uang tunai tidak ada saya. Saya mau bayar pakai kacamata, boleh? Paham? Lalu dia lihat, dia cek, dia pakai. Dia tanya-tanyakan ke teman-temannya, kalau mereknya ini cocok enggak dengan 10 kilo beras? Kata teman-temannya, kamu untung itu. Itu harganya beras 10 kilo berarti 150 ribu lah ya umpamanya. Itu harganya 400 ribuan kalau baru. Ini udah enggak baru tapi enggak ada lecetnya. Ya, bisalah harga 200 ribuan. Ya. Lalu pada saat itu dia langsung terima. Bolehkah? Boleh. Walau dia untung 50 ribu. Kan besar untungnya 50 ribu tadi itu. Selisihnya. Ya. Tergantung. Dalam Islam ya ikhwani, dalam bertransaksi, bukankah Nabi SAW bersabda rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah merahmati seseorang kalau dia menjual baik hati, ketika dia membeli baik hati. Sekarang yang punya beras menjual atau membeli? Menjual beras, tapi membeli kacamata. Dia beli dengan harga yang murah dari harga pasar 1/4. Kan tadi perkiraan 200 ribu itu kata teman yang ahli. Ya, yang tukang kacamata. Sekarang dengan senilai 150 ribu. 1/4. Ya. Kalau si penjual kacamata, si pembeli beras, si penjual kacamata tahu bahwa harga pasaran 200 ribu, ya, tapi karena dia merasa jarang-jarang kali toko beras mau dibayar pakai kacamata baca, ya, dia bilang, bang, ini kacamatanya udah saya udah tanyain ke toko kacamata barusan, walaupun bekas, dia bisalah harganya 200. Saya boleh beli dengan ini beras abang 10 kilo berarti kan 150. Kalau dia tahu dari awal, alhamdulillah tidak ada masalah. Kan dia sudah ridho. Jelas? Kalau dia tidak tahu dari awal, ya, ini pedagang seorang muslim tidak boleh begini. Dia wajib menyampaikan. Konsekuensi dari ingin mendapatkan rahmat Allah baik ketika membeli, baik ketika menjual. Karena dia ini makna hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Andai Anda tempatkan diri Anda sebagai pemilik kacamata, tidak tahu Anda harganya 200 ribu, kemudian si pembeli diam saja ditukar dengan beras 150 ribu tadi, kira-kira bagaimana? Senang atau tidak senang? Tidak senang kan? Begitu juga dengan saudara Anda yang muslim. Itu luar biasa makna hadis. Maka bila Anda ingin melakukan, kalau tanya secara fikihnya sah apa tidak? Kan sedikit cuman 1/4. Ya, kalau mazhab mazhab Imam Malik mensyaratkan kalau di atas 1/3, ya. Mana yang besar 1/4, 1/3? 1/4. 1/3. Kalau 1/3 iya besar. Maksud Imam Malik itu tidak sah jual belinya. Ya. Tertipu lebih dari 1/3. 1/4 dalam mazhab Imam Malik masih boleh. Ya. Tapi Dia dalam kondisi tadi tidak punya tunai, dia mau tukar, kemudian Anda ingin memanfaatkannya. Harusnya dia dapat beras mungkin 15 kilo atau berapa, 15, 18 kan, 15 kilo, sekarang dia cuma dapat beras kurang dari itu. Jelas. Kalau sahnya sah insyaAllah ta'ala. Tapi konsekuensi keimanan mengatakan, mengantarkan kita untuk bertransaksi bukan hanya sekedar mencari rupiah. Ada lebih besar daripada rupiah. Rahmat Allah Azza wa Jal. Bukankah Nabi memastikan rahim Allah akan mendapat rahmat Allah. Rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Seseorang yang ketika dia menjual baik hati, ketika membeli baik hati. Ya, maka kedua alat yang dipertukarkan, baik itu dua pihak harus mengetahuinya. Kalau kebiasaan jual beli dengan rupiah, ya, bisa jadi dia pembeli menggunakan mata uang lain, namanya dolar, ringgit, ringgit jarang lah di Indonesia ya, paling di perbatasan Malaysia, Riau sana iya ada. Banyak mereka menggunakan transaksi dengan ringgit, atau di Kalimantan, Kalimantan Utara juga sering mereka bertransaksi dengan ringgit juga karena perbatasan dekat. Ya, harus diketahui dia membayar pakai ringgit, pakai dolar Singapura atau pakai rupiah. Ya, agar tidak terjadi gharar ketidakjelasan. Walaupun dengan uang. Itu syarat sah yang keenam. Wasil Syekh.
4: Naam.
3: Far'un.
4: Far'un. Yalhaqu bil wasfi bil mushahadati. Kul syai'in yu'addi ila ma'rifati sil'ati al muba'ati. أو الثمن فإن كانت السلعة تشتري لسماع لسماع صوت
3: تشترى
4: أي طيب فإن كانت السلعة تشترى لسماع صوت كالمذياع أو الأشرطة فيشترط سماع صوت سماع صوتي وإن كانت السلعة تشترى للأكل فيشترط تذوق طعمه وإن كانت سلعة تشترى للشم كالطيب فيشترط شم رائحته وإن كانت سلعة تشترى ليلبس فيشترط لمسه وهكذا لكل سلعة معرفة لأموم حديث النهي عن بيع الغرر. Kemudian cabang dimasukkan ke dalam sifat dan musyahadah, yaitu dengan melihat, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan penjelasan atau pengetahuan terhadap produk atau barang yang diperjualbelikan dan imbalan atau jasa yang diterima oleh penjual. Apabila barang yang dibeli disyaratkan untuk didengar suaranya seperti radio atau kaset, maka disyaratkan untuk mendengar suara radio atau kaset tersebut. Dan apabila barang yang diperjualbelikan disyaratkan ya, dengan makan, maka disyaratkan untuk mencicipi rasanya. Dan apabila barang yang dibeli tersebut yaitu dengan mencium seperti parfum, maka disyaratkan untuk mencium aromanya. Dan apabila barang yang dibeli tersebut untuk dikenakan, maka disyaratkan untuk disentuh atau dipegang. Maka demikian setiap barang yang dibeli untuk bisa diketahui berdasarkan keumuman hadis an-nahyu an bai'il gharar, yaitu larangan jual beli gharar.
3: Ya. Tadi merupakan syarat sah jual beli yaitu mengetahuinya. mengetahuinya dengan apa? Dengan dilihat, dengan didengar, dengan diraba, dengan dicium, apalagi indera, dengan dirasa. Ya, tergantung yang Anda beli ini kebutuhan Anda apa. Ya, kalau makanan berarti di cukup dirasa saja. Taib. Dilihat juga dan dirasa. Taib. Kalau dilihat saja, padahal dia adalah barang yang untuk dirasa, boleh dijual beli? Boleh kalau Anda sudah tahu rasanya sebelumnya. Paham? Bisa jadi ada tetangga yang menghadiahkan atau teman menghibahkan makanan yang sama sebelumnya, atau memang ada tes apa testernya yang diberikan sebelum Anda bertransaksi, ya, sehingga Anda merasakannya. Tapi belum pernah Anda rasakan, ya. Dan itu masing-masing orang beda-beda apa ya? Beda-beda rasa, beda-beda perasaan, penglihatan, ya, umpamanya kapsah, imajinasi antum apa kapsah itu? Ah, antum kapsah tahu lah ya. Kalau dikatakan ada makanan yang enak, camilan di daerah X, namanya salalawu, itu apa imajinasi antum? Anda bilang, kalau anda makan, Masya Allah, enaknya luar biasa. Mau antum saya hadiahkan? Hadiah ya maulah. Kan enggak ada gharar dalam hadiah, gharar dibolehkan. Ya, gharar dalam hadiah, boleh. Tapi katakan, anda mau beli pesan berapa? Enak banget pokoknya, Masya Allah. Tapi dengarnya baru sekarang ya, antum. Pernah. Nah, salah lawa. Lanya panjang salah lawa. Ya, ini tidak boleh. Mungkin enak kan bagi saya, bagi Anda mungkin tidak. Ya, tes orang beda-beda kan. Bagi orang lain, mungkin bagi orang-orang yang tinggal di Jawa Timur, bagi dia rawon makanan yang enak. Tapi saya pribadi pernah ditawarin pertama kali melihat rawon, saya minta maaf. Tidak ada masalah, makan ini memang enak. Ya, tapi saya masih berat untuk mau memakannya. Kan beda-beda. Rendang umpamanya kan dikenal sebagai ada salah satu majalah makanan di dunia yang menobatkannya sebagai makanan yang terenak di dunia. Berdasarkan apa polling yang mereka lakukan, makanan yang terenak di dunia. Tapi bagi sebagian orang, saya pernah bawa rendang itu ke Arab Saudi waktu kuliah di sana. Saya ajak teman Arab saya untuk makannya. Waktu saya buka, ini memang paling enak untuk kamu. Makanya saya enggak mau ikut, kamu aja habisan, kata dia. Ya. Mungkin image dia berbeda ketika melihat itu kan. Orang image orang berbeda. Juga kita waktu di Riyadh ada bulat makanannya itu daging. Ya. Tapi daging dia panjang kayak sosis, tapi bukan sosis. Apa namanya itu? Ada yang bulat kayak sosis, ada yang bulat kayak bola. Itu kalau dari panci sudah tidak panas, itu kalau mengering kayak kotoran manusia bagi kita, image kita lain. Tapi bagi mereka seperti itu juga. Rendang bagi teman tadi mungkin image-nya lain, dia tolak sama sekali. Itu ada teman mahasiswa Indonesia dulu waktu dilihat itu tidak pernah berani. Kalau kita makan satu meja bawa makanan apa namanya Itu kalau duduk di situ, ya langsung begidik dan pergi meninggalkan kita. Pergi pindah angkat piringnya. Ya. Faham saya maksud? Maka itu ada yang bisa dijelaskan speknya. Kalau dijelaskan di spek, dilihat mungkin Anda sangat menarik. Tapi ketika melihat langsung atau dicoba dirasakan, ya mungkin Anda menyesal. Baik. Ada yang dirasa, ada yang didengar. Sekarang kalau beli program komputer berarti harus digunakan dahulu. Ya. Dahulu waktu awal beberapa program buku dalam bentuk aplikasi, buku-buku kitab ya, dalam bentuk aplikasi, dalam DVD, satu DVD-nya dahulu ada yang 2.000 real. Isinya banyak kitab, ada yang dulu yang terkenal bagus itu Harf, nama perusahaan Mesir, teknologi, dia ketik ulang, dia buatkan aplikasi pencariannya, itu bagus luar biasa untuk membantu para peneliti dalam ilmu syar'i, baik takhrij hadis, aqwal para fuqaha, istidlal para usuliyin, sangat membantu sekali. Harganya ada yang 3.000 real, ada 1.500 real, ada 500 real. Ada waktu itu nama produknya Hibatul Jazirah, perdagangkan dengan MLM. Harganya 500 real. Saya waktu itu di Bahin dapat DVD itu, karena MLM kan orang yang penting, dia beli untuk ikut. Kemudian ini DVD-nya bisa dia wakafkan untuk penuntut ilmu syar'i. Ya. Seperti itu. Ketika saya terima, saya buka, sudah 15 tahun sampai sekarang belum saya berhasil membukanya. Tidak bisa sama sekali dibuka programnya. Beda dengan program buku, program buku-buku dalam bentuk aplikasi, bentuk program yang berbeli dengan harga tidak pakai MLM tadi, harga kalau bukunya dikit ada 200 real. Kalau bukunya lebih banyak ada 500 real. Kalau bukunya lebih lengkap dengan pencarian cara banyak, dari pencarian tema, pencarian judul bisa dalam kitab. Yang kalau Anda beli mungkin satu kontainer. Dulu biasa para penuntut ilmu di Arab Saudi, mereka beli kitab syahan bawa ke Indonesia, bawa ke Indonesia. Ketika muncul buku dalam aplikasi itu, bisa diunduh di laptop, malah kayaknya berpindah kemari. Lebih gampang mencarinya, lebih gampang membacanya, lebih gampang dikopi paste, seperti itu. Ya, tentu perlu dilihat. Ya, setiap barang pengetahuannya sesuai dengan kebutuhannya apa. Ya, kalau pakaian kan akan dipakai, boleh dicoba dahulu, boleh. Alhamdulillah, pakaian dalam boleh dicoba dulu, tidak boleh, berarti gharar. Kalau Anda jadi beli ya gharar, kalau Anda nggak jadi beli nggak jadi gharar dia. Terus bagaimana? Kalau Anda minta coba, dia tidak mau, si tukang penjualnya. Ya, pakaian dalam dicoba dulu, dia tidak mau. Lalu bagaimana caranya? Wallahu'alam. Anda pikirkan aja, Anda bayangkan, dan lihat-lihat. Kayaknya enak nih, bismillah. Beli aja. Walau pembelinya bukan dengan dicoba, dipakai, tapi dengan dilihat pakai mata. Nah, dan disentuh kainnya. Ya, semoga cocok. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Ustaz.
4: Asabi Ustaz.
3: Asabi al-akhir.
4: Asabi ayyakuna munajjazan la mu'allaqan. كبئتك إذا جاء رأس سحر أو إن رضي زيد ويصح بعت وقابلت إن شاء الله. Kemudian syarat yang ketujuh, akad jual beli tuntas atau selesai, tidak tergantung. Seperti kabi'tuka idza ja'a as-sahr, aku jual barang ini kepadamu apabila datang tahun bulan baru, ra's syahr. Atau apabila aku jual barang ini apabila Zaid ridha. Wa yasihhu, dan sah akad jual beli dengan ucapan bi'tu wa qabiltu. Aku jual dan aku terima insyaallah. As-sabi' wal akhir. Min suruti sihhatil bay' an yakuna al-bay'u munajjazan. Persyaratan yang ketujuh dan yang akhir, di antara syarat sah jual beli yaitu akad jual beli tertunaikan bi an yantaqila milku sil'atil muba'ati ila al-mushtari, yaitu dengan berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Wa yantaqila milku samaniha ila al-ba'i, dan berpindah pula imbalan dari harga barang tersebut dari pembeli kepada penjual. Ba'da tamamil aqdi mubasyara, setelah tertunaikannya akad secara sempurna secara langsung. Wa bina'an alaihi fala yasihul bai'u al-mu'allaku ala syarti. Atas dasar ini maka tidak sah akad jual beli yang tergantung dengan persyaratan. Kan yakulal bai'u bi'tuka hadhihi dar in ja'a ra's as-sanah, atau yaqul ishtaraituha in radiya zaidun. Seperti penjual mengatakan, aku jual rumah ini apabila datang tahun baru, atau dengan mengatakan, aku jual barang ini apabila Zaid rela atau ridha. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qad naha an ba'il gharar, wa hadha an-nahyu lit-tahrimi wal fasadi li'annahu mutlaqun wa huwa 'amun fayasmalu ma nahnu fihi, idh al-bay' al-mu'allaq bi syartin fihi gharar wa jahalah mimma yuadi ila al-ikhtilafi wal munaza'ati al munhiya anha, falazima ishtiratu hadha syart daf'an dhalika. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari jual beli gharar, dan larangan ini bersifat tahrim, pengharaman dan rusaknya akad, dan ini bersifat mutlak, mencakup apa yang kita berada di dalamnya dalam bab ini. Karena jual beli dengan tergantung dan bersyarat ada ketidakjelasan atau gharar wa jahalah yang akan membawa kepada perselisihan dan pertikaian yang dilarang, maka dilazimkan persyaratan ini untuk mencegah hal tersebut. Far'un yasihul bai' idza qala al-ba'i'u bi'tuka hadha thawb insyaallah, aw qala al-mushtari qabiltu dhalika insyaallah, ma wujudi at-ta'liqi bi syarti lit-talazumi حيث يلزم من قصده من التعليق هنا التبارك صحيح. لا تردد وعدم وجود غرر أن يصح البيع، والراجح أن مثل هذه العبارات لا تصح في البيوع للتلازم، حيث يلزم من احتمال وقوع نزاع واختلاف بين المتبايعين بسبب تلك العبارة عدم صحة ذلك، إذ قد يقولها شخص قاصدا إفساد البيع حين يرى أنه مغبون فيها، فيأتي البائع المشتري أو يأتي المشتري البائع بعد مدة فيقول لم يشأ الله تعالى أن أبيعك أو لم يشأ الله أن أشتري ذلك الثوب، لذلك لا يصح البيع إلا إذا خلا من أي تعليق لقطع النزاع. Far'un atau cabang. Akad jual beli menjadi sah apabila penjual mengatakan, aku jual pakaian ini insyaallah. Atau pembeli mengatakan, aku terima barang ini insyaallah. Ma wujudi ta'liqi bi syart, dengan adanya at-ta'liq bi syart. Ta'liq bergantung.
3: Bergantung. Ya.
4: Dengan menggantungkan persyaratan. Litalazumi, sebagai sebuah kelaziman. Haitsu yalzam min qasdihi min at-ta'liqi huna, yaitu melazimkan dari maksud bergantungnya kepada kalimat tersebut, yaitu at-tabarruk la taraddud, kalimat tabarruk insyaallah dan bukan keraguan. wa adamu wujudi gharar, dan tidak adanya gharar an yasihal bai', maka sahlah jual beli. War rajih, dan yang rajih anna mithla hadhihi al-ibarat, bahwa ungkapan seperti ini tidak sah di dalam jual beli karena adanya kelaziman. Haitsu yalzamu min ihtimal wuqu'i niza', yaitu adanya kelaziman min ihtimali wuqu'i niza', kemungkinan adanya pertikaian dan perselisihan antara dua orang yang berakad jual beli dengan sebab ibarat atau ungkapan tersebut. Wa adamu sihhati dzalika, dan tidak sahnya ibarat tersebut. Idh qad yaquluha syakhsun qasidan ifsadil bai', yaitu terkadang seseorang mengucapkan kalimat tersebut dengan tujuan ifsadil bai', yaitu rusak, merusakkan akad jual beli apabila dia melihat annahu maqbunun fiha, bahwa dia merasa tertipu dalam jual beli tersebut. Maka fayatil ba'il mushtari, maka penjual berkata kepada pembeli atau pembeli berkata kepada penjual setelah berselang beberapa waktu, dan dia mengatakan Allah tidak memberikan kehendaknya kepadaku untuk menjual barang ini kepadamu, atau Allah tidak memberikan kehendaknya kepadaku untuk membeli barang pakaian ini kepadamu. Lidzalika la yasihul bai', maka tidak sahlah jual beli. Idza khala min ayi ta'liq, apabila tidak adanya atau khalaq, tidak ada kalimat ta'liq sana.
3: Ya, tidak ada kalimat ta'liq.
4: Ya. Naam. Ya, apabila tidak adanya ketergantungan atau ta'liq li qat'in niza', untuk memutuskan atau menghilangkan pertikaian. Naam.
3: Ya, syarat yang terakhir ayyakuna munajjazan. Saksinya harus apa? Tadi apa antum bilang?
4: Tuntas selesai.
3: Tuntas selesai, ya. Langsung terjadi serah terima kedua-duanya. Yang memiliki barang A, dia serahkan kepada B. B memiliki barang apa atau uang, dia serahkan kepada A. Ya. Kalau akad dibuat, ya, dia jual, dia buat tulisan dijual rumah ini. Jika ada datang nawar-nawar harga, udah. Ya. Jadi dia cocok saya dengan harga 300 juta. Dia mau tuliskan cek atau mau dia transfer. Tapi kemudian yang satu si penjual mengatakan, tapi gimana ya, kata dia, ini rumah memang sudah dihibahkan orang tua kepada saya. Ya, maka kalau orang tua saya ridho, oke. Okay. Ya oke, okay, kata yang pembeli. Ini tidak boleh. Karena tidak terjadi perpindahan uang dan barang ke masing-masing pihak. Ya. Karena digantung dengan redha orang tuanya. Kalau redha orang tuanya bisa diketahui secepatnya di majelis, dia mengatakan, bisa enggak kamu hubungi orang tua kamu sekarang? Di telepon. Ini mungkin kisah zaman dulu. Orang tuanya di Madinah, transaksi di Mekah. Butuh waktu sepekan. Ya, sepekan. Itu sekitar 400 kilo. Kalau ya, kurang lebih 5 hari lah. Karena kemampuan unta itu berjalan sehari sekitar 80 kilo. Enggak, 40 kilo, maaf. 40 kilo, ya 10 hari lah. 10 hari. Ya, kalau orang tua saya ridho, gimana jual belinya? Iya, jual beli, saya jual. Yaudah, saya beli. Terus nih, kapan saya bisa tempatin? Tunggu dulu. Ini uang, ya boleh saya terima dulu. Tentu enggak mau dia. Yaudah, uang saya pegang dahulu. Tapi mengikat nih ya, jangan jual klien. Ya udah, saya enggak jual klien, emang kita sudah jualan. Ya, sudah transaksi. Maka ini tidak boleh. Tahu-taunya nanti dari setelah 10 hari dia datang lagi, 10 hari lagi, pulang pergi 20 kan. Sudah 1 bulan, uang dipegang-dipegang. Kata dia, ternyata orang tua saya tidak membolehkan, walaupun milik saya. Ya, ternyata orang tua saya tidak membolehkan. Tentu ribut jadinya. Ya. Kemudian, bolehkah menggantungkan dengan mengucapkan insya Allah? Karena kata insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Itu berarti menggantung atau tidak? Bisa ia menggantung, bisa juga maksudnya.

Atau memang tujuannya sudah bisa dikatakan hampir pasti kondisinya. Nah, kalau transaksi, kalau baik transaksi akad sewa menyewa jual beli, Anda tahulah tipe orang kan ya. Kalau ada tukang ini yang biasa perbaiki bocor, kalau dia ngomong insya Allah, itu artinya mungkin gak datang. Tapi kalau dia bilang, saya datang, tenang-tenang saya datang, itu berarti datang. Karena seringnya insya Allah digunakan ya untuk menunjukkan dia gak datang. Ini bukan untuk tabarruk. Ini merendahkan asma Allah namanya ini ikhwan. Ya. Bagaimana kalau dalam transaksi jual beli dengan menggunakan insya Allah? Kalau tadi jika orang tuaku redho, kalau ini jika Allah menghendaki. Ada kasus terjadi, Anda sudah jual beli, lalu kemudian si penjual motor tadi, ya, berapa jadi jual motor? Jadi, insya Allah. Harganya seperti yang tersebut, 10 juta, insya Allah. Ini saya bayar cash, alhamdulillah. Ya, setelah itu ada yang mau nawar, ada yang nawar. Berapa dijual kepada 10? Masya Allah, ini saya nih. 11, ambil langsung. Dia datang lagi kepada yang pembeli 10. Ternyata Allah tidak menghendaki. Kan jika Allah menghendaki, sekarang Allah tidak menghendaki, kata dia. Pernah tuh dengar kasus itu terjadi? Saya belum pernah. Ah, pernah? Pernah? Pakai kata insya Allah. Alasannya insya Allah. Kalau jual beli mahal itu ya tergantung jiwa kalau itu. Pertanyaan saya, dia gunakan kata insya Allah untuk membatalkan transaksi pertamanya tadi. Pernah? Saya belum pernah dengar. Belum, sudah 12 tahun saya di Indonesia, belum ada yang bertanya seperti itu. Kasus sengketanya. Ya. Saya kira enggak ada dia menggunakan kata insya Allah, tujuannya untuk adalah ketika mendapatkan kesempatan lebih besar, dia gunakan kata insya Allah itu untuk membatalkan transaksi di awal. Ya. Seperti itu. Namun kalau menurut syarih Syekh Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau menurut beliau bisa jadi kalau di Arab ada, itu tergantung. Kalau di Arab biasa mereka menggunakan sumpah, wallahi, segala macam para pedagang, sehingga Rasulullah pun mengingatkan mamhaqatun lil bai'i mamhaqatun lil barakati, kata Nabi. Sumpah dalam berdagang pakai nama Allah itu akan menghilangkan keberkahan dari transaksi jual beli itu. Ya, untuk melariskan dagangannya dia bersumpah, demi Allah ini barang bagus. Ya, maka Rasulullah melarang. Kalau di kita kan hampir enggak ada pedagang yang bersumpah. Coba antum ke pasar Cilengsi lewat situ, ada enggak? Dengar-dengar ada riset antum. Nah, ke Tanah Abang ada enggak yang sumpah-sumpah? Demi Allah, ini barang bagus, demi Allah. Ya. Sama menggunakan insya Allah tadi. Saya kira belum ada apa namanya di masyarakat kita. Tadi padahal Syekh mengatakan bisa aja terjadi. Bisa terjadi, ya bisa, tapi kasusnya kan enggak ada. Dan tadi Syekh mengatakan, kata beliau, kalau menggunakan insya Allah itu tidak sah juga jual belinya. Ya, berarti kalau antum jual, insya Allah. Pak, nasi goreng 5 porsi ya Pak, pakai ini, insya Allah. Dibuatinnya. Hah? Apakah tujuannya agar nanti enggak jadi beli atau bisa menggunakan? Enggak, tujuan tabarruk. Ada enggak kasus

0: kemudian tidak jadi karena menggunakan kata insya Allah, tidak ada kan ya, maka tidak bisa diterapkan kasus yang disampaikan oleh Syekh di Arab Saudi dengan di Indonesia. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-adatu muhakkamah, bahwa uruf, bahwa adat istiadat suatu daerah itu mempengaruhi hukum. Dia akan menjadi rujukan hukum seperti itu bila tidak ada keterangan nas yang jelas dari syariat. Bukan adat menetapkan suatu amalan. Bukan itu maksud kaidah al-adatu muhakkamah. Penggunaan kaidahnya hanya bila adat tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan nas dari ucapan kedua yang bertransaksi. Ya. Pada saat itu bisa dijadikan rujukan hukum seperti yang tadi, kebiasaan orang Indonesia tidak ada membatalkan transaksi dengan menggunakan kata insyaallah, dan tidak menggunakan kata insyaallah untuk membatalkan transaksi. Dan juga mungkin yang bilang insyaallah pedagang jarang-jarang. Hah? Berapa pedagang yang pernah antum dengar kalau transaksi dengan dia selalu mengucapkan insyaallah? Baik pedagang barang atau pedagang jasa. Atau barang pesanan. Berapa persen? Hampir tidak. Dengarkan ya dia ngomong insyaallah. Anda pesan catering 100 porsi ya insyaallah. Pernah dengar? Menurut orang Indonesia enggak mau bilang insyaallah, karena menurut mereka insyaallah itu enggak jadi itu. Kalau kata insyaallah berarti itu enggak jadi. Ya. Nuasil Syekh. Ala kaifik yakfi?
1: Takmil.
0: Nakmil qalilan. Nakmil qalilan wa man ba'a ma'luman wa majhulan.
1: ومن باء معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. Dan siapa yang menjual sesuatu yang maklum yang diketahui atau majhulan dan yang tidak diketahui, bukan tidak mungkin untuk diketahui barang tersebut صح في المعلوم بقسطه, maka sah akad jual beli barang yang diketahui biqistihi, dengan cicilan
0: bagian.
1: Sah fil ma'lami biqistihi, maka sah akad jual beli yang barang yang diketahui biqistihi, dengan bagiannya. Wa in ta'adhara ma'rifatul majhul, dan bukan tidak mungkin mengetahui barang yang tidak diketahui tersebut. Wa lam yubayyin thamanal ma'lum, dan tidak dijelaskan harga yang barang yang diketahui, fabatilun, maka ini batil. Far'usani, cabang yang kedua. Idza ba'a Zaidun ala Bakrin sayaini, apabila Zaid menjual kepada Bakar sayaini, yaitu dua barang, ahaduhuma ma'lumun ladayhima wal akhar majhul bi thamanin wahid, salah satu barang diketahui atau ma'lum oleh keduanya dan yang lain majhul, tidak diketahui, bisa manin wahid, dengan satu harga. Fa innahu yasihul bai' fil ma'lumi sifat, maka sah akad jual beli pada barang yang diketahui sifatnya, wasamanan, dan harga. Fa masalan law qala lahu bi'tuka hadha saub wa sa'an mud burin bi 100 dirham, fa yasihul bai'u fil ma'lumi wa huwa saub إن لم يتأذر علم المجهول وهو الصاع. فإذا كان ثمن المعلوم وهو ثوب 70 درهما وعلم أن ثمن المجهول 30, فإن المشتري وهو بكر يعطي زيدا 70 ويأخذ ثوب. أما إن لم يعرف المجهول ولم يتبين ثمن المعلوم فلا يصح البيع للتلازم, حيث يلزم من عدم الجهالة في المجهول صحة بيعه, ويلزم من وجود الجهالة في المجهول وعدم علم ثمن المعلوم ada musihati tanbih al-ula an yadhkara hadha far' al-far'u ba'da syarti sadis li'annahu al-saqu bih. Nah, cabang yang kedua, apabila Zaid menjual kepada Bakar, yaitu dua barang yang satu diketahui oleh keduanya dan yang lain tidak dengan satu harga, maka akad jual beli sah pada barang yang diketahui sifatnya dan harganya. Seperti seseorang, seperti dikatakan kepadanya, bi'tuka hadza tsaub, aku jual pakaian ini dan sa' mudbir burin bi 100 dirham dan satu sa' gandum dengan 100 dirham.
0: Sa' tambah satu mud.
1: Oh, tayyib.
0: Kita sa' tambah satu mud.
1: Sa' burin. Mud.
0: Sa'an mudaburin.
1: Sa'an mudaburin dan satu sa' ditambah satu mud hakada. Naam. Satu sa' dengan satu mud gandum dengan 100 dirham. Maka sah jual beli fil ma'lumi pada barang yang diketahui yaitu pakaian. Illam yata'adra ilmal majuhul wa huwa sa'. Ini maknanya apabila tidak mungkin diketahui sahih. Baik. Wa huwa sa' yaitu ukuran sa'. Fa idza kana thaman al ma'lum wa huwa thawb, dan apabila harga yang diketahui yaitu pakaian 70 dirham sebesar 70 dirham dan ilma anna thaman al majhul 30, diketahui bahwa harga barang yang majhul adalah 30, fa innal mushtari, maka sesungguhnya pembeli yaitu Bakar, yu'ti Zaidan 70, memberikan kepada Zaidan 70 dan dia mengambil pakaian. Amma in lam ya'rif al majhul wa lam yatabayyan thaman al ma'lum, adapun apabila tidak diketahui barang yang majhul, walam yatabayyan thaman al-ma'lum, dan tidak jelas juga harga dari barang yang ma'lum atau diketahui, fala yasihu al-bay', maka tidak sah jual beli. Litalazumi, karena kelaziman, haitsu yalzamu min adamil jahalah fil majhul sihhata bai'ihi, yaitu kelaziman min adamil jahalah fil majhul, dari tidak diketahuinya barang yang majhul, ya sahnya akad jual beli. Wa yalzamu min wujudil jahala fil majhul, dan melazimkan dari wujudul jahala, adanya ketidakketahuan dari barang yang majhul, adamu ilmi thamanil ma'lum, tidak diketahuinya harga barang yang al-ma'lum itu diketahui, adamu siha, maka tidak sah. Tanbih, perhatian atau poin di sini adalah yang pertama, yang lebih utama bagi penulis di sini untuk menyebutkan cabang ini setelah syarat yang keenam, karena ini melekat pada bagian tersebut.
0: Ya, mengenai ketidakketahuan barang. Paham itu? Hah? Paham baca terjemahannya?
1: Tidak. Jelas.
0: Alhamdulillah. Kalau belum paham, berarti antum belajar. Kalau sudah paham, belajar juga. Untuk agar lebih paham. Ini maksudnya, dia membeli barang, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Kemudian dibuatkan satu harga. Dia tidak jelaskan harga yang ini sekian, yang sekian tidak. Kadang samalah seperti kalau ibu-ibu belanja di sayur di pasar begitu, ambil singkong 3 biji. Bawang 1 genggam, taruh di dalam. Tomat 3, taruh di dalam. Apalagi biasanya cabai, nah, diambil taruh dalam, ya. Apalagi kentang, pokoknya dah penuh 1 keranjang, ya. Itu ditimbang-timbang oleh orang itu, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Dia ngomong, tapi emak yakin sih ibu itu enggak adik. Kan ada catatannya juga. Kalau antum tanya sampai di rumah, ini berapa satu? Enggak tahu, tadi sekalian aja langsung semuanya 53.000. Paham? Ini sah atau tidak jual belinya? Karena ini jadi jelas atau tidak harganya? Hah? Ya. Kalau dia sampai terkadang si abang-abangnya ngomong antara ya dan tidak, ngomongnya 3.000, segini 3.000, semuanya 53 kata dia. Ya kan, ya, kalau dia ngomongnya serius pelan-pelan, bu, ini yang ini apa namanya cabai merah keriting, ini 2,3 on, harganya 45, harganya 20.000 umpamanya. Yang ini kangkung satu ikat setengah, satu ikat, dua ikat, ini harganya 10.000 atau 11.000 umpamanya. Ini bawang ditimbang sekitar 0,9 gram, 90 gram, 0,9 on lah ya, 90 gram itu harganya sekitar 750 rupiah umpamanya, dan seterusnya. Dia ngomong pelan-pelan. Si ibu kadang perhatiin gak? Hah? Ngerekam juga gak nanti diulang di rumah di murojaah untuk lihat tulisannya? Enggak kan ya? Ya, langsung dia percaya saja. Berapa bang? 53? Ah, kemahalan bang. Yang mana yang mahal bu? Pokoknya kemahalan dah katanya. Kalau disuruh ulang dia harganya mungkin lupa dia. Ini pembahasannya seperti itu. Tadi kan barang harus jelas. Ya. Mana yang tidak jelas, transaksinya batal. Ya. Ini yang dijelaskan oleh mu'alif. Akan tetapi, sini sepertinya tidak dinukil oleh Syekh. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, dan ini perkataan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah. Sama seperti Anda makan di warung Padang. Sebagian jelas harganya yang makan hidang ya. Makan hidang, Anda tunjuk makan ini. Dia bilang, sekian bang. Anda tahu enggak satu persatu harganya? Ah, kan enggak. Ya. Tapi nanti kan Anda diberikan stroke, itu masih mending. Anda diberikan stroke, ketika tahu stroke, tahu harganya. Tapi masalahnya ini sudah dimakan. Ternyata Anda ribut, gimana lagi mau ribut? Berarti pada waktu akad kan tidak jelas. Hah? Ini boleh atau tidak? Ya, tadi Syekh mengatakan tidak boleh, karena tidak diketahui harganya. Wallahu'alam, pendapat yang terkuat yang didukung oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, itu perkataan ulama Syafi'iyah bahwasanya antardha bima yardha an-nasu bihi, engkau ridho dengan orang lain ridho. Ya, mama itu ridho karena orang belanja semuanya, ah, ini kata abang tidak ada, bayar lewat aja, enggak ada yang ramai ribut, ah, kemahalan segala macam, enggak ada kan ya. Di warung Padang ada yang sampai kelahi, pernah tuh lihat habis makan tahu-tahu kelahi dengan kasirnya, dengan ininya, tegang-tegang suara. Enggak ada kan? Berarti dia sudah tahu harganya. Kecuali umpamanya, pun pihak penjual restoran tadi, atau si penjual sayur tadi, ketika terjadi kenaikan harga signifikan, dia pasti ngingatin. Ketika ibu tengah ambil cabai, bu, mohon maaf, cabai sekarang biasanya per kilo 60.000, sekarang naik ibu 150.000. Pernah? Anggap pernah lah ya, mau lebaran, atau mau ya mau lebaran biasanya, ya naik sekian ibu. Dia pasti akan sampaikan. Berarti menjadi maklum. Atau ketika terjadi perubahan harga di warung Padang mamanya tadi, dia sampaikan. Bahkan ketika ada peraturan baru dari pemerintah bahwa restoran, rumah makan dikenakan pajak 10%, sekarang 11% kan ya PPN, itu mereka tuliskan bahwa harga di luar pajak, harga yang tertera itu di luar pajak. Ya, berapa nanti yang dibilang, umpamanya Anda makan 95.000, tambahkan pajak 95%, 11% atau 10%, umpamanya menjadi 95 tambah 9.900 menjadi 105 ya, sekitar segitulah. Jelas, itu maksudnya. Maka Syekh Utsman bin Taimiyah mengatakan tujuan jual belikan enggak ada ribet Allah bilang. Tidak sah begini-begini, Allah hanya mengatakan kalian saling ridho. Memang Nabi mengharamkan gharar. Ya. Tapi gharar yang mengantarkan kepada keributan. Ya alhamdulillah seperti dua kasus tadi, kasus sayur dengan kasus rumah makan Padang, enggak ada bikin keributan. Ya. Maka ini hukumnya, hukum asalnya boleh. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fik. Demikian penjelasan dan syarah dari syarat yang keenam dan ketujuh dari syarat jual beli. Alhamdulillah kita berikan atau buka sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan bagi pendengar dan pemirsa. Silakan yang ingin bertanya via telepon di 021-823-6543. Dan kita berikan untuk jamaah terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin bertanya kepada jamaah, silakan langsung sebutkan nama dan dari mana ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukron atas ilmu yang sudah disampaikan dan dijelaskan. Sebelumnya saya Abu Abdillah dari Cilengsi. Mau bertanya perihal pinjol dan judi online, Pak Ustaz. Sedikit cerita, Pak Ustaz. Saudara Ana terkena judi slot dan pinjol.
0: Judi apa? Slot?
1: Slot.
2: Judi slot, judi online.
1: Iya.
2: Singkat cerita, Pak Ustadz, untuk saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.
0: Sebentar, terkena?
2: Iya, Pak Ustadz.
0: Terkena itu tanpa disengaja?
2: Untuk sengaja atau tidak, wallah alam Pak Ustadz, tapi nominalnya itu untuk saat ini udah hampir ratusan juta, Pak Ustadz.
0: Terus?
2: Yang Ana mau tanyakan, Pak Ustadz, sikap dan sikap Ana yang tepat dan cara yang tepat untuk Ana menasehati saudara Ana ini bagaimana, Pak Ustadz?
0: Jazakallah khair, Allah barik fik. Pertama, bila ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kewajiban Anda menyampaikan dan memintanya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepada Allah, menghentikan perbuatan tersebut. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian bila berkaitan dengan hak manusia ditunaikan. Ya, kalau yang judi online tidak ada hak manusia di situ, kecuali dia judi kemudian apa yang dia pertaruhkan? Utang.
2: Kalau untuk itu awalnya iseng-iseng kayaknya, Pak Ustaz.
0: Iya iseng, tapi uang pribadi atau uang apa yang dia pertaruhkan?
2: Pribadi, Pak Ustaz.
0: Ya kalau udah habis semuanya kan udah selesai, dari mana datang utang 80 juta?
2: Aplikasi, Pak Ustaz.
0: Disambungkan ke pinjol.
2: Iya.
0: Dia nawar si judi slotnya tadi pinjaman online.
2: Iya, Pak Ustaz.
0: Dia tawarkan pinjaman, lalu untuk ikut judi.
2: Iya.
0: Pinjamnya juga pakai bunga riba.
2: Pinjol itu, Pak Ustaz.
0: Jadi dia pinjol tidak terima uang untuk dipakai, bukan?
2: Iya. Jadi gini, Pak Ustaz.
0: Berarti ketika pinjol gabung dengan judi.
2: Ketika pinjol dia kalah, Pak Ustaz. Judi slot itu kalah.
0: Pinjol dia kalah.
2: Pinjol ketika dia judi slot itu kalah, dia nutupi dia lewat uang itu lewat pinjaman online itu, Pak Ustaz. Dan setahu Ana bukan satu aplikasi aja, Pak Ustadz. Sampai kemarin kita berkumpul dengan keluarga hampir 20 aplikasi. Di situ kita berkumpul dia nulis nominal tersebut Pak Ustadz, sampai nominalnya yang ana hampir 30 juta ya kan. Terus muncul lagi Pak Ustadz, ternyata ada nopi kasih lagi tagihan. Jadi sampai saat ini masih ada Pak Ustadz.
0: Dia tidak terima uang.
2: Tidak, jadi.
0: Tapi dia main judi, kemudian dipinjamkan uang untuk berjudi.
2: Iya.
0: Ya. Apa yang dia jaminkan? Tidak ada. Tanpa jaminan.
2: Kalau setahu Anda pinjaman online cuma bentuknya identitas saja, Pak Ustadz. KTP dan terus, foto selfie itu.
0: Iya. Dia merasa nyaman begitu kan ya?
2: Iya, Pak Ustaz.
0: Ya, terus kenapa sekarang dia jadi bingung? Di kasusnya ini si pelaku mau tobat apa tidak? Dia merasa jera atau tidak?
2: Itu Pak Ustaz yang
0: tidak karena, dia tidak merasa jera.
2: Ya untuk saat ini sudah Pak Ustaz. Tapi dia tetap nutupin utang itu dengan riba lagi. Dengan menjaminkan BPKB.
0: Ada, sekarang ada dijaminkan BPKB.
2: Iya.
0: Berarti akan hilang kendaraan miliknya. Hmm. Dia punya anak istri.
2: Punya anak juga.
0: Ya, wallahu'alam. Ini bagi Anda keluarga besar, barang-barang dia yang akan, yang bisa dia gunakan untuk itu, ambil semuanya dengan paksa, karena akan ada yang terzalimi, itu anak istrinya, untuk tidak mendapatkan nafkah yang dia sudah terlanjur rusak. Jangankan orang lain, badan kita saja kalau terlanjur rusak dipotong apa tidak, diamputasi atau tidak? Hah? Dia biarin aja busuk ini, biarin sampai terus atau diamputasi? Amputasi.
2: Ya. Nah, pernah sempat ya kan,
0: untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lain. Ini kalau sudah dinasihati tidak ada berguna, ya. Yang diselamatkan yang masih berguna, anak istrinya. Dan asetnya yang tadi diambilin semuanya.
2: Nah, untuk aset itu sendiri Pak Ustadz pernah kita kasih tahu. Caranya kan dijual itu Pak Ustadz ya, asetnya kan salah satu untuk melunasi utang riba itu. Sempat dia bilang takut tambah kelihatan miskin lagi Pak Ustadz.
0: Takut tambah
2: kelihatan miskin lagi, ada ucapan seperti itu Pak Ustadz ketika kita udah menasehati.
0: Kelihatan miskin aja. Wallahu'alam, saya juga tidak tahu mau diapain. Cuman yang saya katakan, yang bisa diselamatkan, diselamatkan dalam kondisi emergensi, darurat. Yang tidak bisa diselamatkan, ya biarkanlah dibawa orang leasing dia. Orang leasing, orang judi slot itu dia. Debt collector.
2: Untuk kewajiban dia sebagai kepala keluarga Pak Ustadz, anak istrinya ini, setelah dia sudah tidak mampu menafkahi Pak Ustadz, siapa yang berkewajiban Pak Ustadz? Karena kan uang ini udah habis, karena dari gaji, dari semuanya udah gak bisa nutupin Pak Ustadz.
0: Rumahnya, rumah terkini masih ada kata antum.
2: Rumah itu masih kredit.
0: Jadi jualkan, tutup sisa kreditnya, sisanya untuk makan anak istrinya. Dan dia juga kasih makan aja lah. Bagi keluarga tidak ada kewajiban.
2: Keluarga dari pihak laki-laki Pak Ustadz, enggak ada?
0: Enggak ada. Nafkah anak pada ayah dan ibunya. Maaf, pada ayahnya, bukan pada ibunya. Nafkah istri pada suaminya, kewajibannya. Ketika dia diterlantarkan menjadi kewajiban negara. Undang-undang dasar umur berapa? 31 atau 33? Anak yatim, orang terlantar, fakir miskin, dipelihara oleh negara. Ini sudah kewajiban negara.
2: Berarti itu aja Pak Ustaz?
0: Ya begitu saja. Kalau Anda ingin bantu ya silahkan. Anak istrinya kalau Anda ada ingin bantu ya alhamdulillah.
2: Dari keluarga
0: kewajiban tidak. Karena kewajiban itu kalau Anda tidak bantu Anda berdosa. Tidak. Tapi yang berdosa siapa? Negara. Karena mereka mengatakan itu kewajiban kami. Dalam undang-undang pendirian negara Indonesia. Undang-undang dasar.
2: Cukup.
0: Allahumma'alaikum.
2: Syukran jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair barakallahu fiik. Ada yang lain dari jemaah? Silakan. Fadhil. Belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Fahrul dari Bekasi. Saya mau menanyakan masalah rekening bank konvensional, Ustaz. Dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan di daerah Bantar Gebang, di mana perusahaan itu mentransfer gajinya melalui bank. Dan kita tidak datang ke banknya, tapi perusahaan yang mengurus semuanya. Dan itu gaji yang ditransferkan oleh bank, ditransferkan oleh perusahaan, bisa diambil semuanya, keseluruhannya. Saya kurang tahu kata seperti apa antara perusahaan dengan bank. Dan ATM itu masih saya pakai sampai sekarang. Begitu juga kemarin ada beberapa aplikasi ojol seperti Uber yang mengharuskan pakai bank juga. Saya juga bikin beberapa rekening bank ketika mendaftar aplikasi ojol tersebut. Sekarang beberapa rekening itu ada sekitar 5 rekening sudah tidak terpakai lagi. Saya minta sarannya gimana, apakah itu harus ditutup atau saya biarkan saja, karena memang udah ada sekitar 3 atau 4 tahun 4 rekening sudah tidak pernah di aplikasi lagi. Saya satu rekening masih berjalan untuk transferan. Saya juga jualan ini spare part online, hanya untuk transferan aja, enggak untuk menabung atau untuk apa-apa, karena rekening satu ini masih aktif semuanya. Gimana Ustaz?
0: Ini bank konven semuanya Bapak?
3: Bank konvensional semuanya.
0: Ya. Membuka rekening tabungan di bank konvensional itu akadnya mengandung unsur riba. Nah, karena dalam syarat dan ketentuan yang ditandatanganin oleh setiap calon nasabah, calon penabung, bahwasanya si pemilik rekening akan mendapatkan bunga sekian persen per tahunnya dari dana yang ada pada rekeningnya. Dan ini akadnya namanya riba. Di mana akad menyetorkan dana, mendepositkan dana itu adalah meminjamkan. Pinjaman yang ada pertambahan persyaratan, pertambahan bunga, namanya riba. Ya. Maka bila yang telah berlalu itu sudah tutup atau memang sudah dibekukan, ya alhamdulillah. Bila yang belum, Anda tarik tunai semua sisi. Sudah habis kosong yang 4 atau masih ada uang di situ?
3: Sudah habis semuanya.
0: Ya, kalau
3: semua
0: udah,
3: sudah tinggal satu doang, itu pun kalau misalnya ada yang transfer untuk beli spare part, langsung saya tarik 0. Cuma tiap bulan saya kena admin 15 ribuan sampai 20 ribu dari salah satu bank konvensional ini.
0: Anda tutup, Anda buka di bank syariah.
3: Baik.
0: Ambil jenis rekening yang tidak ada pertambahan. Ya.
3: Ya. Kalau untuk ini masalah online shop gimana Ustaz? Karena ada beberapa orang kan sekarang katanya saya ketinggalan zaman, enggak mau buka toko di kayak Shopee, Tokopedia atau Lazada. Karena mereka takut ketipu, sedangkan saya enggak niat nipu. Saya maunya transaksi langsung via transfer, saya kirim barang. Kalau melalui online shop, saya lagi itu pernah di Bukalapak, saya masukin barang saya dengan...
0: Jangan sebut nama produk orang, oh, iya. Pak, nanti bakal marah dia.
3: Iya, maaf Ustaz. Saya sempat naruh barang di situ, saya sedupitin minus-minusnya, saya sudah jelasin semuanya, ternyata pembelinya komplain. Akhirnya akun saya dibanet. Kemarin sudah saya jelaskan di situ. Ya, saya jadi rugi di situ. Dari itu saya belajar lagi gimana semua pembeli maunya melalui rekber gitu. Ya. Baiknya saya gimana, atau ngikutin zaman atau udah biasa aja?
0: Yang dicarikan rezeki Allah Azza wa Jal. Ya. Rezeki Allah dicari Azza wa Jal dengan banyak cara. Tidak mesti harus Anda ikut seperti ini. Anda lihat mana yang sesuai dengan Anda. Ya. Ada orang yang bagi dia dengan online itu dagang di situ, ya, terpenuhi rukun semua jual beli dan tidak ada masalah dan lebih memudahkan. Hukum asalnya boleh. Kalau bagi Anda umpamanya enggak nyaman di situ segala macam karena khawatir para pembeli Anda tidak melihat barang atau komplain atau segala macam, ya, pilih yang jangan online.
3: Siap. Syukran jazakallahu
0: khairan. Allahu barik fiik.
3: Assalamualaikum.
0: Allah Maha Kuasa, Maha Besar, masing-masing diberikan rezekinya sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Kita terima via telepon. Baik, sudah masuk silakan. Iya, dengan siapa di mana? Ustaz. Mohon dikeraskan suaranya, Pak.
4: Jadi mau bertanya, Ustaz.
1: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Ahmad di Pangkal Pinang, Bangka.
1: Pak Ahmad di Pangkal Pinang.
0: Jelas.
1: Baik, silakan Pak Ahmad.
4: Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua.
0: Allahumma amin.
4: Ini mau bertanya, Tad. Saya seorang pedagang kue dan makanan menggunakan bahan baku terigu. Mengambil dari 4 supplier. Nah, mereka keempat supplier itu rebutan untuk memasarkan kepada saya dengan masing-masing kadang-kadang beda harga. Pada suatu waktu, katakanlah supplier A, kalau mau ngambil 3 ton, pokoknya bedanya 100 ribu per ton, kata mereka. Jadi, okelah saya deal, antar seton dulu, bayarnya cash ton, yang 2 ton belum dibayar. Di perjalanan waktu, yang ketiga itu bertanya, kok lama nggak ngambil? Oh, saya bilang harganya lebih murah, mereka ada diskon. Jadi yang ketiga itu pun siap, saya siap, kami juga siap. Diskon 100 ribu per tonnya, mau ngambil nggak? Nah, jadi saya juga ngambil yang ketiganya itu karena lebih murah, tapi itu dengan bayar tempo, belum cash. Jadi mohon bimbingannya Ustaz. Yang pertama tadi apakah boleh dibatalkan, dan yang kedua apakah ini bukan merupakan barang riba karena terigu kan barang makanan. Ya. Mohon bimbingannya, jazakallahu khair.
0: Ya. Jangan diputus Pak Ahmad kalau bisa ya.
4: Ya. Ya. Siap.
0: Pertama, akad yang pertama tadi 3 kali transaksi ya. Tapi cash pembayarannya setiap satu kali begitu kah?
4: Ya, benar.
0: Dengan harga sudah diikat dari awal.
4: Ya, benar.
0: Ya. Untuk akad yang pertama sah. Ya, benar. Karena Bapak langsung bayar uangnya. Untuk akad yang kedua dan ketiga tidak sah. karena mengikat, tetapi bapak tidak ngasih uang dan dia pun tidak ngasih barang pada saat itu kan ya?
4: Ya, ya.
0: Ya. Maka batal sendiri dia. Secara syariat batal sendiri. Cuman perlu Anda jelaskan kepada dia, khawatir dia enggak paham dalam syariat Islam seperti apa. Karena itu termasuk akad hutang dengan hutang. Kalau Anda membayar cash dari awal, umpamanya karena murah, ya langsung Anda beli 3 ton cash dari awal dengan penyerahan 3 kali. 3, 1 bulan pertama 1 ton, bulan kedua 1 ton, bulan ketiga 1 ton. Anda bayar cash untuk 3 ton di awal dengan potongan umpamanya per kilonya Rp100 per ton per kilo. Nah, anggap per kilo Rp100 umpamanya Anda bayar di awal, itu tidak ada masalah. Itu namanya salam. Cukup jelas Pak Ahmad.
4: Jadi yang kedua dan yang ketiga itu enggak harus dibeli itu.
0: Tidak ada akad karena dia batal karena hutang dengan hutang.
1: Cukup jelas Pak Ahmad?
4: Ya, sekarang.
0: Kalau Anda itu mau berakad lagi pada waktunya Anda ulang lagi. Pak, masih dengan harga yang bulan lalu? Kalau dia setuju, tidak ada masalah. Kalau dia mau kasih diskon lagi, boleh lagi. Ya, kalau dia mau naikkan, tinggal Anda katakan, saya mau cari yang lain aja dah, kata Anda. Lah kan kemarin Anda setuju. Tidak, itu batal yang kemarin itu. Jelas.
1: Demikian Pak Ahmad, cukup jelas ya, insyaAllah ya.
4: Ya, syukron.
0: Jazakallah khair.
1: Jazakallah khair, barakallah fi. Kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam.
1: Ustaz, saya makan di tempat makan kaki lima. Ada yang tidak memajang harga masakannya. Hanya daftar menu saja Ustaz. Dan kita bisa pesan apa saja. Terus kita bayar ke kasir. Kadang kalau tidak ditanya harga per item menunya mereka enggak kasih tahu. Hanya totalnya saja. Tiba-tiba harganya membuat saya kaget dengan total yang cukup besar. Hukumnya bagaimana Ustaz makan di tempat seperti itu? Apakah termasuk ridho atau pasrah dengan total harga yang halal? Dengan total harga yang ada Ustaz?
0: Kan kaget. Kalau kaget apa tindakan Anda? Lari gitu kalau kaget? Atau membayar atau Anda komplain? Biasanya orang kaget gimana? Hah? Komplain kan, kalau orang umum pada umumnya orang kaget, lah kok sebegini kan itu kaget, ya itu menghilangkan kekagetannya, ya mungkin dia jelaskan sekarang ada ini, ada ini, ada ini, ya atau mungkin dia ulangi, oh ya salah pak kata dia, ya bukan main langsung bayar Anda, orang kaget langsung bayar, seperti itu. Ini yang tadi pada transaksi tidak jelas, tapi pada pembayaran nanti akan jelas harganya. Ya, itu yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan pendapat Syafi'i. Ini boleh dengan syarat sudah terbiasa dia mengetahui harganya. Kalau makan di kaki lima, makanan kaki lima yang paling enak dengan menu yang paling mahal ada di atas 100.000 satu porsi. Tidak ada. Tidak ada kan ya? Berapa yang paling tinggi?
1: 50.000.
0: Di kaki lima. Ya. Kakinya lima. Kaki lima. Ya. Yang paling enak se-Indonesia. Satu porsi makan berapa paling tinggi? 50-an. Itu menunya apa itu? Kepala kakap. Kakinya berapa itu? Kakinya 5 apa 3? Hah? Taib, anggaplah 50 ribu. Ada ya 50 ribu, ada ya. Ya. Berarti segitu. Tahu-tahu dia bilang 500 ribu. Ya, anda bilang ini kaki 5 atau kaki 6? Bintang 5 aja di restoran enggak ada 500 ribu kepala kakap. Umpamanya. Ya. Tapi subhanallah. Memang di situ dibutuhkan apa namanya peran hakim, peran negara, peran pemerintahan, peran pengadilan. Karena yazi'u bisultani man la yazi'u biddini. Tidak semua orang takut kepada Allah. Tapi kalau ada hukum yang menjadi rujukan, mereka akan takut. Kalau di beberapa daerah negara, enggak tahu saya di Aceh, saya di Arab Saudi dahulu, kalau kita belanja, ada teman waktu itu kasus real, teman Rusia, dia beli aki mobil. Dari beli dari pasang. Dari pasang. Karena dia pikir mobilnya mati karena akinya rusak. Dia beli dipasang, kemudian dia bawa lagi ke asrama mahasiswa, dipasang lagi aki lama, masih bagus. Aki yang sudah dibeli, baru dibeli itu, dia kembalikan ke toko akinya. Si toko akinya nolak. Tidak mau. Pas lewat mobil patroli polisi, dia lambaikan tangan ke patroli, ada apa kata dia. Dia ceritakan begitu, polisi turun, bilang ke penjual, kembalikan uangnya, ambil akinya. Ini polisi menzalimi pembeli atau penjual? Wallahualam, saya tidak tahu. Harusnya ini kan diselesaikan di mahkamah syariah. Tapi di sana ternyata polisi punya otoritas untuk hal tersebut yang kecil-kecil. Itu aman, akhi. Sama seperti tabiat manusia kan ya. Anak kalau ribut di luar atau di rumah dengan abangnya, anak yang kecil, ngadu ke siapa dia? Ke ayahnya, ke ibunya. Kalau ibunya enggak ada, ke siapa dia ngadu? Ya udah saling nangis berdua. Ya, fungsi negara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bi manzilatil walidi li waladihi. Saya dengan kalian bagaikan ayah kepada anak-anaknya. Ya, seperti itu. Ketika negara tidak hadir dalam mengurus hal tetek bengek ini, kan tetek bengek kecil-kecil, perintil-perintil ini. Ya, tidak hadir, dia biarkan saja, sama seperti tadi, dua anak kecil bertengkar dalam mainan, ayah ibu tidak ada di rumah, dua-duanya nangis dah.
1: Demikian pendengar yang bertanya, dan kita angkat via telepon kembali. Penelpon terakhir, silakan. Halo.
5: Halo.
1: Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Rahmi di Bengkulu.
1: Baik, Ibu Rahmi silakan. Singkat ya, Bu. Ibu Rahmi cukup monitor via telepon. Nanti telepon radio atau TV-nya dimatikan saja, ada feedback. Silakan.
5: Oh ya udah. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, saya kan pedagang. Terkadang ada pembeli yang menginginkan sebuah pakaian misalnya, tapi uangnya belum mencukupi. Jadi misalnya harga baju itu 150, dipanjar 20.000. Terus katanya 2 minggu lagi bakal diambil. Terus nggak diambil-ambil. Terus status uang yang 20.000 di sini saya itu gimana ya, Dok? Ya, Ustaz.
0: Barang sudah diambil atau belum?
5: Belum. Jadi dia perjanjian diambil barang kalau lunas. Nah, terus dia tuh nggak datang-datang lagi gitu hingga sebulan misalnya kan. Nah, jadi uang yang 20 ribu tuh gimana, Ustaz?
0: Tunggu sampai 1 tahun.
5: Ah, tunggu sampai 1 tahun?
0: Terus iya.
5: Nanti kan modal kita nggak putar, Dok. Sedangkan misalnya...
0: Itu Ustaz, kan bukan modal misalnya, Anda, uang orang itu.
5: Uang ya, tapi masih itu kan dia cuma bayar 20.000 sedangkan harganya 150. Jadi 130 lagi dong.
0: Iya, baju itu yang Anda jual baju sudah ditunjuk, sudah ditentukan atau belum?
5: Sudah ditentukan.
0: Oh, barangnya ini.
5: Iya.
0: Tapi tidak Anda serahkan.
5: Enggak, jadi perjanjiannya bayar lunas baru diambil barangnya gitu.
0: Iya, berarti ini uangnya statusnya apa Anda ambil?
5: Itu tuh sebagai panjar gitu, nah tanda jadi.
0: DP
5: gitu.
0: Tanda jadi, ya udah. Kalau tanda jadi, itu barang milik dia. Harusnya Anda serahkan.
5: Oh.
0: Harusnya Anda serahkan dan uang milik Anda yang 20.000. Lalu nanti kalau dia nggak bayar, ya mintalah dari awal jaminan. Jelas, Ibu?
5: Jelas, jaminan dalam bentuk apa itu, Ustaz?
0: Ya terserah apa yang dia miliki. Ada surat tanahnya, minta sertifikat tanahnya.
5: Oh, jadi transaksi begitu tidak dianjurkan ya, Ustaz ya?
0: Boleh. Dianjurkan dan tidak, transaksi kan tergantung kebutuhan masing-masing. Ya. Yang bolehnya adalah barang milik dia. Tapi kalau Anda tidak serahkan, berarti tidak terjadi jual beli. Lalu uang atas apa Anda pegang?
5: Nah itu selama ini Ustaz, saya kan nggak tahu. Jadi status uang di saya itu gimana ya Ustaz?
0: Ya itu dia. Karena barang Anda serahkan, berarti uang Anda pinjaman. Kalau hilang Anda tanggung jawab. Ya harusnya kalau memang jual beli ya udah. Ini saya jual kepada kamu, tapi ini jaminan ya. Tapi kalau ada jaminan yang lain, BPKB, motor, atau mobil, atau sertifikat tanah, serahkan, ya, dan buat surat kuasa, pada waktunya tidak mampu bayar, ya, maka itu saya eksekusi.
5: Nah, selama ini, Ustaz kan biasanya kan itu sudah dipanjar. Terus apa nggak datang-datang lagi gitu. Jadi status uang di saya itu gimana? Sedangkan masih itu seperempat dari harga barang karena nggak sampai.
0: Status yang terjadi pada tadi akad yang Anda sampaikan tadi itu tidak sah. Ya, maka status uang di tangan Anda pinjamkan itu yang saya katakan tadi serahkan lagi kepada dia. Barang Anda putarkan, Anda jualkanlah lagi. Jelas? Kalau Anda ingin sah, caranya bagaimana? DP-nya 20.000, panjarnya iya. Minta jaminan yang lain. Kalau jaminannya barangnya itu, ya, boleh juga, tapi serahkan dulu kepada dia, dia terima, baru dijaminkan kepada Anda. Jaminkan kepada Anda, Anda simpanlah. Ya, Anda simpan pada waktunya sampai waktu yang dipersyaratkan tadi sebulan. Tidak datang-datang dia jual bajunya. Ya, kan tadi karena dia statusnya barang jaminan, paham?
5: Paham.
0: Anda jual baju terjual umpamanya turun dari 120 menjadi 110. Ya, 110 ya. Yang Anda ambil hak Anda adalah sisanya yang 100. Yang 10 haknya dia.
5: Nah, jadi
0: satu kapan datang dia kepada Anda katakan ini uang kamu 10.000. Bajunya mana? Udah saya jual.
5: Oh, gitu. Oh,
0: kenapa? Karena kan jadi jaminan. Jaminan ketika tidak terjadi pembayaran pada waktunya hak saya untuk mengeksekusi. Jelas, Ibu?
5: Jelas,
1: Ibu ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ibu Rani dari Bengkulu, itu pertanyaan kami terakhir dan karena menjelang maghrib kita butuh persiapan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian.
0: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, mencari rezeki Allah merupakan kebutuhan manusiawi, bukan saja kebutuhan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang manusia, mencari rezeki Allah azza wa jal kebutuhan kita. Carilah kebutuhan tersebut dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada riba di sana, tidak ada gharar, tidak ada judi, sehingga tidak ada kezaliman, sehingga Anda betul-betul mendapatkan rezeki dari Allah tanpa harus menuai murka Allah Azza wa Jal. Semoga kita menjadi manusia yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat dari murkanya. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati shalom wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila bayani masaili dalil talib, ilmu dasar dalam bab jual beli, bagian yang ketiga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Abdullah Al-Matrud di surat Fusilat dengan nomor urut surat ke-41. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية

0: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
0: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
8: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: أنتيان متيرا نصيحات.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakasa'atullati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia, senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat adalah mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya faba'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Kamu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh, celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala:
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim melakukan salat 5 waktu dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah atau yang disebut dengan Ummul Quran adalah syarat sah atau rukun salat. Rasulullah SAW bersabda, La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang bagi siapa yang tidak membaca fatihatil kitab. Fatihatul kitab dialah Al-Fatihah atau Ummul Quran. Dan di sini ada rahasia kenapa diharuskan bagi seorang muslim untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Karena Al-Fatihah mengandung makna yang sangat besar, sangat luas. Di dalamnya banyak kandungan-kandungan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala satukan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala satukan di dalam Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Fatihah dan Allah Subhanahu wa taala satukan di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia adalah inti ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi kata-kata Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in yang ada di dalam Al-Fatihah, dia adalah inti ibadah. Dia karena ayat tersebut diciptakannya dunia, ditegakkannya langit, dibentangkannya bumi, diadakannya manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Al-ibadah dan isti'anah adalah dua kata yang sangat agung yang ada di dalam kumpulan Al-Fatihah yang dia disebut dengan Ummul Quran. Dan dia adalah pembagian yang adil. Setengah untuk hamba dan setengah untuk Allah Azza wa Jalla. Menghambakan diri kepada Allah dengan kata-kata Iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami beribadah, ini adalah milik Allah. Ini adalah untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami meminta tolong, ini untuk hamba. Berarti satu ayat yang dia adalah mengandung makna hakikat di dalam surah Al-Fatihah, dan ayat itu juga yang mengandung semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan dialah kandungan semua turunnya kitab-kitab Allah Azza wa Jalla dari kitab Taurat, Injil dan Zabur, yaitu menciptakan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Satunya untuk Allah dan satunya untuk manfaat dan kebutuhan manusia. Al-ubudiyah atau al-ibadah dan al-isti'anah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setiap saat membaca Al-Fatihah karena inti dari dua ibadah ini. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengarang kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya Madarijus Salikin adalah tangga-tangga orang yang bernempuh, orang yang berjalan menuju Allah dalam tempat-tempat yang akan dilalui oleh orang yang menerapkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu arti letter length-nya lebih kurang. Yaitu Madarijus Salikin tentang tingkat-tingkat orang yang mengaplikasikan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena derajatnya orang di dalam mengaplikasikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang satu berada di langit yang ketujuh dan yang satu lagi berada di bumi bawah yang ketujuh, dan di antara dua perbedaan ini ribuan derajatnya, ribuan tingkatannya. Tinggal seorang muslim melihat di mana dia dalam aplikasi ayat ini, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam mempraktekkan ayat ibadah dengan isti'anah, seorang muslim harus memiliki dua kekuatan. karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah tugas di dunia, tujuannya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tujuan kita beribadah kepada Allah dan beristianah, beribadah kepada Allah dan meminta tolong adalah agar kita bisa menuju jalan siratal mustaqim. Nah, untuk bisa sampai ke jalan siratal mustaqim, seorang muslim hendaklah memiliki dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan ilmu. Dan yang kedua, kekuatan amal. Kekuatan ilmu bagi seseorang umpama lampu-lampu penerangan yang diletakkannya di jalan siratal mustaqim. Jika seandainya Anda sekarang berjalan di sebuah jalan tol, hendak menuju sebuah tempat, maka ilmu bagi kita, bagi orang yang hendak berjalan tersebut, adalah lampu-lampu yang menerangi jalan tol tersebut. Itulah kekuatan ilmu. Dan yang kedua, kekuatan amal. Kekuatan amal adalah motor penggerak seorang hamba agar maju dia ke depan, agar sampai dia ke tempat tujuan. Tanpa dua hal ini, maka seorang hamba mustahil bisa menuju siratal mustaqim. Seorang hamba tidak bisa mewujudkan hakikat ibadah dengan isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ilmu yang akan menerangi jalan baginya menuju surga, dan akan memberikan rambu-rambu untuk tidak jatuh ke dalam jalan menuju neraka, dan amal saleh yang akan mengantarkannya untuk bisa mempraktekkan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai modal untuk dia bisa masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang kalian lakukan, amal. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika seandainya seorang hamba lalai dalam satu kekuatan ini, lalai akan ilmu atau lalai akan amal atau lalai kedua-duanya, maka dia akan terjatuh ke dalam kesesatan, sudah pasti. Karena jalan kebenaran hanya jalan satu, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sisanya adalah jalan kebatilan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang membuat kalian akan berpecah belah, berpencar dari jalannya. Jika seandainya seseorang muslim memiliki kekuatan ilmu akan tetapi tidak memiliki kekuatan amal, maka dia akan sesat. Dan sebaliknya, jika seandainya seseorang memiliki kekuatan amal akan tetapi tidak memiliki kekuatan ilmu, maka ia sesat. Inilah yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu, yang kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak jatuh ke dalam dua kelompok ini. Maka kita katakan di dalam Al-Fatihah, siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditunjuki jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Engkau, ya Allah. Itu yang kami inginkan di dalam doa kami pada setiap rakaat yang kami ajukan kepada Engkau. Setelah kita bertahmid, setelah kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, kita memuji. Kemudian kita berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam kelalaian dua kekuatan tadi. Ghairil maghdubi alaihim. Janganlah kami engkau golongkan kepada kelompok yang engkau murkai. Al-maghdub. alaihim, engkau murkai adalah orang-orang Yahudi yang mereka memiliki kekuatan ilmu akan tapi tidak memiliki kekuatan amal. Orang-orang Yahudi berilmu akan tapi tidak beramal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu Nasara. Orang Nasara memiliki amal, kekuatan amal akan tapi tidak memiliki kekuatan ilmu. Seorang Muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, agar diberi taufik, agar bisa mempraktekkan dua kekuatan yaitu ilmu dan amal. Sebagaimana yang kita doakan, kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dari kalangan Nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Sebagaimana ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siratal ladzina an'amta alaihim ini, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang kau beri nikmat dalam surah An-Nisa, minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang kau beri nikmat dari kalangan Nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang saleh, dan sebaik-baik pertemanan mereka itu. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pentingnya dua kekuatan ini untuk kita bisa menempuh jalan siratal mustaqim, maka jalan menuju surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat, sesungguhnya surga dirintangi dengan duri dan dengan hal-hal yang menyusahkan, dan jalan ke neraka dibentangi dengan hal-hal yang disetujui oleh syahwat. Begitu beratnya masuk surga, maka seorang muslim hendaklah mempersenjatai dirinya dengan kekuatan tersebut. Jika seandainya seorang muslim tidak memiliki dua kekuatan ini, tidak memiliki dua kekuatan ilmu dan tidak memiliki dua kekuatan amal, maka nyaris mustahil dia bisa sampai kepada tujuan sedangkan ia selamat, sedangkan ia sehat walafiat. Sebaik-baik orang yang seperti ini, yaitu orang yang tidak memiliki ilmu dan amal, sampai pun ia ke surga, walaupun kita katakan persentasenya sangat kecil, maka dia sudah babak belur, hancur lebur. Telah jatuh, bangun. Sebagaimana disebutkan oleh salaf, sesungguhnya dunia adalah lautan yang luas. Maka persiapkan bahteramu. Sungguh telah banyak orang-orang sebelummu yang tenggelam di dalam lautan tersebut. Maka persiapkan bahtera. Apa kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sesungguhnya jalan menuju surga adalah jalan yang sangat penuh dengan onak dan duri, berlumpur, tidak akan mungkin bisa mencapainya kecuali orang yang ringan gerakannya. Orang yang ringan gerakannya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu dua kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dua kekuatan tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surah Sad, "Wazkur ibadana Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ulil aidi wal absar, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim dan Ishaq dan Ismail, yang mana mereka memiliki aidi, kekuatan, wal absar, dan pandangan." Disebutkan oleh para ulama, kekuatan tersebut adalah kekuatan amal, dan kekuatan pandangan tersebut adalah kekuatan ilmu. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ibrahim, bahwa Ismail dan Ishak memiliki dua kekuatan tersebut, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa semua orang merugi kecuali orang-orang yang memiliki dua kekuatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya merugi. Semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang memiliki kekuatan ilmu, wa amilus salihat, dan beramal saleh, yaitu kekuatan amal saleh. Jadi yang beriman dia memiliki kekuatan ilmu, karena ilmunya dia bisa menjaga imannya. Wa amilus salihat, amal saleh, itu adalah kekuatan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua bumi adalah terlaknat. Semua orang yang tinggal di dunia terlaknat, laki-laki dan perempuan, kecuali orang yang sedang bekerja dan menambah dua kekuatan tersebut di dalam detik-detik waktu yang ia lalui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun man fiha." Dunia terlaknat. Dunia itu tercela, dan tercela orang-orang yang ada di dalamnya, dan tercela siapa saja yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walah, kecuali orang berzikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah adalah kekuatan amal. Dia beramal. Au alimun wa muta'allim, atau seorang yang alim yang sedang mengajarkan ilmunya, atau muta'allim atau murid, atau seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu. Dan alim dan muta'allim, yang guru maupun murid, itu adalah di dalam rangka menambahkan kekuatan iman, kekuatan ilmu. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya dua kekuatan ini, hendaklah seorang muslim atau muslimah menyempurnakan dua hal ini. Menyempurnakan ilmunya dan menyempurnakan amalnya. Semakin bertambah umurnya, seharusnya bertambah pula baik ilmunya dan amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, bertambah baik amalnya. Yaitu amal apa? Amal untuk dalam rangka menambah kekuatan ilmu dan amal. Dan sebaliknya, seburuk-buruk orang, wa syarrukum

keinginannya, syahwatnya. Akan tapi akhiratnya, imannya berkurang. Ini musibah. Ini adalah seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang seperti ini. Ini bukan kita yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Jika seandainya Anda ingin menjadi orang yang terbaik, maka tingkatkanlah ilmu dan amal. Katakan pada diri, hari ini, jika seandainya saya tidak menambah ilmu, hari ini jika seandainya saya tidak bertambah iman, saya tidak bertambah pengetahuan saya tentang sabda Rasulullah SAW, atau hafalan ayat dari Al-Quranul Karim, atau sejarah Rasulullah SAW, atau bacaan hadis, atau pelajaran fiqih, atau permasalahan yang saya hadapi yang tidak tahu jawabannya, kemudian tidak bertambah hari ini, berarti saya merugi. Saya adalah orang yang merugi. Saya tidak beruntung. Hari ini, jika seandainya saya tidak salat di rumah, atau saya tidak salat nafilah sunnah, atau saya tidak menambahkan salat saya dengan khusyuk dan tuma'ninahnya, atau saya tidak bersedekah, atau tidak berpuasa sunnah, atau tidak meniatkan di dalam bekerja rumah tangga untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau tidak melayani suami dengan ikhlas, maka saya hari ini merugi. Maka saya hari ini tidak beruntung. Seburuk-buruk orang adalah berlalu harinya satu hari, dua hari akan, tapi dia tidak menambah di dalam mizannya, di dalam timbangannya kebaikan sedikit pun. Baik kebaikan untuk dalam rangka menambah iman, atau kebaikan dalam rangka menambah amal saleh. Maka bangkitlah, ya ayyuhal muddatthir, qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan manusia. Bangkitlah. Wasyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, ucapanmu, ucapan yang kotor, jauhilah. Jadi seorang muslim, ketika ia telah menyibak debu-debu, kemalasan, dia telah berusaha untuk menyobek kelalaian dan semacamnya, maka dia bangkit. Qum, bangun. Qum fa'anzir, warabbuka fatahhir, dan sucikan Allah Azza wa Jalla dengan salat, dengan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk, dengan memberi nilai-nilai kebaikan di dalam diri. Wathiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, pakaian zahir maupun pakaian batin. Walirabbika fasbir, dan kepada Rabbmu bersabarlah. Karena tidak bisa seseorang membangun iman atau amalnya kecuali dengan kesabaran. Seseorang ketika ingin membangun dua kekuatan ini, tidak bisa bangun satu hari satu malam. Dia harus membangun kekuatan ini sampai datang kematian menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibarati Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal menjemputmu. Maka agar dia bisa selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kematian, dia membutuhkan kesabaran. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaklah bersabar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa thalath. Yang sempurna dari laki-laki ini sangatlah banyak, akan tetapi tidaklah sempurna dari perempuan kecuali sedikit, kecuali tiga orang. Yang sempurna dari wanita hanya tiga orang. Itu Asiyah, istri Fir'aun, Maryam, ibunya Isa alaihissalam, dan Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang membuat seseorang itu sempurna? Yang membuat seseorang itu sempurna jadi manusia yang kamil, manusia insanun kamil, adalah ketika ia sampai pada puncak tingkat kekuatan ini, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan apa ibu-ibu? Kekuatan amal. Ini dia sempurna. Bagaimana bentuk kekuatan ilmu? Bentuk kekuatan ilmu yang harus ia capai adalah kekuatan ma'rifahnya kepada Allah Azza wa Jalla, pengenalannya terhadap Allah, pengetahuannya tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, pengenalannya terhadap Rasulullah SAW dan kehidupannya seperti batu

sekarang di tengah lautan yang tidak bisa tergoyahkan sedikitpun. Seperti pancangan gunung yang tidak tergoyahkan sedikitpun. Dia tetap kokoh, istiqamah di jalan Allah karena ilmunya. Sekalipun semua orang keluar dari Islam, murtad, sekalipun semua orang ragu dan tidak yakin dalam permasalahan-permasalahan agama, maka dia tetap istiqamah di jalan Allah. Sekalipun semua orang murtad, maka dia tetap istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah keyakinan yang harus ia benamkan di dalam kehidupannya dengan menuntut ilmu din. Ilmu agama. Ilmu agama. Disebutkan oleh para ulama salaf tentang riwayat sebagian salaf yang lainnya. Dia mengatakan bahwa si fulan sekiranya semua orang keluar dari Islam, maka dia tidak akan keluar dari Islam. Kenapa dia kokoh begitu kuat? Kenapa dia batu cadas yang tidak tergoyahkan? Jawabannya adalah dia memiliki kekuatan ilmu. Dan manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Yang paling rendahnya berada di kerak-kerak bumi di lipatan yang ketujuh. Dan yang paling tingginya berada di Baitul Ma'mur. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertasbih. Dan antara Baitul Ma'mur dengan kerak-kerak bumi yang ketujuh, antaranya manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan iman dan derajat kekuatan yang mereka miliki. Bagaimana dengan kekuatan amal? Kekuatan amal yang sempurna adalah kekuatan yang ia berikan sepenuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan salatnya, dengan puasanya, dengan tasbihnya dan zikirnya, dengan dakwahnya, dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan nyawanya, dengan hartanya, ia berikan untuk Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ia ucapkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelianku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama, terutama kalangan sahabat Rasulullah SAW, dan terutama lagi uswah dan qudwah Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana dia berilmu, beliau mengatakan, ana a'lamukum, aku yang lebih berilmu di antara kalian. Berserisa lain, dia mengatakan, ana atqakum lillah, sungguhnya aku yang paling bertakwa di antara kalian. Aku yang paling bertakwa dan aku yang paling berilmu. Itu kata Rasulullah SAW. Beliau bertakwa, yaitu beliau yang paling mempunyai kekuatan amal. Beliau berilmu, beliau yang paling banyak kekuatan ilmu. Dan lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kekuatan amalnya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya sedang menguburkan jenazah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini kalian yang telah memberi fakir miskin makanan? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang pagi hari ini telah menziarahi saudaranya? Maka tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Kemudian, apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang berpuasa, bersedekah, kemudian dia menjalin hubungan silaturahim, apa kata Rasulullah? Tidaklah, demi Allah, tidaklah berkumpul sifat-sifat ini pada satu manusia, kecuali hak baginya untuk masuk surga. Kecuali dia pasti akan masuk surga. Tidaklah berkumpul di dalam masalah ini pada diri seseorang, kecuali dia pasti akan masuk surga. Allahu Akbar. Begitu besarnya kekuatan amal yang dimiliki oleh Abu Bakar, sampai sifat-sifat kebaikan ada pada dirinya. Dialah sang alim, dan dialah sang abid. Beliau adalah sawam yang paling banyak puasanya. Beliaulah orang yang paling mudah bersedekah, orang yang paling dermawan, orang yang paling menjalin hubungan silaturahim. Beliaulah pemimpin umat, beliaulah rakyat, semuanya dipegang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana maknanya, bahwa semua orang tidak dipanggil di semua pintu, nanti di surga, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar yang nantinya akan dipanggil di surga dari semua pintu kebaikan. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah manusia yang sempurna, melakukan semua kebaikan, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan Abu Bakar
secara mutlak beliau adalah paling mengetahui dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah paling bertakwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, setelah beliau mengarang kitab Al-Muntazam. Al-Muntazam adalah kitab sejarah yang ditulis oleh beliau mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zamannya. Buku itu lebih kurang lebih dari 10 jilid, tebal-tebal. Sepanjang mungkin satu depa dan semacamnya buku itu. Apa kata beliau kepada anaknya? Demi Allah wahai anakku, ayahmu telah membuka lembaran-lembaran salaf, lembaran sejarah salaf, maka ayahmu tidak menemukan manusia yang sempurna setelah sahabat Rasulullah SAW kecuali 4 orang. 4 orang yang paling sempurna manusianya. Dan ayah telah menulis biografi setiap mereka ini pada setiap buku yang ayah karang. Khusus ayah telah mengkhususkan karangan setiap orang dari 4 orang ini, karangan khusus. Dia adalah Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Ahmad bin Hanbal, dan Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri. Bacalah sejarah Sufyan al-Thawri. Bacalah oleh ibu, para akhwat semua, biografi Sufyan al-Thawri. Siapa imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala? Bacalah sejarah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang nyaris tidak ada lagi wanita yang mampu melahirkan sekalibar Imam Ahmad setelah zamannya. Bacalah sejarah Hasan al-Basri, Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in pada zamannya, Imam Basrah, sebagaimana Sufyan al-Thawri, Imam Kufah. Dan bacalah sejarah Sa'id bin Musayyab, Sayyidut Tabi'in pada zamannya. Jika seandainya seorang Muslim membaca 4 sejarah, biografi sejarah kehidupan 4 orang ini, maka dia akan mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa. Penggabungan antara 2 kekuatan ini. Jika seandainya bercerita tentang ilmu, mereka lah ahlinya. Bercerita tentang ilmu, dalam apapun bidangnya, dalam tafsir, dalam hadis, mereka adalah al-muhaddis, ahli hadis. Mereka al-faqih, ahli fikih. Mereka lah alimul rijal, orang yang sangat mengetahui tentang rijal. Al-mufassir, ahli tafsir. An-nahawi, ahli nahwu. Dan semua bidang-bidang agama mereka selesaikan. Mereka alim di dalam bidang, semua bidang ilmu. Akan tetapi ketika bertanya tentang masalah ibadah, maka mereka juga ahlinya. Maka setiap Muslim harus menyempurnakan 2 kekuatan ini di dalam hidupnya. Tidak ada baiknya jika seandainya hanya memiliki kekuatan ilmu tapi tidak ada kekuatan amal. Dan sebaliknya juga tidak ada baiknya kita memiliki kekuatan amal tapi tidak memiliki kekuatan ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan jika seandainya ada pertanyaan yang ditanyakan. Kekuatan ilmu dan amal itu hanya ilmu agama saja, Ustaz? Bagaimana aplikasinya dengan ilmu yang lain, ilmu dunia? Kekuatan ilmu hanya ilmu agama saja. Karena yang membuat kita masuk surga adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang agama kita. Tidak akan masuk surga kita dengan ilmu fisika kita, ilmu IPA kita, ilmu kedokteran kita. Tidak sama sekali. Kecuali ilmu dunia kita ini kita niatkan untuk ibadah, maka itu baru menjadi ibadah bagi kita. Akan tapi tidak mengantarkan kita ke surga. Tidak akan mengantarkan. Orang mendalami IPA, ahli kimia misalnya, sampai ia tahu bahwa Allah itu yang adalah zat yang diibadati, hanya sampai itu saja ilmu itu. Mengantarkannya kepada pengetahuan terhadap Allah, hanya itu saja. Padahal untuk mengenal Allah tidak hanya mengetahui jejak-jejak kebesaran Allah di dunia, di bumi, akan tetapi mendalami sifat-sifatnya, apa yang ia perbuat, dan mendalami nama-namanya. Dan itu tidak ada di ilmu lain kecuali di ilmu din, di ilmu agama. Ilmu dunia ini kita jadikan untuk dunia saja. Untuk dunia dengan niat sebagai sawah bagi kita untuk akhirat. Jadi kita katakan bahwa ilmu agama yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan ilmu dunia, tidak ada pun Al-Quran dan Hadis, tidak ada pun surga dan neraka, orang tetap menuntut ilmu itu juga.
Tetap orang akan menuntut ilmu itu juga. Karena orang butuh makan, orang butuh anak dan semacamnya. Dengan makan berkembanglah ilmu. Dengan orang butuh hidup, berkembanglah ilmu. Sedangkan surga, kalau tidak diturunkan Rasul, tidak diturunkan kitab, orang tidak akan mencari. Orang tidak mau. Makanya ilmu yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran, hanya ilmu din. Jika seandainya ilmu dunia adalah sebuah keutamaan, niscaya telah dikuasai oleh para Nabi dan Rasul. Akan tetapi Nabi dan Rasul hanya mengetahui ilmu sesuai untuk kebutuhan hidupnya. Nabi Daud mengetahui bagaimana melembutkan besi. Nabi Yahya mengetahui bagaimana bertukang. Nabi Isa bagaimana bertukang. Nabi Muhammad SAW hanya mengetahui sebagaimana, hanya sebatas bagaimana berdagang dan semacamnya. Begitu. Hanya untuk menyangkal kehidupan sampai nanti ke surga. Wallahu ta'ala alam. Gimana cara menghadapi atau mendidik anak yang masih SD? Yang mana di sekolah dia dikenal dengan tingkahnya yang suka menyebalkan teman. Di rumah juga demikian. Suka bikin orang tua kesal. Terlebih lagi orang suka mengaitkannya bahwa dia anak ustaz. Mohon kejelasannya ustaz. Jazakallah khair. Anak ustaz itu memang biasanya nakal. Karena ustaz itu sudah disibukkan dengan jamaah. Hidupnya sudah dinazarkan untuk berdakwah. Jadi tolong dijaga anak-anak ustaz itu, disayangi dan semacamnya. Ini bukan karena saya ustaz lah. Ibu-ibu, para akhwat, anak nakal itu mesti ada. Salah satu di dalam ilmu sekolah pendidikan, bahwa anak nakal itu terbukti dia adalah anak yang pandai. Cuma salah di dalam menyalurkan. Seharusnya disalurkan dalam hal yang positif, dia salurkan kepada yang negatif. Makanya lihatlah orang-orang besar dunia, biasanya kecilnya nakal. Buya Hamka, orang besar Indonesia, itu nakalnya Allahu Rabbi. Nakalnya setengah mati. Padahal ayahnya siapa? Ayahnya buya besar. Orang-orang di kampung saya, di Jenderal itu, nyangka saya juga dulu anak nakal. Nakal sekali. Sholat berjamaah, dibuat, diikat kain sarungnya, kawan sama kawan diikat. Nakal juga. Tapi bukan berarti melegalkan nakal ini, anak boleh melegalkan. Akan tetapi, yang harus dilakukan, saya nggak tahu ini, apakah dia ibunya, apakah dia adalah pendidik, atau dia sebagai orang tua. Kalau seandainya dia adalah pendidik, guru, maka anak ini memang dispesialkan, anak ini dispesialkan dengan pendekatan-pendekatan psikolog yang bagus. Mudah-mudahan dia ada perubahan. Ini jelas di dalam, bukan di sini kajiannya, tapi tentu ada pendekatan-pendekatan kepada anak nakal seperti ini. Kalau seandainya dia adalah ibunya, yaitu ibu yang memiliki anak yang nakal ini, maka memang harus ada sedikit keseriusan. Makanya seharusnya seorang ibu benar-benar fokus terhadap anaknya. Mendidik menjadi anak itu menjadi Khalid bin Walid. Menjadi Abu Bakar, menjadi Umar. Makanya sulit hal seperti ini diobati jika seandainya ibunya juga keluar rumah atau bekerja di luar. Kalau seandainya fokus, mudah-mudahan apalagi dia memiliki pendidikan yang cukup, mudah-mudahan ini baik. Saya rasa buku-buku tentang masalah pendidikan anak banyak dijual di luar dan mudah-mudahan bisa minta tolong dengan buku-buku tersebut. Bagaimana hukumnya jika menjaminkan SK pegawai atau pensiun ke bank dengan tujuan untuk perbaikan rumah, bukan untuk usaha? Karena dana yang ada tidak cukup sementara rumah perlu diperbaiki. Islam telah membahas di dalam kajian fikihnya tentang masalah rahan. Rahan itu maksudnya agunan atau jaminan. Dan di sana disebutkan bahwa jaminan, salah satu syarat dari jaminan tidak boleh mengambil keuntungan. Jika seandainya saya menjamin sesuatu barang, maka tidak boleh mengambil keuntungan. Kecuali apa yang dihasilkan dari rohan tersebut. Misalnya begini, tidak boleh mengambil keuntungan. Jika seandainya seseorang menjaminkan kepada seseorang hartanya,
maka jaminan ini tidak boleh berbunga atau bertambah, tidak boleh mengambil keuntungan. Sama hal juga dengan hutang piutang, karena hutang juga tidak boleh mengambil keuntungan dari itu. Karena jaminan dan hutang piutang itu tidak dalam bab jual beli, akan tetapi masuk ke dalam bab toleransi sosial. Hutang piutang, menjaminkan dan semacamnya, itu masuk ke dalam bab sosial dan toleransi, mimbabi al-musamahah. Sedangkan jual beli mimbabil musyahah, kata para ulama. Yaitu, sedangkan jual beli dibangun di atas saling menguntungkan. Nah, permasalahan menjaminkan SK pegawai untuk bank, ini ada dua permasalahan. Pertama, menjaminkan. Dan yang kedua, meminjam uang di bank. Ya kan gitu, Ibu-Ibu? Menjaminkan itu diperbolehkan untuk demi terjaganya transaksi jual-beli atau semacamnya. Dan ini diperbolehkan. Menjaminkan boleh. Misalnya, seseorang kita hendak meminjam uang kepadanya. Kita ingin meminjam uang kepadanya. Uang itu seharga 1 juta. Akan tetapi, dia tidak yakin bahwa kita bisa membayarnya nanti, kecuali dengan jaminan. Maka kita jaminkan. Maka hal-hal yang seperti itu sering dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kita jaminkan hal seperti itu. Akan tetapi permasalahannya adalah meminjam uang. Meminjam uang ini ada dua macam. Pertama, meminjam uang dengan berbunga. Dan yang kedua, meminjam uang ke bank. Meminjam uang yang berbunga, yang bertambah uangnya dengan mengambil jangka waktu, itu baik ke bank maupun ke tidak bank, maka itu haram. Itulah riba jahiliyah. Itulah yang disebut dengan riba fadl. Seseorang meminjamkan uangnya 100 ribu, dengan syarat sebulan setelah itu harus kembali jadi 110 ribu. Atau setahun setelah itu menjadi 110 ribu. Yang meminjam dan yang dipinjamkan sama dengan memakan riba. Dan kita tahu serendah-rendah riba sama dosanya dengan seseorang berzina dengan ibunya. Di dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, 1 dirham riba lebih berat daripada 30 perzinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba bid'un wa sab'una baba." Riba mempunyai lebih dari 70 pintu. Serendah-rendahnya, "Wa adnar riba mithla ayyankihar rajulu ummah." Serendah-rendah riba seperti seseorang menikahi ibunya. Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Itu yang pertama. Itu yang disebut rentenir. Dan itu tidak beda inang-inang yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun bapak-bapak yang krimis berdasi. Sama saja, semuanya periba. Jangan gara-gara Anda masuk dalam AC, sudah itu nampak orang-orang yang bersih, mereka itu makan riba. Rasulullah SAW mengatakan, La'anallahu akilar riba, wa mukilahu, wa syahidai, wa katibah. Allah melaknat, menjauhkan seseorang tersebut dari rahmatnya. Orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menulisnya, orang yang menyaksikannya. Allah laknat. Allah tidak akan berikan rahmatnya. Allah SWT tidak pernah menabuh genderang peperangan kepada seseorang kecuali bagi pelaku riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Sekiranya kalian belum juga meninggalkan riba, maka izinkan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah menabuh genderang peperangan dengan kalian. Allahu azza wa jalla. Apa kebahagiaan hidup jika seandainya dia telah diperangi oleh Allah? Pasti hidupnya seperti akar pohon yang tidak berakar menghunjam bumi dan tidak sampai ke langit. Terkatung-katung.
di tengah makan ulat pula. Itu permasalahan meminjam dengan bunga. Meminjam dengan bunga. Sedangkan meminjam ke bank atau bekerja sama dengan bank, maka para ulama telah memberikan jelasannya. Yang jelas, bank-bank itu adalah intinya adalah riba. Dan minimal tidak boleh berta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Dan ini seharusnya menjadi perhatian besar. Karena alhamdulillah, selagi kita bisa makan, selagi kita masih hidup, bisa makan bersama istri dan semacamnya, rubuhlah rumah, hancurlah, selagi kita jangan melakukan hal-hal yang seperti ini. Saya katakan ini bukan berarti kita maksum dari maksiat. Tidak akan, tapi begitu besarnya dosa riba yang harus kita tanggungkan. Tidak ada orang yang berbahagia dengan riba. Tidak ada orang berbahagia dengan riba. Orang-orang yang mengambil utang piutang kepada bank, rata-rata mereka hanya mengayakan bank. Tidak lihatkah antum, ibu-ibu sekarang ini, orang-orang bank pergi ke jalan-jalan, pergi ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan uangnya. Untuk apa itu? Untuk mencekik ibu-ibu. Mencekik semua orang yang mau mengambil uang padanya. Karena mereka itu rentenir. Kita sudah bekerja letih-letih, yang mengambil untung adalah mereka. Dengan semena-mena. Dan inilah trik cara Yahudi yang kita sudah jatuh ke dalam keyahudian itu. Karena kita sulit untuk lepas darinya, maka seakan-akan ini legal. Biasa. Bagaimana lagi zamannya? Hiduplah seperti zaman nenek moyang kita dulu. 50, 100, 200 tahun yang lampau. Mereka hidup dengan apa yang ada di dalam saku mereka. Kenapa kita harus hidup yang seharusnya kita hidup di atas tanah 2007? Kenapa harus hidup 2009? Membangun hidup di atas penghasilan kita untuk masa depan? Ini yang harus kita rubah cara kita hidup. Ajarkan ini kepada anak dan istri, kepada suami dan keluarga dan semacam. Jika seandainya ada cara jalan lain, maka itu lebih baik. Meminjam kepada orang lebih kaya dan semacam. Tapi tidak dengan bank. Pertanyaan saya, seorang mau berobat, akan tetapi tidak ada dana dan tidak ada cara lain kecuali pinjam uang ke bank. Dan apakah itu termasuk dengan hukum musyakah? Musyakah? Dihukum musyakah? Seorang mau berobat, akan tetapi tidak ada dana. Pakai obat kampung, ibu-ibu, tidak perlu dana. Apa yang dia mau? Beli kampung. Alhamdulillah ada pandan, ada sirih dan semacamnya. Jadi tidak mutlak harus seperti itu. Masih banyak kaum muslimin, masih banyak saudara-saudara dan semacam. Jadi saya rasa ini pertanyaan tidak ada contohnya dalam kehidupan. Saya belum punya rumah. Saat ini saya mengambil rumah BTN. Sebab saya tidak memiliki dana untuk bangun sendiri. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya juga belum punya rumah, Ibu. BTN ini kalau seandainya berhubungan dengan bank, kalau bisa ditutupi secepatnya, maka itu lebih baik. Beli cash aja, Ibu. Beli cash aja. Oh, dia tidak memiliki dana. Yang kontrak. Kontrak. Subhanallah, kita itu sebenarnya tidak rebo dengan tidak dan tidak qanaah. Apa sih susahnya buat gubuk? Buat gubuk, beli tanah, beli kamar dengan uang DP itu. 2 juta, 3 juta. Sudah itu, ambil kayu-kayu di tepi hutan, bangunkan sama suami. Allahu Akbar, ibu ini tidak tahu. Itu saya hidup, kenapa susah? Beli tanah. Ayah. Saya rasa solusi banyak sekali, pinjam tanah pun boleh. Pinjam tanah terus dibangun seadanya papan-papan yang bekas-bekas cor-coran itu bisa, ya Allah. Ibu-ibu kita coba itu. Demi Allah kita coba itu dan kita bisa hidup, alhamdulillah. Kenapa kita memaksakan diri? Kalau memang tidak punya sepeda, jalan kaki. Kalau lumpuh, itu musibah memang. Cuma alhamdulillah banyak juga orang berbahagia dengan lumpuhnya. Kenapa kita memaksa hidup? Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Benar. Jadi kalau seandainya memang sudah kadung dan semacamnya, mudah-mudahan berdoa terus agar Allah Subhanahu wa taala mencepatkan. Saya tidak katakan bahwa BTN itu haram, tidak.
Cuma kalau seandainya bisa dengan cara lain, tidak langsung berhubungan dengan bank, langsung ke developer yang menjual, itu sangat lebih bagus. Mungkin solusi-solusi lainnya yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di sini. Jadi Ibu, kalau seandainya kita berhubungan dengan bank seperti itu, maka segera mungkinlah minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana bila kita seorang karyawan yang digaji melalui transfer ke bank, transfer via bank, dan juga menabung ke bank, itu para ulama memasukkannya ke dalam pintu darurat. Dalam artian, kita tidak membantu dalam upaya memberikan mereka riba. Akan tetapi itu fasilitas yang kita gunakan, yang mereka berikan untuk konsumen, yang kita gunakan, tapi tidak tujuannya seperti meminjam uang. Meminjam uang ini benar-benar untuk mengayakan mereka. Akan tetapi fasilitas seperti ini adalah fasilitas pendukung. Dan hal yang seperti ini, para ulama memasukkannya ke dalam bab darurat, yang tidak memungkinkan bagi kita, kecuali menggunakan transfer ke bank tersebut, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi meminjamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika seandainya Anda bisa lepas dari hal seperti ini, maka itu jauh lebih baik dan selamat bagi Anda. Wallahu ta'ala. Allah berikan jalan keluar. Nah, tentang masalah ekonomi keluarga, kalau hanya dirasakan takut dengan ekonomi keluarga, maka ini tidak dibenarkan. Tidak boleh. Sebagaimana yang ditanya oleh ibu kita tadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di atas bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab, Allah yang menanggung rezekinya. Sampai ular buta di dalam hutan ada yang memberi rezekinya, Allah. Sampai semut di dalam tanah, Allah yang memberi rezekinya. Dan bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Begini ibu-ibu, kita berikan konsep bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada seseorang, maka yang menjadi itu menjadi. Kita ambil contoh, ibu-ibu tahu kan ayam buras dengan ayam kampung? Ayam buras itu, cobalah lihat, hidup dalam kenikmatan. Sekolah disekolahkan, iya kan? Makan dicukupkan dan semacam. Akan tapi coba lihat, semuanya lemah. Tidak berkotek, tidak bisa melompat, kemudian tidak bisa bertelur pula lagi. Semuanya lemah. Akhirnya dihargai cuma 12.000 satu kilo. Dan coba lihat, ayam kampung yang mencari sendiri, susah sendiri dan semacam, akhirnya dia menjadi mahal. Nah ini yang harus kita praktekkan juga dan kita yakini juga. Saya melihat banyak anak-anak orang yang mampu yang akhirnya mereka hanya menyusahkan orang tuanya. Coba lihat, saya melihat banyak juga anak-anak dari orang tua yang susah. Belum lagi orang tuanya tua, umur 20 tahun, 25 tahun dia telah mengirim wesel untuk orang tuanya. Dia telah merasa tanggung jawab kepada adik-adiknya. Siapa yang membentuknya seperti itu? Adalah ekonomi. Siapa yang membentuk dia seperti itu bertanggung jawab terhadap adik-adiknya? Adalah keadaan dan kondisi. Berapa banyak orang-orang yang mampu keluar air liurnya melihat anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik dari orang-orang yang tidak mampu. Permasalahannya dari permasalahan seperti ini. Permasalahannya dari permasalahan seperti ini. Jadi yakinkan, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak dengan sekolah tinggi atau termahal-mahal anak kita itu menjadi orang besar. Tidak. Bahkan dengan susahnya hidup dan dia mengerti akan hidup, mungkin dia akan bisa berhasil. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba lihat di anak-anak kita zaman sekarang. Makanya kalau seandainya kita memutuskan turunan hanya karena takut pendidikan dan semacamnya, maka ini tidak benar, haram. Akan tetapi karena susah mendidiknya, karena ibu letih dan tidak kuat dan semacamnya, maka ini para ulama memberikan keringanan dan memperbolehkannya. Bolehkah kita membatasi kelahiran anak cukup dengan dua saja? Lah kalau mati satu gimana? Subhanallah.
Orang tua saya, ibu-ibu dan para akhwat, kami berempat. Meninggal kemarin satu. Tinggal bertiga. Sedih. Mau lebih banyak. Tapi, qadarullah. Nah, kalau seandainya bisa banyak, cobalah banyak. Enak. Kalau anak ibu punya 12, tinggal sebulan-sebulan, pindah ke sini sebulan, pindah sebulan. Kalau satu, alah, umi ini terus di rumah saya aja bosan. Pastikan itu, memang susah di awal, akan tapi nikmat. Akan tapi dengan syarat, didik anak tersebut dengan agama yang baik. Kalau seandainya tidak dengan agama yang baik, hanya disuap dengan uang, dengan kekayaan kita saja, dia akan bunuh, dia hisap darah kita sedikit demi sedikit. Dari muda kita, dari awal-awal berumah tangga, berpeluh, berkeringat untuk mencari kebahagiaan melalui usaha kita, di tua kita dihisapnya darah kita, disusahkannya, sengsara di dunia sebelum sengsara di akhirat. Akan tetapi ciptakan anak yang soleh. Kalau orang itu dah tua, orang yang tua, sudah berumur 60 tahun, sudah bau tanah, tidaklah dia berselera dengan kekayaan anaknya. Yang paling ia sukai dan ia cintai, terharu olehnya adalah berbaktinya anak tersebut. Semiskin apapun ia, penghormatannya kepada orang tuanya itu besar. Ini yang diharapkan oleh orang tua. Sangat berharga mungkin seorang anak yang miskin akan tetapi berbakti kepada orang tuanya daripada anak disekolahkan tinggi-tinggi, habis uang dan semacamnya, akan tetapi hanya sekali setahun menelpon orang tuanya itu. Menanyakan keadaannya, walaupun setiap bulan mengirim WhatsApp. Jadi, ibu-ibu, cobalah didik anak tersebut menjadi anak yang soleh. Apapun ia jadi nanti, karena jadi itu adalah takdir Allah. Jadi itu adalah takdir Allah. Berapa banyak sekarang anak sarjana pengangguran? Karena takdir Allah yang membuat dia pengangguran. Dan berapa banyak juga anak yang tamat SD, bahkan tidak sekolah. Orang sesibuk-sibuknya orang. Karena takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi itu semuanya tidak standar. Yang standar adalah kesolehan anak. Seorang suami wajib menafkahi istrinya secara zahir dan batin. Kalau istri tidak taat kepada suami, berdosa. Bagaimana pula kalau seorang suami tidak bisa menafkahi istrinya secara batin? Apakah ia berdosa? Kalau seorang suami tidak bisa menafkahi istrinya secara batin, istrinya boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Saya minta cerai ke abang. Kenapa? Abang kurang kuat. Nah, boleh. Seperti istri Rifa'ah. Alhamdulillah. Akan tapi ini jelas ditimbang maslahat dan mafsadahnya. Sudah cerai nanti malah tidak dapat sama sekali. Lebih musibah lagi. Jatuh kepada zina dan selingkuh dan semacamnya. Ya. Begitu juga seorang istri tidak bisa menafkahi suaminya secara batin, suaminya boleh menceraikannya atau melakukan poligami atau semacamnya. Jadi masalah cerai ini hak mutlak untuk milik kedua-duanya. Cuma kalau dari istri disebut khulu. Khulu, yaitu sang istri minta cerai. Kalau suami disebut talak, cerai. Kalau ada sesuatu yang kurang suka dari istri, tidak bisa dikompromikan, cerai. Kalau seandainya ada dari seorang suami, tidak bisa dikompromikan, boleh cerai. Ini ada tips dari salah seorang akhwat kita. Ustaz, saya pernah mengalami hal yang ditanyakan akhwat yang tidak mendapatkan nafkah batin itu. Alhamdulillah, saya pakai setiap malam, saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan dengan sholat malam. Qadarullah, beberapa bulan kemudian suami saya berubah total. Saya sekarang berbahagia, alhamdulillah, lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, yang penting adalah kerjasama yang baik. Suami yang kurang bisa menafkahi batin itu harus berbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah, karena istighfar memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan atau menggunakan obat-obat yang meningkatkan kekuatan seksual dan semacamnya. Ini itu diperbolehkan dan dihalalkan. Dan terima kasih banyak. Saya berharap juga musyarakah kerjasamanya dengan ibu-ibu yang punya tips-tips yang bisa kita bisa bagi berbagi di sini. Ya. Bagaimana hukumnya seorang istri pergi ke dukun demi untuk suaminya agar bisa bertakwa kepada Allah? Sebab suaminya tak mau berzakat, tidak mau sholat dan tidak mau berpuasa.
Ini sama buat godok dengan tai onta. Buat godok buat tai onta, seperti itulah. Bagaimana mungkin untuk membuat suami kita bertakwa kepada Allah harus pergi ke dukun? Yang satu jalan ke surga, yang satu jalan ke neraka. Tidak bisa, ibu. Ini mustahil ini. Jadi, itu mustahil. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya jika ikut multi-level marketing, produk kesehatan atau produk rumah tangga, seperti Tupperware, keanggotaan, ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau aktif mengikuti jenjang karir dan pasif hanya untuk dipakai pribadi atau untuk kerabat tanpa maksud merekrut anggota. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multi level marketing, terus terang saya tidak mendalami ilmunya, akan tapi fatwa-fatwa ulama kita, mereka secara umum atau sekurang-kurangnya saya mendapatkan fatwa dari ulama-ulama Yordan seperti Syekh Ali Hasan dan Salim Hilali dan semacamnya, mereka mengharamkannya. Akan tetapi mengharamkan untuk yang aktif, akan tetapi yang pasif untuk dirinya, maka itu tidak masalah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Masalah membaca Al-Fatihah ketika imam membaca dengan jahar. Ada dua pendapat ulama. Pertama, makmum tetap harus membaca. Yang kedua, makmum tidak perlu membaca karena bacaan imam sudah termasuk bacaan makmum. Yang ditanyakan mana pendapat yang di atas yang paling kuat? Yang paling kuat adalah yang pertama. Bagi saya, makmum tetap harus membaca. Bagi saya, wallahu ta'ala alam. Dan alhamdulillah tidak menerangkan tentang dalilnya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
3: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
4: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
5: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya,

0: maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Maka oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
3: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut, ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, "Jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja." Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab." wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, "Wadzakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun." Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, "Saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian." Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di Sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke Sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya, istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'a.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Laqad

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
4: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
4: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
3: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
4: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
4: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
3: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
4: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
3: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
4: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
3: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
3: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
4: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
3: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
4: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
3: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
4: Pada hari, bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
3: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
4: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
3: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
4: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
3: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
4: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Apakah mereka, wanita-wanita itu, masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga yaitu kita mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
8: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
9: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
10: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
9: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
10: walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah.
9: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
10: halaka
9: aku tidak berguna.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur panjang, nikmat kesehatan dan nikmat tergeraknya hati kita untuk melanjutkan amal saleh yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui siaran televisi dan radio dengan materi fikih ibadah, dengan kitab panduan wasaya wa taujihat fi fiqh ta'abbud li rabbil bariyat, wasiat-wasiat dan catatan tentang fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk, karya fadilatu syaikhina Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah taala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama bahwasanya setan adalah musuh kita yang nyata. Kita harus mengimani hal ini, dan setan memiliki banyak jalan untuk menggoda kita melalui pintu syubhat, juga melalui pintu syahwat. Kalau dia tidak bisa membelokkan kita di awal amal, maka dia menggoda kita di tengah amal. Juga masih terus menggoda kita setelah kita beramal. Sampai kita gagal untuk beramal atau berkurang pahala kita saat beramal. Atau juga bisa jadi sampai amalan kita menjadi sia-sia dan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah kaji bersama juga bahwasanya memahami tipuan-tipuan setan dan memahami diri sendiri, dari mana kira-kira setan akan menggoda kita, dari pintu mana kita akan jatuh dari godaan setan, maka ini adalah salah satu tanda fiqhul abad, tanda kefaqihan seorang hamba. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa inna min fiqhil 'abd an ya'lama nazaghati syaitani an ta'ti." Dan di antara tanda kefakihan seorang hamba adalah dia mengetahui godaan-godaan setan akan mendatangi dia dari pintu mana. Kali ini kita akan berpindah kepada renungan poin ke-8. Jadi halqahnya halqah nomor 7 dan poin pembahasannya adalah poin pembahasan yang ke-8, yaitu tentang istiqamah dan konsistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita umat Islam, kalau kita menjalani suatu amalan, hendaknya kita konsisten dan istiqamah di atas amalan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, wahai Rasulullah, amalan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban beliau adalah adwamuhu wa in qalla, yang lebih konsisten meskipun jumlahnya sedikit. Jadi inilah sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas beliau menjelaskan, yang lebih dicintai oleh Allah adalah amalan yang lebih konsisten, amalan yang lebih istiqamah, dikerjakan terus-menerus meskipun intensitasnya lebih sedikit, ya, jumlahnya lebih sedikit, jumlah hari puasanya mungkin lebih sedikit, jumlah rakaat solatnya mungkin lebih sedikit, jumlah harta yang disegahkan barangkali lebih sedikit, atau jumlah ayat atau jumlah halaman Al-Quran yang dibaca lebih sedikit. Tapi kalau amalan-amalan ini dilaksanakan dengan lebih konsisten, lebih berkesinambungan, tidak putus-putus, dikerjakan setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan atau setiap tahun, ya, secara berkesinambungan dan konsisten. Kurban misalnya, ya, yang syariatnya hanya setahun sekali, tapi kita mengerjakannya secara berkesinambungan, konsisten dan istiqamah, maka itu lebih baik daripada sesekali, ya, daripada sesekali mengerjakan kurban dengan sembelihan yang lebih besar atau dengan jumlah kambing yang lebih banyak, tapi hanya sekali saja, hanya pada tahun itu saja, kemudian di tahun-tahun berikutnya kita berhenti. Demikian juga untuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada setiap bulan, pada setiap pekan, pada setiap hari, maka yang bisa dikerjakan secara konsisten dan istiqomah lebih baik daripada yang kita mengerjakannya sekali dengan jumlah yang banyak, jumlah halaman dan ayatnya banyak, tapi kita membaca Al-Quran hanya sesekali saja. Jadi lebih baik kalau kita mengerjakan bacaan Al-Quran, ya, dalam misalnya satu halaman atau satu juz atau setengah juz atau seperempat juz, tapi kita kerjakan konsisten setiap hari terus seperti itu. Kita punya wirid harian berupa bacaan Al-Quran. Demikian juga dengan sholat qiyamul lail yang kita kerjakan setiap malam, meskipun hanya 2 rakaat plus 1 rakaat witir, atau 4 rakaat qiyamul lail plus 1 rakaat witir, atau 4 plus 3. Nah, ini lebih baik kalau kita mengerjakannya setiap malam secara konsisten dan istiqomah dibanding kalau kita mengerjakan banyak rakaat sekaligus tapi hanya sesekali saja. Demikian juga dengan sedekah. Kalau kita bersedekah setiap hari atau setiap pekan dengan nominal tertentu yang tidak terlalu besar, tapi kita mengerjakannya secara konsisten dan istiqomah, maka itu lebih baik daripada kita bersedekah dengan jumlah yang banyak sekaligus tapi hanya sekali atau 2 kali saja. Nah, maka ini adalah contoh-contoh istiqomah yang bisa kita terapkan dalam beramal, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa kiaskan ibadah-ibadah yang lain dengan contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban beliau. Ketika beliau ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, adwamuhu wa inqalla, yang lebih konsisten, yang lebih istiqamah, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, masih dari sahabat yang sama, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ditanya tentang kaifa kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan satu hari tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Aisyah radhiyallahu anha adalah kana amaluhu dimah. Amalan beliau adalah dimah. Amalan beliau adalah konsisten. Beliau konsisten dalam beramal. Amalan beliau adalah konsistensi, istiqamah. Jadi ini menegaskan apa yang sudah dijelaskan pada hadis yang pertama tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Siapa di antara kalian yang bisa beribadah sebaik ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kalian yang bisa beramal dengan konsisten sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya jawabannya tidak ada. Kita umat Islam harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang paling konsisten dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hal itu. Tapi kita bisa bertasyabbuh dengan beliau. Ya, kita mematut diri, ya, menyamakan diri, menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyabbuh, meskipun kita tidak bisa mencapai level beliau. Atau kita bisa mendekati

tidak bisa memenuhi hak Allah dengan ibadah tersebut. Level Rasulullah SAW juga tidak bisa dicapai oleh umat beliau. Tapi kita bisa mendekati ketika kita tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti kesempurnaan ibadah Rasulullah SAW, maka kita berusaha untuk mencontoh dan mendekati beliau. Saddidu wa qaribu. Jadi beginilah cara beribadah Rasulullah SAW. Beliau beribadah secara konsisten. Beliau tidak mengkhususkan satu hari khusus untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau membagi ibadah-ibadah ini kepada hari-hari yang beliau lewati. Setiap hari beliau sholat. Setiap hari beliau mengerjakan sholat sunnah yang cukup banyak. Setiap hari beliau berzikir. Setiap hari beliau qiyamul lail. Nah, jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan ini yang dimaksud dengan dimah. Konsistensi. Ya, istiqamah di atas amal soleh. Tidak mengkhususkan hari tertentu untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau sudah melakukan suatu amalan maka dijaga konsistensinya. Dan itulah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam hadis Aisyah yang pertama tadi. Dan menjaga konsistensi ibadah dan istiqamah dalam beramal soleh memiliki banyak faedah. Di sini Fadilatul Syekh penulis kitab menyebutkan ada paling tidak 7 faedah yang bisa kita petik dan kita capai dengan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwasanya konsistensi dan istiqamah dalam beribadah akan memberikan pahala yang lebih besar, akan memberikan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang pertama tadi. Su'ila Rasulullah SAW, ayyul amali ahabu ila Allah. Beliau ditanya, amalan seperti apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, adwamuha wa in qalla, yang lebih konsisten atau yang paling konsisten meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dan tadi sudah kita jelaskan hal ini secara cukup panjang lebar, walhamdulillah. Adapun faedah yang kedua adalah bahwasanya istiqomah dan konsistensi dalam beramal ini bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita konsisten dalam menjalankan ibadah dan istiqomah dalam beramal, maka kita telah menepati sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena di antara sunnah beliau adalah mudawamah atau dimah, ya, konsisten. Seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang kedua. Ya, yang pertama dan kedua sama-sama hadis riwayat Muslim. Beliau konsisten dan istiqamah dalam amalan beliau sebagaimana telah dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Aisyah yang kedua. Ya, jadi dari hadis yang pertama dan kedua tadi kita bisa simpulkan 2 faedah pertama yang bisa kita petik dari konsistensi dan istiqamah dalam ibadah dan amal soleh. Yang pertama, hal tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, hal tersebut menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan teladan beliau. Poin yang ketiga adalah bahwasanya kalau kita istiqomah dan konsisten dalam beribadah, maka ibadahnya akan menjadi lebih ringan untuk kita. Karena jiwa kita kalau sudah terbiasa dengan satu ibadah tertentu atau dengan satu pola ibadah tertentu, maka ibadah tersebut akan menjadi lebih ringan untuk diri kita. Orang yang terbiasa berpuasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan, sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, wa an asuma 3 ayyamin min kulli syahr. 3 wasiat dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, salah satunya adalah untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan.

0: Nah, kalau kita terbiasa dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka barangkali pada bulan pertama kita akan merasa berat. Tapi pada bulan yang kedua, bebannya akan lebih ringan karena kita sudah terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa menjalankan hal ini setiap bulan, ya, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka puasa 3 hari dalam setiap bulan ini akan menjadi puasa yang sangat ringan. Saya pernah berjumpa dengan seorang soleh yang sudah berumur tua. Ini pertemuan ini terjadi beberapa tahun yang lalu di kota Banyuwangi, di Jawa Timur. Dan ketika saya melihat beliau masih berpuasa pada usia tua, saya mencoba bertanya, "Kakek, apakah puasanya tidak berat untuk Anda?" Maka beliau menjawab bahwasanya, "Alhamdulillah puasanya tidak berat karena dari sejak beliau muda, beliau sudah terbiasa untuk puasa sunnah." Maka ketika tiba waktunya beliau harus berpuasa sebulan penuh, maka itu menjadi satu hal yang sangat ringan untuk beliau. Nah, ini adalah contoh. Contoh yang lebih sederhana adalah ketika pada awal-awal Ramadan, ya, ketika kita belum terbiasa dengan puasa sunnah, maka kita akan merasa berat pada hari-hari pertama bulan Ramadan. Tapi kalau sudah lewat 5 hari, sudah lewat 1 pekan, apalagi 2 pekan, 3 pekan, maka berpuasa pada akhir-akhir bulan Ramadan itu menjadi sangat ringan untuk kita. Karena badan kita sudah terbiasa. Jiwa kita sudah terbiasa dengan pola ibadah puasa seperti itu. Maka ini sebagaimana beliau jelaskan di sini, konsistensi dan kebiasaan melakukan suatu ibadah akan membuat ibadah itu menjadi ringan untuk kita. Demikian juga kalau kita terbiasa qiyamul lail. Ya, mungkin pada awal-awal ya kita puasa, kita qiyamul lail untuk 7 rakaat ya, atau 11 rakaat itu akan berat. Tapi kalau sudah terbiasa, maka itu akan menjadi sesuatu yang ringan. Orang-orang yang ikut sholat tarawih di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, yang untuk paket ya 23 rakaat itu bisa membutuhkan waktu sampai 2 jam. Ketika mereka ikut sholat ini pada awal-awal hari, di malam-malam pertama bulan Ramadan, mereka merasakan itu berat. Tapi ketika sudah terbiasa beberapa hari, maka ibadah tersebut menjadi lebih ringan. Nah, sehingga ketika mereka berada di sana sampai akhir bulan Ramadan, maka qiyamul lail, ya, baik itu berupa tahajud ya, setelah orang tidur, tahajud dimulai pada jam 1 malam misalnya sampai menjelang waktu sahur, atau sholat tarawih yang setelah isya yang jumlah rakaatnya lebih panjang ya, sampai 23 rakaat. Maka ini pada awalnya berat, tapi lama-lama menjadi lebih ringan. Ya, jadi kalau kita konsisten dan istiqamah di atas suatu ibadah, maka di antara faedah yang bisa kita petik adalah ibadah tersebut menjadi lebih ringan untuk diri dan jiwa kita. Ini adalah faedah yang ketiga. Adapun faedah yang keempat yang bisa kita petik dari konsistensi dan istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan tetap mendapatkan pahala ibadah yang biasa kita jaga dan lakukan meskipun saat kita sedang sakit atau saat kita sedang musafir. Jadi kalau kita terbiasa melakukan suatu ibadah, kemudian kita menjaga ibadah itu secara konsisten setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Nah, kemudian tiba waktunya pada suatu hari kita sedang sakit sehingga tidak bisa menjalankan ibadah tersebut. Puasa sunnah misalnya, atau sholat duha, atau sholat malam, atau sholat sunnah rawatib. Nah, kalau ada di suatu waktu di mana kita sedang sakit sehingga kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah itu, maka meskipun kita tidak menjalankan ibadah itu saat sakit, maka kita tetap mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah. Demikian juga saat kita musafir. Kalau kita terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, kemudian pada suatu hari di salah satu hari Kamis kita harus safar, sehingga tidak bisa berpuasa pada hari itu karena ya barangkali perjalanannya menjadi berat. Maka meskipun kita tidak berpuasa, maka kita akan tetap mendapatkan pahala puasa yang biasa kita lakukan dan jaga, meskipun hari itu kita tidak berpuasa. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iza maridhal abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima. Jika seorang hamba sakit atau musafir, maka dicatatkan untuknya pahala seperti pahala amalan yang biasa dilakukan saat dia sehat dan mukim. Jadi kalau seorang hamba sakit atau dia safar melakukan perjalanan jauh, maka akan dicatatkan baginya pahala amalan yang biasa dia lakukan sebelumnya ketika dia masih sehat atau ketika dia mukim, yaitu tidak safar, ketika dia berada di rumahnya. Nah, maka ini adalah sebuah hadis sahih, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya ini adalah faedah yang keempat yang bisa dipetik oleh seorang hamba dari konsistensi dan istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sakit atau musafir, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan itu meskipun dia tidak menjalankan amalan itu saat dia sakit atau saat musafir. Sedangkan faedah yang kelima yang bisa dipetik oleh seorang hamba dari konsistensi dan istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya konsistensi tersebut akan membuat setan putus asa. Hal tersebut akan membuat setan ragu untuk menggoda kita. Kalau kita konsistensi dalam beribadah, pada awalnya setan akan menggoda kita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada sesi yang sebelumnya, bahwasanya setan akan menggoda kita saat kita berangkat beribadah, di awal ibadah, ya kemudian di tengah-tengah ibadah, bahkan sampai kita sudah selesai ibadah masih terus digoda oleh dia. Nah, kalau setan ini menggoda sekali, dua kali, tiga kali, dia masih bersemangat. Tapi kalau dalam setiap godaan tersebut kita mengatakan, tidak wahai setan, aku akan terus lakukan ibadah ini. Kali pertama begitu, kali kedua digoda terus kita istiqomah, kali ketiga digoda kita istiqomah, terus berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setan menggoda, tapi kita selalu katakan tidak, kita terus beramal. Maka kata para ulama, lama-lama setan akan bosan juga, setan akan ragu juga, setan akan keder juga. Dia berpikir barangkali, ah ini seorang sudah tidak bisa digoda lagi, lebih baik dia mencari sasaran yang lain yang lebih mudah untuk digoda. Dan tentunya yang lebih mudah untuk digoda adalah mereka yang tidak konsisten dalam beramal, yang masih bolong-bolong, yang masih kadang dilakukan, kadang tidak. Ini lebih mudah untuk ditaklukkan oleh setan. Sebagaimana penjelasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا نَظَرَ إِلَيْكَ الشَّيْطَانِ فَرَآكَ مُدَاوِمًا عَلَى طَعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَغَاكَ وَبَغَاكَ فَإِذَا رَآكَ مُدَاوِمًا مَلَّكَ وَرَفَضَ وَإِذَا رَآكَ مَرَّةً هَكَذَا وَهَكَذَا وَإِذَا رَآكَ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا طَمَعَ فِيكَ. Jadi setan itu kalau melihat Anda kemudian menemukan Anda dawam, konsisten, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus mengejar Anda. Dia akan terus mengejar Anda. Tapi kalau setelah sering dikejar, Anda selalu mengatakan tidak, Anda tetap istiqamah, maka lama-lama setan akan bosan untuk menggoda Anda, dan dia akan menolak Anda. Artinya dia akan melepas Anda. Tapi kalau dia melihat Anda sesekali begini, sesekali begitu, kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak, sehari penuh, sehari bolong, maka kata beliau, tamaa fika, setan akan tamak mengejar Anda. Dia akan bersemangat untuk mengejar Anda. Nah, jadi ya, setan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan kita juga manusia. Ya, kita kadang jatuh, kadang salah, kadang lemah iman. Nah, kita juga mengatakan setan juga setan, ya. Setan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setan punya rasa semangat, kadang-kadang dia bosan juga. Kadang-kadang dia berpikir, ah ini orang sudah capek menggodanya. Mending dia mencari sasaran yang lain. Nah, jadi begitulah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan kondisi setan. Ya, dia akan tamak untuk menggoda kita ketika kita tidak konsisten. Tapi ketika kita konsisten pada suatu amalan, kita menjaga konsisten istiqamah, maka pada awal-awal setan akan bersemangat menggoda, tapi setelah itu dia akan bosan dan akan membiarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang keenam adalah bahwasanya mudawamah atau konsisten dan istiqamah dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kita mulazim, ya, akan menjadikan kita mulazamah, akan menjadikan kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap waktu dan kondisi kita, kita berada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang putus-putus amalannya. Orang yang putus-putus amalannya, maka ya, sesekali dia beribadah, sesekali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang konsisten istiqamah, maka dia akan mendominasi waktunya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sesekali rehat santai, maka itu dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Handalah, yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Walakin ya Handalah sa'atan fa sa'ah. Wahai Handalah, sesaat serius beribadah, sesaat santai. Nah, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, sesaat beribadah, sesaat bermaksiat. Nah, jadi ini adalah faedah lain yang bisa dipetik oleh orang yang konsisten dan istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus terjaga mulazamah, terus menjaga kesetiaan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang banyak putus dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya terputus-putus, maka dia sesekali beribadah, sesekali jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, mudawimul khairi mulazimun lil khidmah, wa laysa man lazamal baba fi kulli yawmin waqtan ma kaman lazama yawman kamilan thumman qata'. Orang yang konsisten dalam kebaikannya, dalam kebaikan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang menjaga pelayanan. Ya, dalam arti di sini, dia seperti melakukan pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelayanan sebagai seorang hamba, ya, khidmat, khidmah sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Orang yang konsisten dalam ibadah dan amal soleh, maka dia terus-menerus memberikan ibadah dan pelayanan kepada Tuhannya. Dan orang kalau senantiasa menjaga ibadahnya setiap hari, maka kondisinya tentunya tidak sama dengan orang yang melakukan amalannya sehari penuh, tapi kemudian dia tidak lanjut. Jadi orang yang menjaga suatu amalan di waktu tertentu setiap hari, misalnya setiap pagi hari, ya setelah subuh dia membaca zikir pagi. Setiap waktu duha dia mengerjakan sholat duha. Saat sepertiga malam terakhir dia bangun untuk qiyamul lail. Maka di situ kalau dia terus menjaganya setiap hari, maka berarti dia sudah konsisten dan istiqomah. Orang yang seperti itu, yang menjaga zikir pagi setiap subuh, menjaga sholat duha setiap waktu duha, menjaga qiyamul lail setiap sepertiga malam yang terakhir, ini tentunya tidak sama kondisinya dengan orang yang sekali beribadah, ya satu hari dia pakai full, ya dari subuh sampai menjelang tidur dia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian setelah itu dia berhenti. Besoknya dia tidak kerjakan lagi. Barangkali karena terasa berat. Nah, maka yang seperti ini tentunya tidak lebih baik daripada yang pertama. Yang mengambil ibadah-ibadah yang ringan setiap hari, dia bagi pada waktu-waktunya yang ada, tidak terlalu penuh, tidak terlalu banyak, tapi dia menjaganya secara konsisten setiap hari. Itu kata beliau, ini seperti orang yang terus mengetuk pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terus mengetuk pintu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengetuk pintu pahala, meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dia lakukan. Dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan birrul walidain, dengan membantu tetangga, dengan meringankan beban orang lain, terus dilakukan setiap hari. Maka ini seperti orang yang terus memetuk, yang terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih mudah dikabulkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Adapun faedah yang ketujuh yang bisa dipetik oleh seorang hamba dari konsistensi dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksud saya yang benar adalah siapa yang tidak mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau cinta dari kita para hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah cinta yang kita semuanya mengklaimnya. Dan belum tentu kita sungguh-sungguh dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, nah maka itu berarti menunjukkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar tulus. Tidak sekedar klaim, dan kita sudah buktikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiatnya adalah dengan terus mudawamah, konsisten dan istiqamah dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhan beliau Allah tabaraka wa taala yang berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas dia. Hadis qudsi ini menunjukkan bahwasanya amalan terbaik yang paling banyak pahalanya adalah amalan-amalan wajib. Salah kalau kita meyakini bahwasanya amalan sunnah itu lebih afdol daripada amalan-amalan wajib. Sebaliknya justru amalan-amalan wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, ya, hadis qudsi adalah hadis tapi isinya firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an tapi adanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan oleh para ulama dan sampai sanadnya kepada kita. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada sesuatu yang Aku wajibkan atas dia. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hamba-Ku masih terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan wajib. Itu yang lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, terus di sini ada kata wala yazalu, dan dia terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya konsistensi dalam mengerjakan ibadah dan amal soleh, terutama amalan-amalan sunnah seperti yang disebutkan di hadis ini, akan membawa kita kepada cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dari Allah kepada hamba-Nya ini lebih agung daripada cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan kalian mencintai Allah. Yang lebih penting adalah apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian atau tidak. Kalau Allah sudah mencintai kalian, maka itu adalah sebuah kedudukan yang tinggi. Adapun kalau kalian mengklaim cinta kepada Allah, maka ini bisa benar bisa tidak. Tapi kalau Allah sudah mencintai kalian, maka berarti cinta kalian kepada Allah sudah direstui. Cinta kalian kepada Allah sudah terbukti, sehingga hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Nah, ini adalah 7 faedah yang disebutkan oleh penulis kitab hafizahullah taala fadilatu syekhina Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dalam kitab yang bermanfaat ini. Maka di akhir poin yang ke-8 ini beliau menyampaikan bahwasanya hendaknya seorang muslim berusaha untuk konsisten dan istiqamah dalam amalannya. Biasanya pada musim-musim ibadah seperti bulan Ramadan, lebih khusus lagi adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, kemudian pada bulan-bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, juga pada 10 pertama bulan Dzulhijjah secara khusus. Ini adalah musim-musim ibadah. Pada musim-musim ibadah biasanya orang beribadah dengan lebih banyak. Mereka sholat dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Mereka membaca Al-Quran dengan jumlah ayat dan halaman yang lebih banyak. Bersedekah dengan jumlah yang lebih besar. Puasa dengan hari-hari yang lebih banyak juga. Ini adalah kondisi yang bisa kita lihat di musim-musim ibadah. Umat Islam sangat bersemangat untuk beribadah pada musim-musim ibadah ini. Tapi banyak dari mereka yang tidak konsisten. Banyak dari mereka yang tidak menjaga ibadah-ibadah ini setelah berlalunya musim ibadah. Jadi setelah Ramadan lewat, maka intensitas ibadah menjadi jauh berkurang. Setelah lepas bulan-bulan haram, setelah lepas Ashru Dhul Hijjah, maka banyak dari mereka yang intensitas ibadahnya turun drastis. Grafik ibadahnya turun drastis. Lakin qalla minhum man yudawimu ala ta'ah. Beliau mengatakan, hanya sedikit dari mereka yang dawam, konsisten, dan istiqamah di atas ketaatan mereka yang biasa mereka lakukan ketika musim-musim ibadah. Jadi hendaknya kita berusaha untuk menjaga istiqamah, menjaga kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan pada musim-musim ibadah di luar musim ibadah juga. Kita berusaha menjaganya, meskipun dengan intensitas yang lebih sedikit. Tapi kalau bisa jangan ditinggalkan sama sekali. Paling tidak di sini boleh mengatakan berusaha untuk menjaga jenis ibadahnya. Jadi kalau pada bulan Ramadan kita terbiasa qiyamul lail dan tahajud, maka hendaknya di luar bulan Ramadan kita tetap punya jenis ibadah yang satu ini, yaitu qiyamul lail. Meskipun barangkali jumlah rakaatnya lebih sedikit. Kalau di bulan Ramadan kita bisa 11 rakaat atau bahkan 23 rakaat, maka mungkin dengan intensitas lebih sedikit kita kurangi menjadi 3 rakaat atau 5 rakaat, tapi masih ada qiyamul lail. Tidak masalah seperti itu. Itu sudah menunjukkan dawam kita. Itu sudah menunjukkan istiqamah dan konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya saat di bulan Ramadan kita banyak bersedekah, ya mungkin zakat mal kita juga kita keluarkan di bulan Ramadan. Nah, di luar bulan Ramadan hendaknya tetap ada sedekah juga, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Puasa di bulan Ramadan, kita puasa satu bulan penuh. Maka di luar bulan puasa alangkah baiknya, tidak wajib sih, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menjaga sebagiannya, sehingga jenis ibadah puasa ini tetap ada di bulan Syawal, di bulan Safar, ya, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Baik berupa puasa 3 hari dalam satu bulan, atau puasa ayyamul bid, ya, puasa di malam-malam purnama. Ini termasuk contoh puasa 3 hari dalam satu bulan. Karena puasa 3 hari dalam satu bulan ini bisa kita lakukan di akhir bulan, di tengah bulan, di awal bulan, bisa berurutan, bisa dipisah-pisah. Yang terbaik dan yang terbaik adalah melakukannya pada malam-malam purnama, yaitu pada hari-hari purnama 13, 14, 15. Ya, disebut bidh, malam-malam yang putih, karena itu adalah malam-malam purnama di mana bulan bersinar dengan terang. Demikian juga membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan kita begitu rajin membaca Al-Quran dengan jumlah juz yang banyak, jumlah halaman yang banyak, jumlah ayat yang banyak, maka hendaknya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kita juga masih punya jenis ibadah membaca Al-Quran ini. Meskipun kita kurangi jumlah halamannya, atau jumlah juznya, atau jumlah ayatnya, tidak masalah, tapi yang penting kita masih mempertahankan jenis ibadah ini. Dan ternyata itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita tidak dituntut untuk terus kencang beribadah sepanjang tahun. Kita tidak dituntut untuk terus kencang beribadah seperti pada musim-musim ibadah. Justru hikmah disyariatkannya musim ibadah adalah kalau saat musim ibadah kita kencangkan dahulu ibadah kita. Nanti di luar musim ibadah kita bisa kendorkan. Tapi kalau bisa kita mempertahankan sebagiannya, paling tidak ada jenis ibadah yang kita pertahankan. Nah, jadi jenis sholat malam tetap ada. Ya, jenis sholat duha tetap ada misalnya. Jenis puasa masih tetap ada, ya, jenis sedekah masih tetap ada. Meskipun intensitasnya lebih sedikit, jumlahnya lebih ringan. Dan ternyata itu yang dicontohkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis riwayat Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan pada 10 yang lain. Beliau lebih kencang beribadah di ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang tidak beliau lakukan pada 10 yang pertama ataupun di 10 yang kedua. Jadi bahkan untuk musim ibadah Ramadan pun ternyata intensitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak satu level. Ya, grafik beliau naik turun. Jadi inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka grafik ibadah beliau di akhir bulan Ramadan lebih tinggi dibandingkan grafik ibadah beliau di 10 pertama dan 10 yang kedua. Dan grafik ibadah beliau di 10 pertama bulan Ramadan dan 10 yang kedua lebih tinggi dibandingkan grafik ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Jadi ternyata ini juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mempertahankan sebagian ibadah yang banyak kita lakukan pada musim-musim ibadah, meskipun dengan jumlah yang lebih ringan dan lebih sedikit di luar musim-musim ibadah, maka berarti kita juga telah menepati sunnah dan teladan dari Rasulullah SAW. Maka dari apa yang disampaikan ini kita bisa simpulkan bahwasanya penting bagi umat Islam ya untuk konsisten dan istiqamah dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang konsisten dan istiqamah adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jumlahnya lebih sedikit. Dan itulah cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah teladan beliau, maka hendaknya kita berusaha untuk meneladani beliau. Dan contoh praktiknya adalah kalau kita di musim-musim ibadah seperti bulan Ramadan dan Asyru Dzulhijjah, maka hendaknya kita mempertahankan sebagian ibadah-ibadah ini, atau kita mempertahankan semuanya tapi dengan intensitas yang lebih sedikit, tetap menjaga sebagian sholat sunnah ya, tetap menjaga sebagian puasa sunnah ya, tetap menjaga bacaan Al-Quran, tetap menjaga sodakah, tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang lain meskipun dengan intensitas yang lebih ringan dan lebih sedikit. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Halaqah ke-8 dari kajian kitab Wasaya wa Tanbihat, Wasaya wa Taujihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat, karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi hafizahullahu taala. Semoga bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik atas syarah dan juga penjelasan dari satu poin yang sangat bermanfaat dan beberapa faedah terkait dengan konsistensi di dalam beramal dan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah fawaid dan faedah juga kita bisa simak bersama. Kami berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah, sahabat roja yang ingin bertanya, silakan di line telepon 021-823-6543 berkaitan dengan pembahasan sore hari ini. Dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp, Anda bisa sampaikan juga di 0819-896543. Baik, sebelum kami angkat via telepon, setelah ada pertanyaan via chat WhatsApp, kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sementara Allah Subhanahu wa taala juga menijabahkan doa syaitan? Apakah yang atau kiat apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa meraih cinta Allah, dan bagaimana mengetahui bahwa Allah mencintai kita? Satu pertanyaan yang sama demikian dari pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan Ustaz.
0: Ya. Tentang tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, ya maka ini sudah disebutkan dalam hadis yang sama, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari tadi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru biha. Ya, kalau aku sudah mencintainya, maka telinganya ya akan mendengar apa-apa yang aku bolehkan saja. Ya. Demikian juga pandangannya. Pandangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga telinganya. Allah akan jaga matanya. Allah akan jaga tangannya. Allah akan jaga kakinya. Allah akan jaga telinganya yang dengannya dia mendengar. Mata yang dengannya dia melihat. Tangan yang dengannya dia bergerak. Dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Nah, ini semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dijauhkan dari suara-suara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya akan dihindarkan dari pandangan-pandangan yang haram. Tangannya akan dihindarkan dari kezaliman-kezaliman. Kakinya akan dijauhkan dari jalan-jalan maksiat. Nah, itu kita bisa lihat dari diri kita masing-masing. Apakah kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram terkait mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita? Kalau kita sudah melihat hal tersebut, maka itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka syukuri itu, dan kalau belum, maka mari kita wujudkan. Tanda cinta Allah itu bisa kita wujudkan sendiri. Kita bisa ikhtiarkan, yaitu dengan menjaga mata kita, menjaga telinga kita, tangan kita dan kaki kita, serta anggota tubuh kita yang lain dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan akhirat kepada orang-orang yang Dia cintai. Ya, jadi dunia Allah berikan kepada siapa saja. Bahkan kepada orang-orang kafir yang sepanjang hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah, tidak pernah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hayatnya bermaksiat, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih memberikan kepada mereka nikmat dunia. Bahkan bisa jadi yang Allah berikan kepada mereka lebih besar daripada apa yang dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Tapi itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan akhirat hanya kepada orang-orang yang Dia cintai saja. Maka kalau orang diberikan kenikmatan akhirat, dia peduli dengan akhirat, dia tidak terlena dengan dunia, dia tetap fokus dengan urusan akhirat, dia kejar itu, maka itu juga adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kemudian tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Ya, tapi Allah juga punya sunnah kauniyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan setan menggoda kita. Nah, ini adalah sebuah sunnah kauniyah. Nah, jadi setan masih akan terus menggoda kita. Kita harus imani ini. Jadi setan akan terus menggoda umat manusia. Tapi saat kita membahas tentang godaan setan pada sesi yang sebelumnya, telah kita kaji bahwasanya di sana ada orang-orang yang Allah lindungi dari godaan setan. Tentunya tidak 100% terlindungi. Ya. Bukan berarti dia tidak digoda, tapi dia digoda, tapi kemudian Allah selamatkan. Nah, maka di antara orang yang susah digoda oleh setan adalah al-mukhlasin, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ikhlas. Keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tauhid yang kuat. Maka ini yang susah digoda oleh setan. Ya, bahkan sampai Umar bin Al-Khattab, ya, disebutkan kalau beliau melewati suatu jalan, maka setan akan menghindar, ya. Jauh, ya, menjauh, menghindari jalannya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena keikhlasan Umar dan tingginya tauhid beliau. Nah, jadi setan akan tetap menggoda, tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang dicintai, karena mukhlasin ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa ikhlas. Artinya Allah cintai dia, Allah berikan keikhlasan itu kepada dia. Ya, maka dengan demikian tidak ada kontradiksi antara dua fakta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai sebagian hambanya, tapi setan masih terus menggoda. Ya, Allah biarkan setan untuk terus menggoda umat manusia. Nah, namun ya, titik temunya adalah bahwasanya meskipun setan tetap menggoda, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melindungi umatnya. Mereka digoda, tapi Allah selamatkan mereka dari godaan setan ini. Nah, jadi alhamdulillah dengan begitu berarti jelas, ya. Adanya setan terus menggoda adalah sunnah kauniyah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perlindungannya kepada orang-orang yang Dia cintai, Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang dipilih untuk memiliki keikhlasan yang tinggi dan tauhid yang kuat. Barakallahu fikum.
1: Jazakallah khairah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. Baik, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Kadan dari Cianjur.
1: Baik, silakan Pak Kadan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini ingin bertanya di luar tema, namun saya kira ini sangat penting soalnya ini kegiatan sehari-hari, Ustadz, boleh ya? Ini tentang masalah ada seseorang yang masih ragu tentang kebenaran masalah apakah ada amalan bacaan sebelum takbiratul ihram ketika sholat. Soalnya di kampung saya banyak ustadz yang menyatakan disunahkan membaca ta'ud dengan tujuan agar terhindar dari godaan setan ketika sholat, ustadz. Sedangkan dari ustadz-ustadz di TV sunnah katanya tidak ada bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Jadi bagaimana pendapat atau fatwa para ulama terdahulu tentang masalah ini? Apakah hal ini ada perselisihan pendapat tentang mengucapkan bacaan tertentu atau disepakati kesunahannya ataupun disepakati
1: tidak? Baik Pak Kadan, ya bisa kita tangkap pertanyaannya. Jazakallah khair. Ya, baik, kita akan simak jawabannya. Nah, di luar materi Ustaz, silakan.
0: Baik, jadi tata cara ibadah Rasulullah SAW itu sudah didokumentasikan dan diriwayatkan dengan sangat detail. Tidaklah ada satu bacaan atau amalan Rasulullah SAW dalam sholat kecuali sudah diriwayatkan semuanya. Maka apa yang dicontohkan oleh beliau itu adalah ibadah yang terbaik. Itu adalah tata cara yang kita harus teladani. Sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau seandainya ada satu zikir atau satu doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengerjakan salat, maka pasti itu akan diriwayatkan. Dan riwayatnya pasti akan masyhur karena hadis-hadis salat itu sangat banyak. Dan kita juga insya Allah akan menjadi orang yang pertama untuk mengamalkannya. Kalau seandainya ada hadisnya dan hadis itu sahih. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwasanya ucapan pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat adalah takbiratul ihram. Ya Allahu Akbar. Itu adalah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat beliau. Nah, tadi kalau Pak Kadan bertanya tentang ulama terdahulu, adakah yang sudah membahas hal ini? Maka jawabannya ada, iya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Ya, beliau ditanya, adakah Nabi Muhammad SAW melafalkan sesuatu sebelum beliau takbiratul ihram? Maka jawabannya tidak. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu sebelum takbiratul ihram. Nah, jadi ini dijawab langsung oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian juga ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang merupakan ulama abad ke-8 Hijriah. Ibnul Qayyim menegaskan itu bahwasanya tidak ada satu bacaan pun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau takbiratul ihram. Dan kalau seandainya ada riwayatnya, maka para ulama, ya termasuk para asatid ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang akan pertama kali menerimanya kemudian mengamalkannya insyaAllah. Ya, karena prinsip ibadah kita sangat simpel seperti itu. Jadi kalau sahih ya sudah kita amalkan. Nah, jadi berdasarkan hal ini maka tidak ada talafuz bin niyah menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, meskipun kita tahu untuk talafuz bin niyat ya ada masalah ijtihadiyah. Kita mengetahui sebagian ulama membolehkannya, bahkan menganjurkannya. Nah, tapi kita dalam rangka diskusi, kita berbicara apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, bahwasanya kalau seandainya Nabi mengucapkan lafal niat, maka pasti itu juga akan diriwayatkan. Karena sampai gerakan jenggot Nabi Muhammad SAW dalam sholat pun itu disebutkan dan diriwayatkan. Apalagi kalau ada bacaan ya, seperti ta'awud atau basmalah ya, atau termasuk talafudz biniyat, itu akan diriwayatkan. Tapi ternyata tidak ada riwayatnya. Adapun ta'awud, maka dibacanya setelah takbiratul ihram, yaitu sebelum kita membaca al-fatihah. Sebagai pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalau kita akan membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kita membaca ta'awud dahulu ya, maka kita membaca doa istiftah atau iftitah ya, kemudian setelah itu membaca ta'awud ya, kemudian baru basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah ya. Jadi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk para ulama yang sangat salaf ya, yang sangat mutaqaddim ya, yang sangat terdahulu ya, dan diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah, dan dengan begitu beliau termasuk ulama abad ketiga Hijriah ya, tidak jauh dari wafatnya Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 ya, tidak jauh juga dengan zamannya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Kadan di Cianjur.
1: Naam, jazakallahu khair wa barakallahu fik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Tadi dijelaskan beberapa poin ibadah berkaitan dengan puasa, sunnah, yaumil bid dan yang lainnya. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, bolehkah menggabungkan niat puasa sunnah dengan membayar puasa yang tidak bisa kita tunaikan pada saat Ramadan, atau mengganti sebagai puasa qadha? Haruskah terpisah ataukah bisa digabungkan sehingga nilai pahalanya bisa tergabung padanya puasa sunnah dan puasa qadha? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, ada sebagian puasa yang bisa digabungkan niatnya. Ya, misalnya puasa 3 hari di bulan Ramadan dengan puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari dengan puasa Dawud. Ya, tidak masalah kita menggabungkan. Jadi misalnya puasa Daud, tapi sekaligus diniatkan sebagai puasa 3 hari dalam 1 bulan ya, untuk hari-hari tertentu. Atau puasa 3 hari di bulan, 3 hari dalam 1 bulan digabungkan dengan puasa Senin dan Kamis. Jadi mengambil Senin dan Kamis misalnya, untuk Senin dan Kamis tertentu ya. Jadi ini boleh karena maksud dari dua puasa ini tidak bertentangan. Ya. Adapun antara puasa 3 hari dalam 1 bulan dengan puasa qadha atau mengganti puasa yang wajib pada bulan Ramadan, maka ini tidak bisa digabungkan. Kenapa? Karena masing-masing punya maksud yang bertentangan. Ya, puasa qadha adalah mengqadha puasa Ramadan. Nah, jadi ini adalah sebuah kewajiban yang belum kita tunaikan. Maka kita harus tunaikan itu dahulu. Ya, sebelum misalnya kita berpindah kepada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, maka akan lucu dan tidak bisa diterima kalau kita menggabungkan antara utang yang belum kita tunaikan dengan tambahan puasa sunnah. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa 3 hari dalam 1 bulan misalnya. Jadi ini punya maksudnya masing-masing. Ya, puasa qadha adalah puasa wajib, sedangkan puasa 3 hari dalam 1 bulan ya, atau puasa 6 hari pada bulan Syawal, ini adalah puasa sunnah yang merupakan tambahan, bonus, penyempurna ibadah kita. Nah, maka meskipun ada sebagian puasa yang kita bisa gabungkan niatnya, tapi untuk puasa qadha dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, ini tidak bisa kita gabungkan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Baik, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Dan kami juga membuka pertanyaan via chat WhatsApp kembali di 0819-896543. Pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat mencapai derajat mukhlasin? yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah jaga dari godaan syaitan dan Allah berikan pemeliharaan terhadap gangguan-gangguan syaitan. Bagaimanakah mencapai derajat seperti itu dan apakah ada kiat-kiat amalan khusus? Jazakallah khair.
0: Ya baik, mukhlasin artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas. Maka karena ini sifatnya pilihan, maka kiat pertama yang bisa kita lakukan adalah meminta kepada Allah agar kita dipilih. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memilih, maka sebelum Allah menentukan pilihannya kita bisa mintakan dahulu. Ya Allah, pilihlah aku untuk menjadi orang-orang yang mukhlasin atau mukhlisin. Ya. Jadi mukhlisin itu lebih dari sisi kita, ya, upaya dari kita, ikhtiar kita. Kalau mukhlasin itu Allah yang pilih. Maknanya sama atau berdekatan, tapi mukhlisin menekankan ikhtiar dari seorang hamba, sedangkan mukhlasin itu adalah seperti anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa minta kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang mukhlas. Kita minta, ya, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita, tidak ada masalah. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa ikhlas dan selamat dari riya dan kemusyrikan adalah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan tahu, dan aku memohon ampunan kepadamu jika aku jatuh dalam syirik dalam keadaan tidak sadar atau tidak tahu. Ini adalah sebuah doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdoa dengan doa ini, insyaAllah Allah akan lindungi kita dari kemusyrikan. Kalau kita jatuh dalam kemusyrikan dalam keadaan tidak sadar, maka Allah akan ampuni kita insyaAllah. Dan di antara bentuk perlindungan dari kemusyrikan adalah perlindungan dari riya. Nah, maka ini secara tidak langsung adalah doa untuk bisa ikhlas. Ya, doa untuk bisa menjadi mukhlis atau mukhlas. Maka yang pertama adalah doa. Kemudian karena mukhlas dan mukhlis itu punya sisi ikhtiar dari kita, maka kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Perlu dibedakan, ikhlas itu bukan artinya pasrah, ya. Bukan berarti rela, ya. Beda, ya. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini bukan perkataan orang Indonesia, sudah diikhlasin saja, bukan itu, ya. Maksudnya adalah murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri ibadah kita dengan kemusyrikan atau dengan riya, itu artinya ikhlas. Berarti harus ada ikhtiar dari kita untuk apa? Untuk mengikhlaskan niat. Jadi setiap kita mau beribadah, pasang niat dengan baik. Jadi jangan sekedar langsung beribadah, tapi pasang dulu niatnya. Kita ngaji ini dalam rangka apa? Kita sholat ini mencari pahala dari siapa? Kita puasa ini puasa apa? Untuk siapa kita puasa? Ini kita harus atur. Jadi niat itu adalah mengolah hati. Saat kita melakukan suatu amalan, amalan itu mau kita lakukan untuk siapa? Tentunya tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ini butuh olah hati. Maka atur hati dahulu sebelum kita berangkat ke masjid, sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita memasuki waktu puasa kita, sebelum kita umroh dan haji, pasang niat. Nah, jadi hindarkan kemusyrikan-kemusyrikan dan riya. Bahkan kalau perlu lindungi amal kita. Jangan menampakkannya kepada orang-orang atau bahkan memamerkannya, apalagi di zaman kita di mana kita kalau ingin memberitahu orang sedunia bahwasanya kita sedang umroh atau haji, atau kita sedang sholat sunnah, atau kita sedang menghadiri kajian di masjid ABC, maka dengan satu klik, ya, orang di berbagai penjuru dunia bisa tahu itu. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpleset di situ. Maka di antara pesan para ulama adalah menyembunyikan amalan. Ya, kita bersedekah dengan tangan kanan kita, tapi tangan kiri kita tidak tahu. Karena saking kita berusaha untuk ikhlas dan menyembunyikannya. Nah, ini juga adalah bentuk ikhtiar kita untuk bisa ikhlas.

0: berdampak pada keabsahan dan pahala sholat kita. Dengan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena memang sangat wajar kalau setan menggoda kita. Jadi kalau cuma sekedar sekelebat godaan, kemudian langsung kita tepis, enggak. Aku sholat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Aku umroh hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak perlu untuk dipamer-pamerkan, tidak perlu untuk kita cari pujian manusia di situ. Maka ini insya Allah sama sekali tidak mengganggu dan merusak ibadah kita atau mengurangi pahalanya, alhamdulillah. Jadi kita tetap harus waspada sampai akhir selesai ibadah kita. Kita jaga riya, kemudian juga bukan cuma riya, tapi juga menjaga ibadah kita dari kemusyrikan-kemusyrikan. Jadi ikhlas ini pembahasannya tidak hanya tentang riya, sum'ah, dan minta dipuji oleh orang lain. Tapi ikhlas juga adalah membersihkan ibadah kita dari berbagai bentuk kemusyrikan. Baik itu meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian juga menyembelih untuk selain Allah atau bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hindari itu semuanya agar hati kita senantiasa tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak mudah-mudah untuk minta tolong kepada makhluk. Sehingga hati kita menjadi lebih terikat dengan Allah, lebih tawakal kepadanya, dan lebih bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang-orang yang mukhlas dan mukhlis. Barakallahu fikum.
1: Wa barakallahu fikum, Ustaz, wa jazakallahu khair. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz, via chat WhatsApp kami angkat dari sejumlah pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadirkan rasa syukur kepada Allah berkaitan dengan menjaga keistiqomahan di mana pendamping hidup atau pasangan kita tidak menunaikan ibadah dengan baik, dan kesibukan mencari nafkah terkadang juga meninggalkan qiyamul lail, sedangkan usaha dan kondisi perekonomian cukup mengalami kesulitan. Mohon nasihat dan bimbingannya. Jazakallah khair. Wabarakallah.
0: Ya, baik. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari ujian dunia yang harus kita hadapi dan kita taklukkan. Maka jangan berkecil hati, jangan putus asa. Insyaallah pada setiap kesulitan ada kemudahan yang Allah berikan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh pada setiap kesulitan ada kemudahannya. Nah, jadi kalau kita menghadapi kesulitan usaha, kemudian kesulitan-kesulitan urusan dunia yang lain, kita ingat bahwasanya salah satu solusinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kita hadapi ujian itu, kita taklukkan tantangannya sambil kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah, karena dalam takwa itu ada makhraj, ada solusi dan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menggantikan, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar, yaitu jalan keluar dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Maka jangan sampai kesulitan-kesulitan usaha atau lesunya pasar atau krisis ekonomi membuat kita lupa dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya takwa adalah solusi untuk masalah-masalah kita. Nah, kemudian kalau seandainya karena berbagai kesibukan dan kondisi ekonomi yang membuat kita harus meninggalkan sebagian amalan sunnah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kalau kita sudah terbiasa menjaganya dahulu saat masih longgar, ya saat kondisi kita masih ringan, ya tidak terlalu sibuk, maka insya Allah kalau sesekali kita sibuk, maka kita tetap akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak adalah salah satu poin faedah yang bisa dipetik oleh seorang hamba ketika dia konsisten dan istiqomah di atas amal solehnya. Jadi kalau saat santai, saat kosong kita terbiasa menjaga qiyamul lail, maka kapan datang kesibukan sehingga kita tidak bisa menjalankan sholat qiyamul lail itu, kita tetap dapat pahalanya. Nah, nanti ketika kesulitan ekonomi ini sudah

0: lewat, kesibukan kita sudah mulai berkurang, kita tidak harus bekerja sepenuh hari lagi sehingga kita bisa kembali ke qiyamul lail, lakukan itu. Dan tidak masalah kalau Anda saat sedang sulit kondisinya meninggalkan qiyamul lail. Tapi alangkah baiknya kalau bisa menjaga paling tidak sholat witirnya untuk dilakukan sebelum tidur, meskipun itu hanya satu rakaat, seperti wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Wa an utira qabla an anam. Tiga wasiat, salah satunya adalah agar aku melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka yang kesulitan qiyamul lail. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat penuntut ilmu. Beliau setelah Isya masih menulis, masih mengulang, ya masih membaca. Sehingga ada kekhawatiran tidak bisa qiyamul lail. Maka pesan Nabi Muhammad SAW kepada beliau adalah untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Nah, maka ini adalah yang lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau sedang sibuk, kita tidak bisa qiyamul lail, insyaAllah kita tetap dapat pahalanya kalau sebelum sibuk dahulu kita sudah terbiasa qiyamul lail. Tapi lebih baik lagi kalau juga fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dengan semampu kita. Kalau sulit qiyamul lail tapi kita masih bisa menyempatkan ya satu rakaat sebelum tidur, maka itu lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa konsisten dalam beribadah dan beramal soleh.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat, jawaban dan juga petikan hikmah yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan pemerhati roja barakallahu fiik. Ustaz, demikian pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ya, kesimpulan dari poin ke-8 kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqhi Ta'abud Rabbil Bariyat adalah bahwasanya di antara hal penting yang harus kita perhatikan bahwasanya amalan terbaik adalah amalan yang konsisten dan istiqamah. Dan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah tata cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu meneladani beliau dalam hal ini, dan salah satu contoh praktiknya adalah dengan menjaga kebaikan yang sudah biasa kita lakukan pada musim-musim ibadah dengan mempertahankannya di luar musim ibadah meskipun dengan intensitas yang lebih sedikit. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjaga amal soleh kita dan konsisten serta istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru-baru berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini. Tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minil Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

الحظ بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: قبل هذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم.
2: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain. Kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya. Lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut, ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain. Maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,

kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

0: mukmin.
1: Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: pun.
1: Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ampun.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
1: Yeah.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Arhamakum.
1: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah

0: kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di masyarakat kita sering kali dikenal dengan pohon angker. Memang pohon itu terlihat besar dan menakutkan. Angker terasa. Katanya ada penunggunya. Tapi yang harus kita pahami tentunya, dan kita pandang segala sesuatunya dengan syariat dan akal sehat kita. Coba perhatikan pohon. Ia benda mati. Ya, benda yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan? Iya. Ia ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ia pun juga tumbuh dengan izin dari Allah, betul. Ketika ada pohon itu ada yang menebangnya, apakah pohon itu bisa membela dirinya? Tidak. Dan apakah pohon itu bisa menyelamatkan seseorang dari mara bahaya? Jawab juga tidak. Kalau begitu, buat apa dikatakan sebuah pohon itu angker? Oh, karena pernah ada orang yang lewat ke situ, kesambet, kemudian sakit. Subhanallah, bukankah yang memberikan sakit, manfaat, mudarat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, فَإِذَا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah kehendaki. Allah juga berfirman, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Apabila kamu ditimpa dhur, ya mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Demikian pula para jin pun tidak akan bisa memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ya akhi, bahwasanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang menggantungkan senjatanya, pedangnya di sebuah pohon yang disebut dengan Dhatu Anwab. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya menuju Hunain. Di antara mereka ada yang masih baru masuk Islam. Ketika mereka melihat orang-orang yang sedang beritikaf di dekat pohon tersebut, ngelap berkah. Apa kata mereka, ya Rasulullah? Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dhatu anwat. Maka Rasulullah SAW marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan, Allahu Akbar, ini adalah sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel, kalian sudah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Kemudian kaumnya Nabi Musa berkata, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya ilah. Di sini Rasulullah menyerupakan orang yang ngalap berkah kepada suatu pohon. Padahal pohon tidak bisa memberikan keberkahan. Pohon tidak bisa memberikan manfaat. Pohon tidak pula bisa menolak mudarat. Lalu mereka menggantungkan dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan keberkahan. Berarti ia sudah menjadikan pohon itu sebagai ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, setan ingin sekali bagaimana manusia jatuh kepada kesyirikan. Dengan berbagai macam cara, setan ia berusaha untuk supaya manusia mempunyai keyakinan-keyakinan yang tentunya berbau kesyirikan. Terkadang mereka mengatakan kalau kita tidak melakukan izin, permisi atau yang lainnya, biasanya kita kesambet. Tahukah kita, ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum, bahwa para jin itu terkadang sengaja menyakiti manusia tentunya dengan izin Allah supaya manusia kemudian menghormati dirinya. Manusia kemudian mengikuti keinginannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dibikinlah sesajen-sesajen. Dibikinlah kemudian sembelihan-sembelihan untuk para jin. Sehingga akhirnya manusia pun jatuh kepada kesyirikan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia dan jin. Lalu Allah ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Pada hari itu Allah akan mengumpulkan jin dan manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, wahai para jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu berkatalah wali-wali mereka dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah merasakan kesenangan dari sebagian yang lainnya. Subhanallah, ikhwatul Islam, para jin itu akan ditanya oleh Allah dan dikatakan kalian telah banyak menyesatkan manusia. Iya, jin itu berusaha untuk supaya manusia mendekatkan dirinya, ya mendekatkan dirinya kepada jin dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dengan meyakini bahwasannya pohon itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sehingga akhirnya manusia takut dengan keangkerannya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Akhirnya diseret kepada kesyirikan. Dengan apa? Melakukan ibadah-ibadah. Ya taqarrub dengan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azani Allah wa iyakum. Kita yang berpikir dengan akal yang waras saja, pasti kita akan mengatakan bahwa apalah manfaatnya, apa daya pohon tersebut. Pohon tidak bisa memberikan manfaat apapun juga. Ia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya karena badannya yang besar, yang Allah ciptakan begitu besarnya. Lantas kemudian, ya kita pun tergoda, kemudian akal sehat kita pun hilang. Lalu menganggap bahwasanya pohon tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tidak, ya ahli Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apabila kita singgah di suatu tempat, kata Rasulullah, man nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat, Lalu ia mengucapkan doa ini, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, maka ia tidak akan dibahayakan oleh apapun juga. Jadi Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ini, bukan perkata permisi atau minta izin kepada ya penunggu pohon itu katanya. Tidak ya akhwal Islam azani Allah wa iyakum. Kelak pada hari kiamat para jin itu akan berlepas diri. Ya, ketika Allah mengabarkan tentang perang Badar, lalu setan itu menggoda kaum musyrikin untuk terus memerangi kok ya apa Rasulullah dan pasukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya falamma tara'atil jam'an. Ya, ketika dua pasukan itu telah apa namanya bertemu, maka setan ini berkata, ya inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Ya, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Aku berlepas diri dari kalian. Itulah syaitan ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Pohon tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jin tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua kecuali dengan izin Allah. Maka tauhidkanlah Allah. Janganlah kita meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang tidak-tidak. Dengan mengatakan bahwa pohon ini angker sehingga ya bisa memberikan mara bahaya, mudarat kepada kehidupan manusia. Dan itu adalah agamanya kaum musyrikin, bukan agama Islam sama sekali. Semoga kita diselamatkan dari kesyirikan ya akhi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa mentauhidkannya, dan agar hati kita dijauhkan dari waswas syaitan, dan agar senantiasa kita yakin bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul
8: Sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liaghfir

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: asila.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.

0: Denganmu semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا

0: السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih,
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
1: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: يرون هذا شيء عجيب.
1: قاف. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Tidak.
1: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
0: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
1: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, "Apakah kamu sudah penuh?" Dia menjawab, "Masih adakah tambahan?"
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: Wa kam

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: syahida.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخوات الإسلام أعزكم الله sahabat رجا. الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Sohih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dari Kudus. Nam ikhwati silam azakumullah. Dan pembahasan di kesempatan ini dengan mengangkat tema zakat hewan ternak. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di Senin pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan Senin pagi ini kembali kita akan membahas terkait dengan Sahih Fikih Sunnah dengan sebuah pembahasan zakat hewan ternak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskuro wa mahjuro.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa anta anfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana 'ilman wa 'amala wa anta ja'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa anta tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal 'alamin, innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-karunianya yang dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa mengisi umur kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat nanti kita membawa bekal yang cukup untuk kehidupan yang panjang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga nikmat ini ada pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, setelah kita selesai membahas tentang zakat emas dan perak, di dalamnya ada zakat tentang ada zakat uang dan yang lainnya. Sekarang kita beralih ke pembahasan zakat hewan ternak. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, hewan ternak yang wajib dizakati di zaman kita ini dan di negara kita lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Saya ulangi, kalau kita melihat keadaan negara kita saat ini, kita bisa mengatakan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati saat ini di negara kita ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Kalau kita mendengar istilah hewan ternak, maka hewan ternak ini banyak ya. Hewan ternak itu banyak. Ayam kalau diternakkan jadi hewan ternak. Ikan lele kalau diternakkan jadi hewan ternak. Dan ada juga ya kegiatan menernak hewan-hewan yang lainnya. Tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Hewan ternak yang wajib dizakati hanya yang dari jenis an'am. An'am itu hanya mencakup tiga jenis hewan saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ini yang wajib dizakati. Sedangkan unta di negara kita jarang ya yang menernakkannya. Sehingga hanya tinggal dua jenis, sapi dan kambing. Masuk di dalam sapi itu kerbau, masuk di dalam kambing domba. Dan dari dua jenis hewan ini, yang diternakkan secara digembalakan, dilepas di padang rumput, di sebagian besar waktunya, dalam setahun, ini juga di zaman kita ini sedikit. Kebanyakan orang yang menernak sapi dan kambingnya adalah dengan cara dikandangkan. Ditaruh di kandang, kemudian dibawakan makanannya ke sana. Yang pertama mungkin karena area rumput di negara kita menjadi semakin sempit, semakin sedikit. Kemudian sebab yang kedua, banyak hewan yang diternakkan atau digembalakan dengan dilepaskan di padang rumput malah diambil orang. Malah dicuri. Sehingga bukan bertambah banyak tapi bertambah sedikit. Sehingga kebanyakan orang yang menernak hewan sapi atau kerbau dan hewan kambing atau domba ini ya tidak dilepas di padang rumput tapi dikandangkan. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, karena kenyataan inilah kita bisa memberikan kesimpulan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati di negara kita saat ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Namun walaupun demikian, kita tetap penting membahas tentang zakat hewan ternak agar ilmu ini terus hidup ya, dan tidak dilupakan oleh kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa hewan yang wajib dizakati atau hewan ternak yang wajib dizakati disebutkan yang disepakati oleh para ulama adalah 3. Hewan ternak yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama ada 3. Sebagaimana Anda sebutkan tadi, yang pertama adalah unta. Baik punuknya 1 ataupun punuknya 2. Ya, karena unta itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2. Semua jenis unta wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah sapi, masuk di dalamnya kerbau. Karena para ulama telah sepakat akan hal ini. Bahwa kerbau itu salah satu dari jenis sapi. Sehingga para ulama bersepakat kerbau juga wajib dizakati. Kemudian jenis yang ketiga adalah kambing. Masuk di dalamnya domba. Kemudian para ulama berselisih dalam masalah kuda. Apakah kuda wajib dizakati? Ataukah tidak wajib dizakati? 3 madhab, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali mengatakan mengatakan tidak wajib dizakati. Sedangkan madhab Hanafi mengatakan wajib dizakati apabila kudanya ada jantannya, ada betinanya. Kalau dia jantan semuanya, tidak wajib dizakati. Sebaliknya juga, kalau dia betina semuanya, tidak wajib dizakati. Kalau ada jantan betina dan ada kemungkinan dikawinkan, sehingga akan bertambah banyak, maka wajib dizakati. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Walaupun 2 sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Abu Hasan Syaibani, mereka menyelisih Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama dari 3 madhab. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, bahwa kuda tidak ada zakatnya. Kuda tidak ada zakatnya. Kecuali kalau diperjualbelikan ya. Kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali apabila dijadikan barang dagangan. Di situ wajib zakat karena dia termasuk barang dagangan. Tapi secara zatnya, kuda tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sanadnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqah." Seorang muslim tidak punya kewajiban zakat atas kudanya dan juga atas budaknya. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kudanya dan budaknya. Ini tegas ya, menafikan kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budak. Sehingga seorang muslim kalau punya 100 kuda, punya 200 kuda, tidak wajib dizakati. Selama tidak dijadikan sebagai barang dagangan. Begitu pula kalau seorang muslim punya 100 budak, punya 200 budak, tidak wajib dizakati. Karena ada nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budaknya. Bagaimana dengan himar? Himar juga demikian ya. Himar atau keledai. Keledai, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Jawabannya, kalau kuda saja tidak wajib dizakati, apalagi keledai. Dan di dalam masalah keledai ini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang keledai. Kemudian beliau mengatakan, lam yanzil alayya fiha illa hadhihi al-ayah al-fadhah, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Tidak diturunkan kepadaku tentang keledai kecuali ayat yang istimewa ini. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sangat kecil sekali, maka dia akan melihat kebaikan itu. Maka dia akan melihat kebaikan itu. Atau maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kebaikan itu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada keledai. Bagaimana dengan bagel? Bagel itu persilangan antara kuda dan keledai. Persilangan antara kuda dan keledai. Jadilah bagel. Apakah dalam hewan bagel ada zakat? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan yang lainnya. Ya. Selain dari tiga jenis hewan ternak yang tadi disebutkan, tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali kalau dijadikan sebagai barang dagang, maka di sana ada zakat barang dagangan. Jadi yang wajib dizakati hanya tiga saja ya. Unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat. Pembahasan yang berikutnya, syarat wajibnya zakat hewan ternak. Jadi, hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing, ini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat sehingga dia wajib dizakati. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan ini juga ya yang menjadikan hewan ternak yang wajib dizakati itu lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Ada tiga syarat yang apabila terpenuhi semuanya, maka hewan ternak yang wajib dizakati menjadi wajib dizakati. Yang pertama adalah nisab. Jadi hewan ternak tersebut harus mencapai nisabnya. Ya. Pembahasan tentang nisab nanti akan dibahas secara lebih terperinci, namun di sini saya sebutkan secara global ya. Nisabnya unta itu 5. Kalau seseorang punya unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atas dia dari untanya. Jadi harus mencapai jumlah minimal ini. Minimal punya 5 unta, baru dia punya kewajiban zakat dari untanya. Adapun sapi, maka nisabnya adalah 30. Sapi nisabnya 30. Kalau sudah punya 30 sapi, baru ada kewajiban zakat. Kalau 29 Ustaz, ya belum. Dia belum punya kewajiban zakat. Bagaimana dengan kambing? Nisab kambing itu 40. Ya. Kalau seseorang punya 40 kambing, maka dia baru ada kewajiban zakat dari kambingnya. Ya, ini secara global ya. Maksudnya di sini bahwa zakat hewan ternak itu harus mencapai nisab dulu. Kalau tidak mencapai nisab ini, maka tidak ada kewajiban untuk menzakati hewan ternak yang dia miliki. Syarat yang kedua adalah haul. Syarat yang kedua adalah haul. Kalau tidak mencapai haul, haul itu mencapai 1 tahun. Jadi hewan ternak, misalnya onta ya, dia punya onta 5, itu bertahan sampai 1 tahun. Itulah haul. Dia punya 30 sapi, bertahan sampai 1 tahun. Dia punya 40 kambing, bertahan sampai 1 tahun. Tidak berkurang. Kalau bertambah tidak ada masalah ya. Kalau berkurang, maka haulnya mulai lagi. Haulnya diulangi lagi. Misalnya di bulan Januari punya 5 onta. Sampai Agustus. Afwan, ini seharusnya haul pakai kalender Hijriah ya. Bulan Muharram punya 5 onta. Sampai bulan Ramadan masih punya 5 onta. Tapi di bulan Dzulqa'dah, ontanya berkurang menjadi 4. Kemudian di bulan Dzulhijjah, ontanya menjadi 5. Maka ini tidak memenuhi syarat haul kalau sampai bulan Muharram. Haulnya dimulai lagi, hitungannya dari bulan Dzulhijjah. Ditunggu lagi sampai 1 tahun, sampai bulan Dzulhijjah berikutnya. Apakah pernah berkurang dari 5? Kalau pernah berkurang dari 5, maka ketika berkurang itu mulai haul lagi. Maksudnya, haulnya diulangi lagi dari bulan tersebut. Kalau bertambah, tidak ada masalah ya. Misalnya bulan Muharram 5, bulan Rabiul Awal jadi 6, bulan Ramadan jadi 7. Ini tidak ada masalah ya. Yang penting jangan kurang dari nisabnya. Kalau kurang dari nisabnya, maka di waktu kurang dari nisabnya itu dianggap permulaan haulnya lagi. Jadi tidak ada kewajiban zakat apabila nisabnya belum mencapai 1 haul. Apabila nisab tersebut tidak mencapai 1 tahun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Tidak ada kewajiban pada harta apapun, tidak ada kewajiban zakat pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Sehingga dari sini kita memahami bahwa hewan ternak pun ada haulnya. Kewajiban zakat pada hewan ternak pun ada haulnya. Taib, syarat yang ketiga, di sini disebutkan antakuna sa'imah. Jadi hewan ternak tersebut digembalakan di padang rumput. Ya, jadi dilepaskan. Hewan tersebut dilepaskan di padang rumput. Ya, seperti orang-orang di zaman dulu ya. Kalau dia beternak kambing, dia bawa kambingnya kemana? Ke tempat padang rumput, misalnya di lapangan. Biasanya lapangan banyak rumputnya. Jadi dia tidak ngarit ya. Tidak motong rumput untuk dibawa ke kandang, enggak. Orang-orang di zaman dulu, mereka membawa hewan ternaknya ke padang rumput. Rumput di lapangan itu habis, dia cari lapangan yang lainnya. Atau di padang rumput, walaupun bukan lapangan. Hewan-hewan ternak yang digembalakan seperti ini, inilah yang wajib dizakati. Sehingga hewan ternak yang dipelihara dengan cara dikandangkan, ditaruh di kandang, kemudian yang punya hewan tersebut atau yang memeliharanya, dia harus membawakan rumput atau makanannya ke situ, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, ini tidak wajib dizakati. Walaupun jumlahnya mencapai nisab. Dia punya sapi jumlahnya sampai 40. Tapi cara memeliharanya dengan dikandangkan. Dia harus mencarikan rumput, harus mencarikan makanan, kemudian dibawa ke kandang itu. Apabila cara pemeliharaannya seperti ini, maka tidak ada kewajiban zakat. Ustaz, tapi dia diperdagangkan. Dia perjual belikan. Maka jawabannya, kalau seperti itu, maka ada kewajiban zakat. Tapi bukan zakat hewan. Zakatnya zakat perdagangan. Nanti zakat perdagangan ada pembahasan tersendiri. Nisabnya tidak seperti nisabnya zakat hewan. Nisabnya dikembalikan kepada zakat emas, ya. Atau sebagian ulama mengembalikannya ke nisab perak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah

Kemudian syarat yang kedua, haul. Jadi hewan tersebut mencapai nisabnya atau nisabnya bertahan sampai 1 tahun. Baru wajib di zakati. Kemudian yang ketiga, antakuna sa'imah. Hewan tersebut dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput, dilepas di padang rumput. Jadi yang punya tidak susah-susah cari rumput. Tapi hewannya yang mencari rumput sendiri. Kalau di masyarakat Arab Badui di zaman dulu ya, mereka banyak yang nomaden, tidak tinggal di satu tempat. Jadi dia tinggal di tempat di mana ada rumput. Dia bawa tendanya, ya, bawa perbekalannya. Dia jalan. Kalau ada padang rumput, dia berhenti di situ. Kemudian dia membiarkan hewannya yang berada di situ. Dia buat kemah. Dia buat tenda. Sampai rumput di situ habis. Setelah dia melihat rumputnya habis, dia pindah lagi. Cari padang rumput lagi. Melihat ada padang rumput lagi, dia tinggal di situ. Dia bikin tenda untuk tinggal di situ. Sampai rumputnya habis, pindah lagi. Ini ya, hewan ternaknya apabila telah mencapai nisab, nisabnya bertahan sampai 1 tahun hijriah, maka dia wajib menzakati hewan tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah jenis hewan ternak yang wajib dizakati dilihat dari keadaannya. Di sini ada 4 keadaan untuk hewan ternak yang wajib dizakati tadi. Unta, sapi, dan kambing. Yang pertama keadaannya antakuna sa'imah. Mereka adalah hewan yang dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput. Dan biasanya hewan yang demikian disiapkan untuk diperbanyak. Digembalakan di padang rumput, tujuannya adalah agar hewannya semakin banyak. Maka ini ada kewajiban zakatnya. Keadaan yang kedua, antakuna ma'lufah. Hewan tersebut dipelihara dengan cara didatangkan makanan kepadanya. Jadi dikandangkan. Maka hewan ternak yang seperti ini tidak wajib dizakati. Walaupun tujuannya adalah untuk diperanakkan. Bukan diperdagangkan. Dia tidak wajib dizakati. Keadaan yang ketiga, antakuna amilah. Apabila hewan tersebut dipekerjakan. Misalnya unta disewakan. Ini dipekerjakan. Ada penyewaan unta. Atau di zaman kita ini, unta untuk hiasan. Kalau ada turis datang, ya, dipersilakan untuk naik

di atas unta itu untuk diambil gambarnya. Ini unta yang dipekerjakan. Maka hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Ini seperti harta yang dipakai, ya. Mobil, ya, pakaian, barang perkakas rumah. Hewan yang dipekerjakan tidak ada kewajiban zakat padanya. Di negara kita ada sapi, ya. Sapi yang disewakan untuk dipekerjakan di sawah. Ya. Ada kerbau juga dipekerjakan di sawah. Hewan yang dipekerjakan seperti ini tidak wajib dizakati. Kemudian jenis atau keadaan yang keempat, ketika hewannya diperdagangkan, memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Ketika hewan tersebut dipersiapkan untuk diperjualbelikan, ini wajib dizakati, tapi zakatnya adalah zakat perdagangan. Nanti akan kita bahas, ya, di pertemuan yang lainnya tentang zakat perdagangan. Nisabnya juga nisab zakat perdagangan. Jadi nisabnya bukan nisab zakat hewan ternak. Karena dia masuknya ke zakat perdagangan, maka nisabnya juga mengikuti zakat perdagangan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang nisabnya zakat unta. Ini meskipun di negara kita tidak melihat ada orang punya unta yang wajib dizakati, ya. Kalau di daerah-daerah yang atau negara-negara yang unta banyak, ya, digembalakan, ini sangat relevan, ya. Tapi di negara kita saya belum melihat, ya, ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Kita bahas ilmu yang seperti ini agar ilmu ini tetap hidup, ya. Agar ilmu tetap hidup dan tetap disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita mulai pembahasan nisabnya hewan unta. Yang pertama, orang yang memiliki unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsi dzaudin minal ibili shadaqah." Tidak ada kewajiban sedekah pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Ini menunjukkan, ya, bahwa apabila unta sudah mencapai jumlah 5, maka ada kewajiban zakat padanya. Di sini juga disebutkan, ya, tentang berapa kadar zakatnya. Ini disebutkan di dalam hadis atau dalam tulisan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kadar zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin.
Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya langsung ya, untuk mempersingkat waktu. Saya tidak sebutkan hadisnya, tapi saya di sini akan menyebutkan kesimpulan dari hadis tersebut. Baik. Perincian dari nisab zakat unta dan kadarnya. Yang pertama, apabila seseorang punya 5 sampai 9 unta, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 1 domba. Zakatnya 1 domba. Kemudian yang kedua, apabila dia punya 10 sampai 14 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya, yang ketiga, kalau dia punya unta 15 sampai 19, maka dia punya kewajiban zakat atau kewajiban zakatnya adalah 3 domba. Yang keempat, apabila dia punya 20 sampai 24 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Ya, ini disebutkan di dalam hadis ya. Fi 24 min al-ibil fa ma dunaha min al-ghanami min kulli khamsin shah. Pada setiap 24 unta atau kurang darinya, maka ada kewajiban zakat di setiap 5-nya 1 domba. Di setiap 5-nya 1 domba. Nah, dari sini kita fahami, apabila punya 5 sampai 9, itu ada kewajiban atau kewajiban zakatnya adalah 1 domba. Kalau dia punya 10 sampai 14, maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya 15 sampai 19, maka kewajiban zakatnya adalah 3. Kalau dia punya 20 sampai 24, maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Tapi yang berikutnya, apabila dia punya 25 onta sampai 35 onta, maka kewajiban zakatnya adalah 1 bintu makhad. 1 bintu makhad. Bintu makhad ini adalah onta betina yang umurnya sudah sempurna 1 tahun. Dia masuk tahun kedua. Onta betina yang umurnya sempurna 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Kenapa disebut bintu makhab? Karena dia mendapati induknya sudah hamil lagi. Karena unta itu masa hamilnya sampai antara 12 sampai 14 bulan. Jadi masa hamilnya lebih lama dari manusia ya. Kalau manusia 9 bulan ya. Kalau unta ini antara 12 sampai 14 bulan. Kebanyakan 13 bulan. Jadi kalau misalnya anak betinanya itu sudah mencapai umur
satu tahun lebih, ibunya biasanya atau induknya biasanya sudah hamil lagi. Baik. Kalau seseorang punya onta 25 sampai 35, maka kewajiban zakatnya adalah satu bintu makhab. Jadi perempuan ya atau betina onta yang umurnya sempurna satu tahun dan sudah memasuki tahun yang kedua. Kalau ontanya jumlahnya 36 sampai 45. Ini kelipatan 10 ya. Kalau tadi kelipatan 5. Kalau ini kelipatan 10. 25 sampai 35. 36 sampai 45. Ini kewajiban zakatnya adalah satu bintu labun. Satu bintu labun. Bintu labun ini unta bintu berarti unta betina. Labun dia mendapati induknya punya susu. Jadi sudah melahirkan dan ada susunya. Berarti unta ini umurnya sempurna 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau bintu makhat, onta yang mendapati induknya hamil. Kalau bintu labun, onta yang mendapati ibunya mengeluarkan susu. Jadi sudah melahirkan, ya. Setelah melahirkan ada susunya, bintu labun. Bintu labun ini onta yang sudah sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Satu saja bintu labun. Bagi orang yang punya onta yang berjumlah 36 sampai 45. Kemudian yang berikutnya, apabila dia punya onta jumlahnya 46 sampai 60. Ini 15 ya. 46 sampai 60. Ini punya kewajiban mengeluarkan satu hiqqah. Punya kewajiban mengeluarkan satu hiqqah. Hiqqah adalah unta betina yang sempurna 3 tahun. Umurnya sudah 3 tahun dan memasuki tahun ke-4. Kenapa dikatakan hiqqah? Karena dia sudah pantas untuk digauli. Dia sudah pantas untuk digauli oleh unta jantan. Makanya namanya hiqqah. Ini unta yang umurnya 3 tahun dan dia memasuki tahun yang ke-4. Yang berikutnya 61 sampai 75. Nih sekarang kelipatan 15 ya. Jadi asalnya kelipatan 5 sampai 25, kemudian kelipatan 10 kemudian kelipatan 10 sampai 45, kemudian kelipatan 15 sampai nanti 90. Iya. Jadi 61 sampai 75 dia punya kewajiban mengeluarkan satu jada'ah. Dia berkewajiban mengeluarkan satu jada'ah. Jada'ah itu disebutkan di sini unta betina yang umurnya sempurna 4 tahun. Memasuki tahun kelima. Umurnya sempurna 4 tahun. Dan memasuki tahun kelimanya. Yang berikutnya, ketika onta mencapai jumlah 76 sampai 90, maka dia punya kewajiban mengeluarkan dua bintu labun.
dia berkewajiban mengeluarkan dua bintu labun. Tadi bintu labun, onta betina yang mendapati ibunya sudah mengeluarkan susu. Biasanya yang demikian itu umurnya sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Sempurna 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Itu bintu labun. Apabila ontanya mencapai 91 sampai 120. 91 sampai 120. Ini sudah 30 ya. Maka ada kewajiban mengeluarkan dua hiqqah. Dua hiqqah. Tadi disebutkan hiqqah adalah unta betina yang sudah pantas digauli oleh unta jantannya. Biasanya umur 3 tahun memasuki, sempurna 3 tahun memasuki tahun keempat. Ya, dia mengeluarkan dua hiqqah. Dan inilah perincian dari kadar yang wajib dizakati dalam zakat unta. Ini yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan para ulama telah berijma' dalam hal ini. Para ulama telah berijma' dalam hal ini. Ya. Kadar zakatnya agak rumit ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kita berusaha untuk mengingatnya, maka ini bukan sesuatu yang rumit ya. Sesuatu yang mudah. Coba kita ulangi lagi. Dari 1 sampai 4 tidak ada zakat untuk unta. Dari 5 sampai 9 ada kewajiban zakat 1 domba. Kemudian dari 10 sampai 14 ada kewajiban zakat 2 domba. Dari 15 sampai 19 ada kewajiban zakat berapa? 3 domba. Dari 20 sampai 24 ada kewajiban zakat 4 domba. Ya, ini dari 5 sampai 24 ada kelipatan 5. Kemudian setelah itu ada kelipatan 10, 25 sampai 35. Ada kewajiban zakat bintu 1 bintu makhab. Ya. Kemudian dari 36 sampai 45 ada kewajiban zakat bintu labun, satu saja ya. Kemudian dari 45 sampai 46 sampai 60 ada kewajiban zakat satu hiqqah. Kemudian setelah itu kelipatan masih dua, dari 46 sampai 60 ini sudah 15 ya. Kemudian dari 61 sampai 75, ini masih 15 ya, ada satu jada'ah. Kemudian dari 76 sampai 90 ada dua bintu labun. Kemudian dari 91 sampai 120 ada dua hiqqah. Bagaimana dengan unta yang lebih dari ini jumlahnya? Maka ada rumus ya yang disebutkan di dalam hadis tadi juga, hadis sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fi kulli 50 hiqqah wa fi kulli 40 bintu labun. Setiap pertambahan 50 maka ada tambahan 1 hiqqah. Atau setiap pertambahan 40 ada tambahan 1 bintu labun.
setiap pertambahan 50 ada kewajiban satu hiqqah. Setiap pertambahan 40 ada kewajiban bintul labun. Ada kewajiban satu bintul labun. Misalnya ya, 100 kalau 120 tambah 40 berarti 160. Kalau 160 berapa? Jawabannya, kalau 160 maka tadi ada dua hiqqah plus bintul labun. Ada dua hiqqah 120. Kemudian ada tambahan 40. Maka 40-nya ini menjadi bintu, ada kewajiban bintu labun. Berarti dua hiqqah plus satu bintu labun. Kalau misalnya 170. Berarti kan 120 ditambah 50. Setiap 50-nya tadi ada apa? Ada hiqqah. Berarti dua hiqqah plus satu hiqqah. Berarti ada kewajiban tiga hiqqah pada 170. Ya, untuk yang lebih dari 120, maka setiap kelipatan 50 onta, maka ada kewajiban satu hiqqah. Setiap kelipatan 40 onta, ada kewajiban bintul labun. Ya, bisa difahami ya. Misalnya 120 tambah 100. Berarti 220. Itu 220 berarti ada dua hiqqah plus dua hiqqah lagi. Iya. Menjadi empat hiqqah. Atau bisa jadi lima bintul labun karena kita jadikan kelipatan 40. Kalau 200 dibagi 40 berapa? Ada 5. Berarti 5 bintul labun. Atau 200 dibagi 5. Dijadikan kelipatan 5. Ada 4. Berarti 4 hiqqah. Intinya ketika sudah melebihi 120, maka ngitungnya bisa dijadikan kelipatan 50, bisa dijadikan kelipatan 40. Allah Ta'ala alam.

0: Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya ada kewajiban zakat dalam umur tertentu, tapi ternyata yang dia punyai umur di bawahnya. Misalnya, seharusnya kewajiban dia adalah zakat bintu labun. Tapi yang dia punya bintu makhad. Ya, ini istilah, mohon maaf, sudah kita jelaskan tadi. Bintu labun itu onta betina yang mendapati ibunya menyusui atau keluar susunya. Ini biasanya dia sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Bintu makhad, onta betina yang mendapati ibunya hamil. Ya, biasanya onta yang seperti ini umurnya sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk ke tahun kedua. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya kewajiban mengeluarkan bintu makhad, bintu labun, ternyata yang dia punya adalah bintu makhad. Bagaimana? Apakah dia menjadi tidak wajib zakat atau dia harus bagaimana? Disebutkan di sini, kalau dia punyanya adalah onta yang di bawahnya, harusnya bintu labun, tapi dia hanya punya bintu makhad, maka perbedaan ini diganti dengan 2 domba. Perbedaan ini diganti dengan 2 domba. Jadi seharusnya dia bintu labun, tapi hanya punya bintu makhad. Maka dia keluarkan bintu makhadnya. Dia keluarkan bintu makhadnya. Kemudian dia tambahkan dengan 2 domba. Dia tambahkan dengan 2 domba. Atau yang seharga dengan 2 domba ini. Kalau di zaman dulu, harga 2 domba itu 20 dirham. 20 dirham. Dan sekarang bisa berbeda, ya. Sekarang bisa berbeda. Tapi kalau di zaman dulu 20 dirham. Ya, di zaman sekarang ya mengikuti itu, ya. Mengikuti harga 2 domba itu berapa. Begitu pula apabila dia harusnya zakatnya itu bintu makhad. Tapi ternyata yang ada pada untanya adalah bintu labun di atasnya. Maka dia berhak meminta kepada orang yang mengambil zakat kompensasi ini. Jadi dia berhak mengambil 2 domba atau uang yang senilai dengan 2 domba. Ini juga berlaku dengan tingkatan yang setelahnya. Dia misalnya kewajibannya membayar zakat dengan hiqqah. Tapi ternyata yang dia punya hanya bintu labun. Yang dia punya hanya bintu labun. Harusnya unta yang umurnya sempurna 4 tahun, ternyata dia punyanya unta yang sempurna 3 tahun. Maka selisihnya dia bayar dengan 2 domba. Atau uang yang senilai dengan 2 domba. Kalau sebaliknya, dia harusnya membayar onta yang umurnya sempurna 3 tahun. Yang dia punya onta yang umurnya sempurna 4 tahun. Maka dia berhak meminta kompensasi 2 domba atau uang yang senilai dengan 2 domba. Dikecualikan dari kaidah ini karena ada hadis khusus tentangnya, apabila seseorang berkewajiban mengeluarkan bintu makhad. Idza wajaba alaihi bintu makhad walam yakun indahu ibnatul labun bal kana indahu ibnul labun dzakar fa innahu yujzi an bintil makhad duna an yadfa' aw ya'khudha ma'ahu syai'. Fa in lam yakun indahu, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kitabnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa in lam yakun indahu bintu makhad ala wajhiha wa indahu ibnu labun fa innahu yuqbal minhu wa laysa ma'ahu syai. Apabila dia punya, yang dia punya adalah bintu makhad, apabila dia tidak punya bintu makhad tapi dia punya ibnu labun, maka diterima ibnu labun itu darinya dan tidak ada kewajiban mengeluarkan lagi, ya, tidak ada kewajiban tambahan lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seseorang mengeluarkan zakat unta ini melebihi yang wajib padanya, apakah diterima ataukah tidak? Di sini disebutkan ikhraju ma fauqal wajib lahu halatan. Mengeluarkan zakat melebihi yang diwajibkan ada dua keadaan. Yang pertama, ayyatatawwa'al muzakki fayukhriju sittan sinnan a'la minas sinn alladhi tajibu 'alaihi. Ketika orang yang berkewajiban zakat mengeluarkan unta yang umurnya melebihi umur yang diwajibkan kepadanya. Ka'an yukhrija batala bintil makhat bintalabun au hiqqa au jada'ah fahada jaisun bila khilaf. Seperti misalnya seharusnya yang diwajibkan kepadanya adalah bintul makhat, tapi dia mengeluarkan untuk zakatnya bintul labun atau hiqqah atau jada'ah. Maka ini dibolehkan tanpa ada perselisihan sedikit pun padanya. Keadaan yang kedua, an yukhrija badala syah naqah. Harusnya dia wajibnya mengeluarkan domba. Misalnya tadi punya 5 sampai 9. Kan wajibnya satu domba. Tapi dia keluarkan unta karena dia enggak punya domba. Misalnya dia keluarkan bintu makhad. Bolehkah seperti itu? Ini menurut mayoritas ulama dibolehkan, ya. Menurut mayoritas ulama dibolehkan dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, ada ulama dalam mazhab Hambali, ya, ulama-ulama dalam mazhab Hambali itu tidak membolehkan karena ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar dalam aturan kadar zakat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat mayoritas ulama yang lebih kuat karena dia mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang lebih darinya, lebih dari kewajibannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan laymiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan zakat hewan ternak. Dan kita akan angkat pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp Satu pertanyaan kita angkat Ustaz dari pertanyaan, mohon maaf Ustaz, materi dari pekan yang lalu dari hamba Allah di Sulawesi Tenggara. Mau bertanya Ustaz, ketika memiliki emas 80 gram dan uang 50 juta, apa harus dibayar juga zakatnya Ustaz? Tafadol Ustaz.
0: 80 gram, uangnya berapa?
1: Uangnya 50 juta Ustaz.
0: Iya. Apabila ada emas dan uang, ya karena uang ini disamakan dengan emas nisabnya, maka digabungkan. Maka digabungkan. Tapi dengan catatan tadi ya, uangnya tersebut telah mencapai haul ya. Dan kita kemarin juga sudah pernah bahas ya, kalau misalnya ada orang dia nggak memikirkan haulnya, yang penting di bulan tertentu, misalnya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau di bulan Muharram, dia menghitung semua uang yang ada pada dirinya, kemudian dia zakati, ini juga tidak ada masalah karena dia melaksanakan yang melebihi kewajibannya. Jadi kalau misalnya emasnya 80 gram ya dan punya uang 50 juta, kita gabungkan. Bisa digabungkan ke emasnya, bisa digabungkan ke rupiahnya. Misalnya ya emasnya 80, kita rupiahkan. Nanti plus 50 juta, nanti dibagi 40. Hasilnya itu yang dia zakat, itu yang dia keluarkan untuk zakat.